0: Kebaya kari karele.
1: Enggak, cuma semata.
0: Oh, cuma semata. Gak apa-apa, yang penting sekarang udah sembuh ya Ibu. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan.
1: Iya, alhamdulillah. Berarti Nia sehat kan?
0: Iya, sehat juga, alhamdulillah sama.
1: Pintar aku Mbak Nia.
0: Iya, mau gak apa Ibu?
1: Biarkan aku menangis.
0: Oke, siap, coba ya cari ya.
1: Salamnya buat Mbak Saminten, Butika Darmanto, Bukar Mina, Mbak Sri, dan yang lain fotokopi bapaknya Naura.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama. Makasih.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bendar Purworejo ya. Oke, lanjut lagi. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Semori.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
2: Halo Mbak Nia, sehat?
0: Halo, sehat, baik. Apa kabar Mbak Cindy?
2: Alhamdulillah, aku juga baik dan sehat.
0: Tambah
2: lemu apa ya?
0: Ih, siapa kamu? Aduh, kalau dia emang udah tambah gemuk kayaknya, masya Allah. Sama berarti kita ya. Alhamdulillah, berarti makmur.
2: Alhamdulillah,
0: ya.
2: Berarti makmur.
0: Makmur banget ini.
2: Betul ya?
0: Iya, betul.
2: Ini lemet yang bapak kenal orang kalau lemet.
0: Yeah.
2: Lo kok teh moro karo lemet.
0: Mantap. Udah matengan lemetnya ya.
2: Sudah. Aku punya sayur tesin sama tahu. Sudah mateng. Yang sarapan-sarapan merapat.
0: Iya, ditawarin Mbak Cindy nih.
2: Lagunya apa nyang?
0: Apa ya, request apa?
2: Lagunya suratan lah wes.
0: Suratan, oh iya, sing gampang ya.
2: Salame, kayaknya bapak Nora orang komplit loh. Papa Riono mikir lebih cawel kayaknya loh.
0: Halo, hayo hayo.
2: Halo Sobo. Papa Ijo, Pak Yono, Pak Yanto. Kang Gendro, pagi Kang. Iskobius ya Kang.
0: Lagi desel. Lagi desel ya. Iya, di lamaning Kang Gendro.
2: Bukar Mina. Ma Titin, Bunder, kemana dirimu? Lagi sibuk ya Bun? Jadi Bugi, Pak Sasongko, Pak Sutan juga selamat pagi. Pakai Kolbi, Pak Rete Depok juga selamat pagi. Yang lain fotokopi. Bu Kumis kemana ini, gak ada suaranya? Sudah berapa tahun?
0: Wis laris kayaknya ya Bu Kumis.
2: Oh larisan iya, kayak ngitung.
0: Kayak ngitung ya.
2: Ya. Alhamdulillah. Omi kemana Omi? Mafian, pagi Ma. Nek orang masak ya tumbas bareng Bu Kumis kepenak. Tinggal tamu.
0: Iya.
2: Buat Mas Hafid Jambi juga selamat pagi. Buat semuanya yang lagi dengerin All This Memories bareng Mbak Nia yang manis dan cantik, selamat pagi semuanya pokoknya. Buat Mbak Nia metugas tetap semangat, berharap full barokah. Kita tunggu lagunya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Cindy. Lanjut deh ya, satu orang lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldie Semoris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oldie Semoris, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi
3: Bani-bani.
0: Ya, Bunda Titin, apa kabarnya hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah, baik-sehat. Mana sehat, baik?
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
3: Aku mau ngomong dengan lagunya.
0: Lagunya mau apa ini Bunda?
3: Lagunya tuh yang sama-sama banyak yang di Cibari Cacap.
4: kertasnya.
0: Udah muncul.
4: Ya Allah, udah muncul.
0: Oh, tadi jam berapa ya, Gasik?
4: Aku tadi nggak dengar ya.
0: Iya, jam 6 lebih 10 menit. Oh, pagi banget itu.
4: Ya, ikut sama bapaknya Neura, Indra yang nyata.
0: Iya, oke, siap.
4: Ya, salamnya buat Mbak Putri Mbak Kaku, Mas Iman Dukutu, Bu Heni, Putri Datang Manto, Pekarim Pikan, Kang Yati Antika, Pak Bubut, Mas Ibnu, Pak Dede Selamat, terus Pak Paryono. Tadi ada Bu Yati sama Mbak Cindy, makasih senggolannya, sama bapaknya Naura. Pokoknya fotokopi aja tadi sama bapaknya Naura, sama Mbak Cindy, semuanya udah komplit. Misal belum disahun, mohon maaf, semuanya mertaki. Semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, berbarokah. Sukses selalu dimudahkan segala urusannya di hari Jumat yang penuh berkah. Doa yang sama buat Mbak Niat cantik yang bertugas. Kutunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Semoga sehat selalu ya. Oke, kayaknya cukup ya Sobat Sahara FM ya. Cukup dulu nih untuk teleponnya, ada 4 orang penelpon. Ada Kang Imam Butuh nih di atensinya. Selamat pagi, Aldisa Morris ikutan hadir gabung, mau bagi salam katanya buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Maria, Mama Cindy, Mama Titin, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Tika, ada Mbak Yaya, Putri Selatan, Mbak Sri, Mbak Hanif, Papa Riono, Papa Ijo, Pak Karin, Bapaknya Nora, Mas Oyang, Mas Dani, Mas Andi, dan juga buat semuanya ya. Buat Manianya, terima kasih. Makasih banyak buat Kang Imam Butuh. Ada Mbah Karto di Kalikutehes ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, mau request lagunya katanya Satukanlah Hati Kami ya. Salamnya buat semua pendengar Setara Kebumen. Buat Mbak Nia, bertugas semoga sehat selalu. Makasih, waalaikumsalam. Thank you banget buat Mbah Karto yang ada di Kalikutehes Fituru. Selamat pagi buat Mbak Rosita cantik. Aduh, absen, hadir monit ya. Thank you udah desel-desel ya. Tadi belum kebagian ya. Semangat ya. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga. Olim Sewaris, lagunya Desember Kelabu ya. Salamnya buat Bundar, Pak Kim, Pak Putri, Mbak Kaku, Muda Martik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Umi, Sebesar Mintan, Umi Hanif. Ada Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Pak Paryono, Bu Hinoro, Gender, Mas Giman, Duren di Ambal. Ada Bang Karin Chicken, Mbak Amat, Papa Romeo, dan buat semua penggemar Oli Semoris ya. Buat Bania, Matuga, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia. Thank you buat Papa Ijo. Iya, makasih banget ya. Thank you banget buat kita, buat semuanya udah pada gabung hari ini. Semangat, tambah sehat, tambah bahagia, dan juga tambah jelas penglihatannya ya. Barangkali nih Sobat Sara ya, ada banget yang apa mania. Iya, ada banget yang sering mengalami nih matanya gitu ya. Sering salah lihat, sering kemerahan, gatel, perih. Nah, itu harus diatasin ya buruan. Coba rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Vitama tuh udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A ya. Jadi buruan coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Beli Vitama dapetin bonus obat tetes mata. Nanti obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagu Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Stay tune bersama Nia di Oldies Memories bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: sering pegalin. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Biarkan aku menangis dari Tommy JP saya. Sudah nih munculin. Oke, hai hai hai. Lanjut. Sesi berapa ya? Sesi apa nih? Ya, lanjut tuh sesi phone lab ya. Yang mau naik, buruan naik. Nia tungguin di 08 51 86 06 99 84, 08 51 86 99 84. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Selamat pagi, Olise Waris secara FM Kebumen. Hari Jumat berkah.
0: Semangat. Apa kabar ini? Pak Sutar.
1: Alhamdulillah sehat, Dania sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga ini, alhamdulillah.
1: Orang ketinggalan, orang mau beli.
0: Iya, ya jangan ketinggalan lah, ya. Kayak kemarin.
1: Kayak Nek Imam S. Arifin, jangan tinggalkan aku.
0: Aku juga nggak pengen ditinggal-tinggal kali. Iya, jangan ditinggal-tinggal.
1: Kita tunggu banget sampai selesai, Mbaknya.
0: Thank you banget.
1: Ya aku akan aja Iban ya, karena itu semuanya aja ya, pada masuk semuanya.
0: Iya.
1: Ayo semangat dari Jumat kita.
0: Semangat.
1: Semoga sehat, kalau sehat full barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.

0: Lanjut, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aldisa Moris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Aldis Memori, selamat pagi Mania, cantik, manis,
0: iya,
1: apa kabar?
0: Pagi Om Fian cantik, Nia baik sehat, Mafian apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Mania, baik juga masih semangat rada-rada.
0: Iya, semangat lah, jangan sedih-sedih, jangan galau-galau.
1: Kalau sih enggak, sedih sih enggak.
0: Coba ngapa? Coba ngikutin cuaca. Aduh.
1: Enggak, kita harus semangat. Iya, emang benar kata Mbak Nia, harus semangat, bahagia.
0: Harus semangat, bahagia pokoknya ya. Ini
1: ngomong-ngomong lagu penuh.
0: Coba nih cek. Boleh satu lagu lagi, mau lagu apa nih, Maufian?
1: Fire. Kok jadi bingung?
0: Aduh,
1: kesempatan. Birunya rindu sih deh. Birunya rindu.
0: Udah muncul tadi dari Selatan Winter, lagu itu. Iya, udah.
1: Ya, apa deh, ngut aja deh Mama Dini yang mau diputar, udah karyan juga.
0: Ya udah deh, iyalah, udah diputar semua nanti lah.
1: iya tadi selamat ke lampu merah udah semua.
0: Sudah,
1: salam-salam aja Mbak Nia ya.
0: Silahkan, salam-salam dulu.
1: Buat semua yang tadi udah naik, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Bunder, Bu Ayu, Bu Fato, Bu Bunda, Mama Cindy, Mama Astro, Umi Halif, Bu Yaya, Bu Yati, Bu Karmina, Mas Andre, Om Gendro, Bapak Kenaura juga. Buat Mbak Sri, Borjo, Bu Tika Darmanto juga. Pokoknya buat semuanya lah yang selalu monitor Tara FM dari pagi sampai pagi lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sehat selalu pokoknya buat kita. Jangan lupa bahagia.
0: Amin.
1: Buat Mbak Nia juga, sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya hati-hati di jalan terpulangnya. Pokoknya yang baik-baik buat Mbak Nia.
0: Terima kasih.
1: Makasih Mbak Nia waktunya, ditunggu lagunya ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Alfian. Satu lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldisa Moris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Aldis Memoris. Mbak Nia cantik.
0: Pagi juga Bu Fat cantik. Apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, Mbak Nia sehat cantik kan?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Iya, semangat, alhamdulillah.
2: Aku ikutan lah.
0: Ikutan aja lagunya, oke siap.
2: Iya.
0: Mau nyalamin
2: ikutan
0: gak nih?
2: Ikutan lagunya, okay. Iya, lagu main mobil-mobilan Mbak Nia.
0: Oh, pantes. Semangat main mobil-mobilannya.
2: Iya, naik Bun. Apa udah nanti aja ding, udah terakhir aku ini. Nanti
0: iya, udah
2: aja.
0: Udah enggak boleh, Bun. Iya, enggak boleh. Udah enggak usah naik, Bun.
2: Iya, enggak boleh.
0: Iya, benar.
2: Salamnya untuk semuanya aja, untuk Mama Wi, itu putuku. Ganteng ya Mahwi, udah mandi belum? Untuk hukum juga semangat. Untuk Mbak Putri juga. Untuk semuanya adik cantik ya. Durasi. Nanti dimurahin Mbak Nia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Fat cantik. Cukup dulu ya Sobat Sara ya. Iya. cukup sudah. Ini ada WhatsAppnya banyak ya. Dari Mas Gimon Roger, katanya aku monitor Bania tetap standby. Dan salamnya untuk bundanya Salis, Bunda Rosita. Terus buat Pak Pariono, Pak Sutar. Oh iya Bania, katanya pesan dari Umi Hanif tidak bisa atensi monitor all di Samaris karena mertua adiknya Umi meninggal. Innalillahi wa innalillahi rajiun ya. Ya mohon doanya atas kesalahan almarhum, semoga diampuni. Iya, thank you banget infonya ya, Duren diambal. Oh iya. Ada Pak Yanto di Marun, selamat pagi Aldis Memories. Ya, gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat? Katanya mau nitip salam Mbak Nia buat Mbak Cindy, makasih senggolannya. Tolong itu lemete dilempar ke sini dong. Hayo, hayo. Ya, dan juga untuk pesan minten Bu Yati, Mbak Yaya, Mbak Siti, Mbak Sri Purwarjo, ada Mbak Sakina, Mbak Isna, ada Mama Asraf, Oma Naomi, Mas Andre, Pak Paryono, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Pajo, Mas Oyong, dan buat semuanya semoga sehat selalu. Buat Mania, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Lagunya Tak Ingin Sendiri ya. Thank you buat Pak Yanto. Ada Mbak Yanti di Marun, selamat pagi. Aldi Samarus, apa kabar Mbak Nia? Semoga sehat. Salam-salam buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mbak Sri, Umi Hanif, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bu Sakinah, Bunda Titin, Papa Ijo. Ada buat Mbak Nianya, Mat Tugas, lagunya Tak Ingin Sendiri. Wah, pengennya berdua nih sama Pak Yanto ya. Maksudnya samaan lagunya ya. Iya, oke, dinaik-naikin deh lagu nih, Tak Ingin Sendiri ya. Lanjut nih, baca lagi dari... Oh ya, salam buat Maafian yang lagi kurang sehat, semoga lekas sembuh ya Maafian nih, dari Mas Andre. Iya, dan oke, thank you banget yang udah pada gabung. Cukup dulu ya Sobat Sara ya. Bunda Nesali, selamat pagi ya, thank you udah gabung juga. Nanti lanjut lagi ya Sobat Sara ya. Ini udah penghujung-penghujung banget, paling bontot banget ya. Semangat, semangat, semangat. Semoga hari ini apapun aktivitas yang kita lakukan berkah, lancar, sehat. Dan juga buat yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, lekas sembaik ya Sobat Sara ya. Iya, kita sama-sama doakan pokoknya ya. Ada yang lagi kurang fit, kurang enak badan.

Lagi monit, thank you banget udah nyempetin monit juga. Ya, barangkali juga ada yang lagi bingung nih mau minum apa ya. Iya, minum teh moro dong kalau pagi biar hangat segar, apalagi harganya terjangkau. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Buruan beli teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Ya, harganya mulai dari berapa sih? Harganya mulai dari 15.000 aja ya. Besok-besok udah enggak ada teh moro sama sultana lagi loh Sobat Sara ya. Kalau ada stok terakhirnya, buruan-buruan langsung gercepin aja, langsung gerak cepat ya beli gitu. Tuh ya, jangan sampai kehabisan lagi, oke? Oke deh, dia puter lagu dulu, tak ingin sendiri ya. Stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: Untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

kunjung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti gabung bareng DTL ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi jelang siang ya Sobat Setara Kebumen. Ini masih pagi atau udah siang ini ya? Kayaknya ya antara pagi dan siang Mbak Dia. Soalnya cuaca lagi redup-redup banget ini ya. Iya lagi mendung, gak hujan, gak panas. Ya pokoknya lagi adem aja. Semangat pagi buat kita semua. Dan oke, dia hadir kembali baru ke acara DTL Dangdut Tegelawet yang dangdutnya asyik banget. Ya pokoknya ayo buruan stay tune. Dan ya tunggu untuk semua, atensi untuk semua, salam-salam dan lagu-lagunya yang berikutan, request-request lagu boleh ya, silahkan ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya mantan Jumat berkah buat kita semua. Hari ini nih lagi pada mau rencana OTW kemana? Gak kemana-mana, di rumah. Oh yang tetap harus kerja, semangat ya. Iya ya, siapa tahu ya ada rezeki ya. Gak tahu kemana, gak tahu di mana, gak tahu dari siapa ya. Semoga hari ini jadi Jumat berkah buat kita semua, amin. Ya walaupun mendung-mendung tetap semangat. Kita ikutan hobah goyang bareng DTL. Kali ini dia puterin lagi deh, ada lagu dari koleksinya Tasya Rosmala ya, Racun Asmara. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Baki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Baki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional, serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Jangan tinggalkan aku ya. Iya, aku gak mau sendiri. Pengennya ada yang menemani. Iyalah ya, sendirian gak enak ya. Enaknya berdua atau bertiga nih. Enaknya rame-rame Mbak Nia. Iyalah, biar seru ya. Rame-rame gitu ya. Jalan-jalan kemana. Iya ya. Atau rame-rame ya. Makan-makan sambil pokoknya bersendagurau ya. Pasti enak banget ya. Iyalah, seru banget. Apalagi nih, pagi ini udah ramai banget juga yang hadir di DTL. Luar biasa. Nia sapa-sapa dulu ya untuk semuanya yang udah hadir. Selamat pagi. Ada Kak Imam Putu, Mbak Alaska, Mama Diana, Mama Nadia, ada Mas Andre, Mbak Sri, Bunda Pak Cauli, ada Mbak Putih Cantik, Mbak Ririn, Mbak Ami, Mas Oyong, Pak Yanto, Mama Sila, dan ada Mbak Yanti di Purworejo. Selamat pagi ya. Oh, selamat pagi juga buat orang Puring Cantik. Ada Bunda Titi Cantik dan juga ada Pak Paijo. Selamat pagi. SMS juga masih ada nih, luar biasa banyak, dari Trisnu di Jatimulyo dan juga ada Mas Jihan di Kebumen. Selamat pagi ya. Iya, kalau tadi dihitung tuh berapa orang? Ya, itu belum ya, nanti susulan, masih banyak banget ya yang gabung atau yang udah monit-monit dari Sabang sampai Merauke. Iya, monit sambil pakai headset, pakai HP lewat streaming atau lagi lewat radio aja, mania radionya dibawa ke sawah, luar biasa. Semangat banget pagi hari ini ya. Iya, thank you udah pada gabung. Yang belum gabung silakan, masih ditunggu untuk gabungnya di 085186069984. Oke. Hai. Ini ada siapa? Selamat pagi ya. Sebelum dibacain ini, seperti biasa nih Sobat Sarah ya, harus iyalah, harus minum habutab dulu lah ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya dong, harus diminum dan juga habutab. Pokoknya ini udah disemprotkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu, apa lagi nih? Habis itu nih yang paling bagus ya, habutab itu sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Yuk buruan deh, coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi gak perlu khawatir lagi ya Sobat Setara. Iya, gak perlu khawatir lah kalau udah ada habutab di rumah ya. Daya tahan tubuh terjaga, bisa membantu mengatasi dari berbagai macam keluhan penyakit juga ya. Jadi silahkan bisa dicoba ya. Jangan sampai kehabisan untuk habutabnya, oke? Iya, yang 200 kapsul ada, yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsulnya juga tuh sudah tersedia. Buruan buktikan sendiri khasiatnya. Ya, yang lain udah pada beli, udah pada coba, udah pada minum setiap hari ya. Kita mau kapan nih? Oke, lanjut bacain atensi. Selamat pagi nih buat Kang Imam di Ibutu. Waalaikumsalam DTL. Katanya salamnya fotokopi di acara Oldies Memories. Mania minta lagunya Kerinduan ya. Ya, salamnya buat Mania, semoga sehat selalu, merezeki dan selalu dalam lindungannya. Amin. Thank you banget ya buat ini, buat Kang Imam yang ada di Butuh ya. Lagunya udah muncul, Kerinduan. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, selamat pagi. DTL, sehat selalu buat Mania, request lagunya Racun Asmara dari Tasya Rosmala ya. Terputar untuk semua Sobat Secara Kebumen, buat aktivitas buat Manianya, buat tugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Makasih banyak ya buat Mbak Oska yang ada di Cipari Cilacap. Ya, lanjut enggak nih? Lanjutlah, masa enggak ya? Ada dari Mama Diana, selamat pagi. Halo Mbak Nia, melu gabung dong. Apa kabar? Lama tak jumpa. Iya nih. Dirimu apa kabarnya? Sehat ya. Alhamdulillah ini. Semoga sehat selalu buat Mama Diana ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan lanjut dari siapa lagi nih? Selamat pagi buat Mama Nadia di Poncowarno ya. Katanya Mbak Nia lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Asik. Iya ya, paginya di bareng terus ya. Dan lagunya udah muncul ya. Thank you banget ya buat Mama Nadia. Salamnya katanya buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Sutera, pakai Abi, Mas Oyong, ada Mbak Ainun, Mbak Fatma, terus juga Mbak Isna, Bu Fatur, dan buat semuanya ya. Oke, thank you banget. Ya, lagunya udah muncul. Ada Mas Andre, selamat pagi juga, Jumat Berkah. Gabung di Detailnya, dinyanyi banget. Lagunya Raiso Ngapusi 2. Salamnya buat Ibu Elis di Ponco, Bu Eti di Butuh, Bu Erlita di Pituro. Oh, ternyata pakai E semua ya, bisa kompak ya. Dan buat Ibu Fitri yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh ya, amin. Buat Mbak Nia, siaran aja. Dan ingat pesan Mama Ririn, jangan lupa bahagia. Ya, siap harus bahagia ya. Thank you banget Mas Andre, semoga sehat selalu. Ada juga dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi. Gabung dong Mbak Nia, lagunya Dume. Salamnya buat semuanya yang lagi monitor fotokopi tadi pagi. Nambah sedikit buat Mama Fian, buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak, ada Mbak Nur yang ada di Klirong, Putra Sulung, Mbak Yaya, dan buat semuanya aja sama tugas. Buat Mbak Nianya, sehat selalu. Thank you. Ada Bunda Pacauli, waalaikumsalam, selamat pagi. Kirim salam buat semua pendengar Setara Kebumen ya. Katanya salam buat tetanggaku semua dan salam buat suamiku yang kerjanya di Wates. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Buat kakaknya, jangan lupa bahagia, lagunya Setangkai Bunga Padi. Thank you buat Bunda Pacauli ya. Ada Mas Jihan di Kebumen juga, selamat pagi DTL dari Mas Jihan di Kebumen. Mau request lagunya Setangkai Bunga Padi. Ini kompakan banget ya, atas bawah ya. Ya nanti dinaikin ya Mas Jihan sama Bunda Pacauli lagunya ya. Salamnya buat Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ningsi, Bunda Titin, Mbak Yanti, Bapak Ije, Pak Suter, Pak Karim. Selamat pagi buat semuanya, buat Mbak Nia. Semoga sehat terus, tetap semangat, sehat selalu dari Mas Jihan. Salam sehat. Thank you Mas Jihan, sehat-sehat juga ya. Dan lanjut gak nih dari siapa lagi? Ada Mbak Putri cantik. Boleh Mbak Putri pasang suara ya Mbak. Bentar, ini emang harus di pasin dulu ya. Kita simak bareng-bareng nih Sobat Setara nih.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor. Salame fotokopi yang udah pada phone live tadi pagi Mbak Nia. Ada Papa Nora itu banyak banget salame. Ada Bu Yati, Mama Cindy, Mbak Titin Wardani, ada Pak Sutar, ada Mama Fian, ada Bu Fatur juga. Pokoknya yang salami aku dari pagi sampai pagi lagi salam balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri cantik. Iya, thank you banget. Oke, ya ada siapa lagi? Ya, lagunya Benci dari Mbak Putri. Oke, thank you banget. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi. Detailnya nadanya asik banget, lagunya katanya Ngopi Mase. Boleh. Dan salamnya buat semuanya, ada Bapak Kenora, Mas Andre, Mama Asra, Putri Selatan, Bang Mamat. Ada buat Teh Rosita dan untuk semuanya fotokopi di acara All This aja. Buat Mania, aku doakan sehat selalu, sama tugas doa yang sama kayak mereka ya. Amin. Thank you banget ya buat Mama Ririn cantik. Ada Mbak Ami, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Ami. Iya, apa nih Mbak Amoy? Oh ya, katanya mau selamat pagi kan ya, mau kirim-kirim salam nih buat Salon Femina dan Kiki Salon ya, semangat kerjanya. Dan lagunya Salah Apa dari Adele buat Kania, tugas dan sukses selalu. Thank you buat Mbak Ami. Ada Mas Oyang di Banjar Purworejo, salam sejahtera buat kita semua. Katanya lagunya Full Senyum Sayang dari Divarina Indra. Salamnya buat Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Liana, Umi Hani, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Kumis, Bu Saminten, Bapaknya Nora, Pak Babang, Pak Gendro, ada Pak Sutar, Mas Rengki, Mas Betran, Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Mama Kiki, Mama Fia, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Ulfa, Mas Ima, Mas Ibnu, Mas Bayu, Mas Basri, Mas Andre, Mas Teja Ragil, dan buat semuanya yang lagi stay tune di acara DTL Mat Pagi nih, dan mat aktivitas di hari Jumat berkah. Makasih buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong. Dari Pak Yanto di Marun, selamat pagi, tetap gabung, semangat di DTL yang nadinya asik banget Mbak Nia. Pak Yanto minta lagunya Tambal Ban. Ya, salamnya katanya buat semuanya ya, yang fotokopi di Oldies, buat Mania tetap semangat dan diberikan kesehatan selalu. Thank you buat Pak Yanto. Oh iya, dari Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo. DTL yang mendangdutnya paling asik, request lagunya Juragan Empang, salamnya fotokopi tadi pagi aja, buat Mania semoga sehat selalu, keluarga full barokah ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Thank you banget Pak Paijo. Mama Sila, selamat pagi. Lagunya Mutiara ya, salamnya buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap, Mama Asra, Bu Yati, Mama Naomi, Bunda Julit, Bunda Mas Imno, Kang Mamat, dan buat semua teman-teman yang lagi pada dugem ya, tetap semangat. Makasih buat Mbak Nia, thank you Mama Sila. Ya, ada Mbak Yanti di Marun, selamat pagi DTL yang dadinya sih banget, gabung lagi Mbak Nia, salam buat semua fans Radio Setara Kebumen. Dan semoga Setara Kebumen selalu jaya di udara, lagunya Kematian. Buat Mbak Nianya, selamat beraktivitas, semoga sehat-sehat selalu ya. Makasih buat Mbak Yanti, sekantor sama masnya ya. Iya ya kan kakak adek ya, semprongnya pas gosong Mbak Yanti ditinggal ngetik ini. Dan ada Mama Gaby di Purworejo, selamat pagi. Mbak Nia minta lagunya Gadis Semanis Kalimantan. Salamnya buat semua fans Setara Kebumen, buat Mbak Nia petugas aja. Thank you buat Mama Gaby. Ada Ibu Siti di Gesikan ya, selamat pagi, waalaikumsalam. Mbak Nia mau minta lagunya dong Delima ya. Makasih buat Mbak Nia, semoga sehat selalu. Dan buat semua pendengar Setara Kebumen, salam kenal dari Ibu Siti. Terima kasih. Makasih Ibu Siti ya. Dari Rahmat Suryadin, selamat pagi, waalaikumsalam. Sapa salam senyum sopan santun untuk penyiar radio. Thank you. Bisa tolong putarkan lagu buat keluargaku yang ada di Kebumen, putarkan lagu Mendem Kangen ya. Ini dari Rahmat Suryadin, Kalimantan Tengah, asli Kebumen. Wah, oke. Thank you ya, sehat-sehat buat Kang Rahmat Suryadin. Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan nimbrung lagi. Lagunya Full Senyum Sayang. Oh, naikin ya, punyanya Mas Oyong ya. Ya, nanti di-download dulu ya. Tadi belum di-download ya. Dan salamnya dari Putri Selatan, fotokopi di Oldies, nambah buat Mas Is, Mbah Bubut, Mbak Alaska, Pak Suter, Mbah Ririn, Bundanya Salis, Ontimat. Tugas aja buat Mania, full senyum. Dan jangan lupa, oh dan yang sudah nyenggol aku, terima kasih ya. Semangat banget kayaknya Putri Selatan setiap pagi ya, obah terus ya, ketawa terus lagi. Iya ya, semangat dong, benar ya, wajib ditiru semangatnya ya. Oke, lanjut goyang lagi nih sambil nunggu downloadan nih ya. Ada nih ya, Full Senyum Sayang langsung muncul. Stay tune bersama nih ya di DTL ya, dadinya asyik banget.

0: benar, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasib di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Hei, nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Emang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama Nia di DTL, Dangdut Kelawan Teang, Dangdutnya asyik banget. Lanjut ya, sesi Pon Lab ya. Yang mau naik ayo buruan naik di 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa
0: pagi
1: kabar Mbak Nia?
0: Iya, dia baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu buat Ibu Yati. Mau request lagu apa nih Bu? Bisa pertama
1: lagunya
0: kali.
1: Lagunya Disambar Petir.
0: Oh, Disambar Petir ya. Oke, ini cari dulu lagunya. Nanti Ibu sambil salam-salam ya. Ini Nia cari.
1: Salam-salam pertama ya Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Buat Mbak Saminten, Butika Darmantom, Bu Karmina, Mbak Sri, Putu Tinggrabak, terus Pak Dislamet, Pak Sutar, Pak Gendrom, terus Duluan Ngambal, Mas Guman Rajer, Mama Strok, Bu Heni, Terus Hitam, Mama Fitri, Mama Izan, punyanya Salis, terus Mbak Siti Kalkotes, banyak kembar Mbak Putri, Mbak Kakung, dan semuanya yang salamin aku, salam balik. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas.
0: Ya amin, siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak buat Ibu Yati. Oke, lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Apa kabar Mbak Cindy?
2: Walaupun sehat ya, tetap
0: monit. Sehat lah, harus sehat, semangat.
2: Amin,
0: Mbak Cindy.
2: Amin. Doanya ya Mbak Nia ya.
0: Iya, siap, didoain pokoknya sehat selalu.
2: Lagunya aku melu bae lah, kabeh main pokoknya. Sekedar absen dan lewat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Mas Cindy, absen dan lewat ya. Oke, lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: DTL bilang iya.
0: Iya, selamat pagi. Apa
3: aku
0: kabar?
3: Aku lagi di rumah.
0: Oh, mana di rumah
3: aku,
0: ya?
3: Aku nggak di rumah, Mbak Nia. Sehat, Mbak Nia.
0: Sehat, baik. Apa kabar nih, Pak Sutar? Sehat?
3: Iya, pasti. Semangat, pokoknya.
0: Iya, semangat. Mau lagu apa nih, Pak Sutar?
3: Oh, masih kebagian ya?
0: Iya, masih.
3: Oh, kalau nggak masih, ya nggak minta. Kalau masih, minta.
0: Iya, masih dong. Mau lagu apa?
3: Ya, gue nanti.
0: Hah?
3: Ku nanti
0: di pintu surga, oke.
3: Iya, betul.
0: Siap, ini dia cari lagunya. Salam-salamnya Pak Sutar.
3: Tadi ada Bu Yati ya. Terima kasih semalam komen sama aku, Nilpun. Aku cinta lagi.
0: Oh.
3: Aku cinta di kaca lain terus. Terima kasih ya Bu Yati. Ini masalahnya untuk semuanya aja emangnya.
0: Oke, siap.
3: Sampai terkecil dari doa yang sama.
0: Makasih.
3: Mata-mata sama Bu Yati.
0: Iya.
3: Itu juga banyak. Dan barangnya masih juga. Semoga sehat. Rokatul Barokah.
0: Amin. Semua-muanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
4: Waalaikumsalam. Pagi juga, DTL, Mbak Nia.
0: Pagi, Bu Heni. Kabar hari ini gimana, Ibu? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia. Mbak Nia sehat.
0: Sama, Nia juga sehat. Baik, alhamdulillah. Ini iya, mau lagu apa Bu Heni pagi ini?
4: Masih kebagian ya Mbak Nia ya?
0: Masih, satu lagu terakhir deh, mau lagu apa?
4: Oh ya, aku kepengen dengerin Tiada Duanya.
0: Tiada Duanya, oke ya. Siap.
4: Ya, salam-salam ya Mbak Nia ya.
0: Silahkan,
4: salam-salamnya. Nambah sedikit, tadi fotokopi Bu Yati. Halo Ibu Yati, sehat selalu ya Ibu ya, tetap semangat. Terus ada Pak Sutar, terus Bunda Ervito cantik, terus ada Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur, Julit, terus buat semuanya aja yang sedang monit DTL, ucapanku mat pagi mat beraktivitas apa aja.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbak Nianya menjalani tugas, sehat selalu juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Heni ya. Sehat-sehat Ibu. Wah, cukup ya Sobat Sarah ya, 4 penelpon. Ada Bu Heni, ada Pak Sutar, ada tadi Mbak Cindy sama Bu Yati ya, sudah Nia angkat ya. Semoga hari ini kita semua sehat, semangat ya. Iya, Mbak Nia gimana mau semangat Mbak Nia ya, mau pergi-pergi aja tuh harus repot-repot. Kenapa? Kenapa? Ya, oh repot karena ya kacamatanya lagi rusak ya, belum beli lagi ya, harus beli uangnya yang buat gantian sana sini ya. Iya Sobat Sarah ya, ya gimana lagi ya. Tapi ya jangan buat kita nyerah juga kalau gitu mah ya. Mending nih Sobat Sarah nih ya. Apa Mbak Nia? Ya mending obatin masalah penglihatannya biar penglihatannya gak tambah parah, gak tambah sakit ya. Gimana caranya? Iya benar banget dong ya. Coba rutin minum vitamin solusi kesehatan mata, karena memang vitamin ini sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM yang sudah ada. Dan vitamin ini kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, ada ekstrak daun pepaya yang emang fungsinya tuh banyak banget ya, banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan penglihatan Anda. Yuk buruan beli vitamin di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Ada masalah mata pokoknya solusinya ya vitamin aja. Oke. Bagai disambar petir ya, dari koleksinya Shirley ya, nih puterin.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3 Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan arak yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Masih bersama Nia di DTL Adang Datang Lewat Yang Dangdutnya Asyik banget. Hai, lanjut gak nih? Lanjut dong, masa enggak ya? Yuk, sesi panlive keduanya nih ya, munculin ya, walaupun lagunya udah penuh gitu ya, masih ada waktu untuk panlive nih. Yang mau telepon-telepon buruan ya, tunggu ya di 085186069984, 085186069984 ya. Oke, sambil nunggu nih, ada yang apa namanya, WA ternyata ya, ada yang WA. Oh, mantap. Nanti ini ya, bacain WA-nya ya. Dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi Mbak Nia, salam sehat ya. Katanya sehat-sehat. Salamnya buat Mama Fian, Bunda Wartik, Mbak Alaska, Putri Selatan, Mbak Yanti, Bu Tuti, Terosita, Mas Andre, ada Bapak Kemo Naura, Mas Musin, Mas Oyong, Mas Imam, Pak Yanto, Bu Heni, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nianya sama tugas, thank you banget buat Mbak Yaya cantik ya. Oh, ada yang desol, coba deh diangkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Selamat siang, Mbak Nia.
0: Iya, pagi jangan siang.
1: Ini dari Sijul.
0: Oh, Sijul.
1: Kalibagor.
0: Kalibagor, ya, salam kenal ya. Baru pertama kali.
1: Baru masuk nih, Mbak Nia. Udah berapa tahun, berapa pernah masuk nih.
0: Alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah
0: juga
1: nih,
0: ya.
1: Alhamdulillah nih, bisa iya. Masuk. Jumat berkah.
0: Jumat berkah mengawali masuknya Kang Ijul ya.
1: Iya. Salam-salam dunia.
0: Iya, silakan salam-salam Kang Ijul.
1: Salam buat semuanya aja deh. Saya enggak bisa maafin satu persatu Mbak Nia karena banyak banget.
0: Oh iya, emang banyak
1: jadi,
0: banget.
1: Bisa pusing bisa satu persatu sampai satu jam mungkin nggak bisa kelar kali.
0: Ya udah semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Iya,
0: ya.
1: Salam nama kembali Mbak Nia semuanya. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam tugas semua Mbak Nia. Semoga sukses selalu melindungi kita.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya.
1: Masih kebanyakan lagu nggak Mbak Nia?
0: Lagunya udah penuh. Kalau
1: udah penuh ya udah ngikutin aja deh.
0: Banyak yang belum keputar. Oke, siap.
1: Ngikutin aja deh. Ya, salam kenal dari Ijul Kalibagor.
0: Iya, makasih Kang Ijul ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, thank you banget. Aduh, Kang Ijul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, satu lagi deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL. Halo. Kok cuma kerse-kerse terus ngilang? Udah deh, baca WA ya. Cukup dulu lah teleponnya. Ada Pak Karim Chicken. Hai, hai, hai. Selamat pagi buat Pak Karim. Pagi jalan siang Karim Chicken Kidul Pasisir Purworejo. Ikutan desel monitor. Salamnya buat Mama Vi. Oh, Mama Farhan Jenang Pencok. Udah di Lerep Umi Hanif. Ada Mama Akmal Putri Selatan, Bunda Watik, Mama Rizki, Mama Asrah, Mama Teguh, Mama Rini, Bu Kumis, Bu Tika, ada Bu Heni, Mas Muhsin, Bapaknya Nora, Bapak Ijo, Mas Dani, Kak Mas Imam, Mas Yona, dan buat semua yang lagi monitor aja ya. Buat Mania tetap semangat petugas Kang Ijul ya. Salam kenal dari Pak Karim Chicken Pesisir Kidul Purworejo ya. Iya, thank you banget buat Pak Karim udah nyempetin monitor dan hadir beratensi ya pada kesempatan pagi hari ini. Ya, lagunya wis jos-jos ikutan aja Pak Karim sih ya. Thank you banget Pak Karim ya. Goyang hobah pokoknya pagi ini ya. Iya, kalau haus di rumahnya udah sedia teh muara belum nih ya? Udah panas-panas gini, Bania masih goyang-goyang haus nih ya. Ya minum teh muara dulu lah, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Buruan beli teh muara di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Mau 15.000 aja ya. Dan buat yang udah stok-stok Sultana ya, karena emang stoknya udah terbatas banget, gak bakal kita ini lagi ya, apa namanya, gak bakal kita produksi lagi. Jadi ya tinggal limited edition banget ini ya, ngabisin stok aja buruan. Ya besok gak ada lagi Sultana ya, kita yang bingung nih Bania ya. Kalau gatel harus diapain, kalau kena kutu air harus diapain, kalau pijet tanah butuhnya emang butuhnya emang Sultana ya, siap saat ya. Iya, jadi ayo buruan deh ya, langsung gercepin aja yang sudah masih ada stoknya gitu ya. Silakan bisa dicoba beli di apotek dan agen-agen resmi kami, ngabisin stok aja ya, mulai 15.000 ya untuk Sultana sama teh moronya. Oke, lanjut ke yang lagi yuk, ada lagu Benci ya, covernya Juragan ya. Stay tune bersama Nia di DTL ya, dadunya asyik banget.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana, Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenying, RT1, RT2, RW4.
1: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
2: Iya, ada. Sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
2: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua jadi.
1: Hitam-hitam ya.
2: Enggak kelihatan, ini lahir enggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit. Rumah sakit katanya dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
2: Ya saya mungkin ya alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang ganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh.

0: di apotek atau di agen-agen Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: 98.4 Stara FM ke

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba

0: lagi. Dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Nene Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Mer.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
1: Untung nggak jadi botok.
0: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutot setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

0: Masalah ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener. Ini Eko bu, bukan Eka. Eko, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: Tanda Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
2: Alhamdulillah, sehat semua Tante.
0: Oh iya Tante, sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih Alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya sehari 2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, Alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal vitamin. Sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Terus khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Sobat Stara FM Kebumen. Hai, gimana? Wow, udah hari Jumat lagi. Masya Allah, cepatnya ya. Jumat berkah. Semoga kabarnya baik semuanya. Semuanya sehat, semuanya bahagia bersama orang-orang terkasih, orang-orang tersayang. Ya kan? Gabung gak nih? Gabung dong. Ramain seperti biasa acara Zona Malaysia. Ditunggu gabung Anda, atensi Anda. Yuk, sat-sat aja. Kirimnya ke 085-1806-9984. 085-1806-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Udah makan belum sih? Belum ya, kasihan. Makan dong. Wow, diajakin makan sama Rena. Di mana ajakinnya ya? Aleman makan di Rena di rumah. Emang gak libet itu mamake ya pak? Aduh, tanggal muda kok gak liwet. Emang diniat pak, biar bapaknya beli di luar, gak makan di rumah. Tapi kebangetan sih kalau bapaknya tahu diliwetan itu kode sebenarnya. Jangan terus ya wes lah bujuk orang liwet gitu. Tak warung padang dewek, kok dewek. Kok yang di rumah gak dibeli. Oke, kita kelaga lagi ya bes. Baru ntar Rena balik buat baca-baca. Atensi Anda. Panas gak sih? Aduh, panas banget. Panas pol cetar banget pokoknya. Udah gak apa-apa lah, alhamdulillah tetap dinikmatin, disyukurin ya. Lagu yang satu ini Rena munculin dari koleksinya Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih. Sebesar FM, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Rena di Zona Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: yang udah pada gabung ya, yang udah WhatsApp, yang belum masih ditunggu sama Rena. Yuk kirim yuk 085-186-069-9984, 085-186-069-9984. Aku baca dari, ya jelas dari yang pertama kirim lah. Mbak Ami, halo Mbak Ami. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Request lagunya Wajah Kekasih udah tadi. Buat tim Femina dan Kiki, semangat you. Buat karenanya sama tugas, sukses selalu. Amin. Halo Mas Oyong, lagunya Bukan Kutasu di Iklim. Oke, thank you, selamanya buat semuanya aja. Assalamualaikum Rena, hai. Waalaikumsalam, salam kenal juga Mama Hyani di Ambal. Mama, Ambalnya mana Mama? Baru kali ini pertama kah gabung? Makasih ya, ditunggu gabung berikutnya. Rena masukin kontak dulu Mama Yani. Oke. Lagunya Dirantai di Gelang Rindu, salamnya buat yang lagi dengerin Zona Malaysia. Oke, makasih. Anda Bunda Pacoli, waalaikumsalam Bun. Salamnya buat semua pendengar radio Sara FM. Gak lupa juga buat penyiarnya, semoga selalu sehat. Lagunya Surat Undangan Pernikahan. Lagunya siapa Bunda? Surat Undangan Pernikahan. Aku cek dulu ya. Poppy Mercury. Kalau Poppy Mercury masuknya di Oldies Memories ya Bun. Pagi. Gitu. Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam Mbak Sri. Alhamdulillah kabarnya baik. Iya, sekeluarga sehat. Lagunya udah belum sih? Sebentar. Lagunya udah. Ya, buat yang lagi monitor, Bundar, Bah Bubut, Bah Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif Putri Selatan, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Marun, Bu Siti, Pak Imam, Mas Hoyong, Putra Sulung. Terima kasih Mbak Yaya, matugaya sehat selalu, bahagia, amin. Halo Mama Ainun, hai juga, waalaikumsalam. Mama Ainun hadir, minta lagunya Di Dalam Diam Aku Mencintaimu. Oke. Siap. Tak siapin dulu mah. Dalam diam aku mencintaimu. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin. Buat Barinanya selamat bertugas. Oke deh, thank you ya. Halo Mbak Fatin, selamat siang. Lagunya Tak Berarti Bagimu. Kok bisa? Kok bisa gitu? Tak berarti. Bentar, mana ya lagunya? Oh ini. Aku tak berarti bagimu. Lagunya siapa sih? Di sini lagunya Aziza Momere. Ini lagu dangdut. Ah, gak ngerti. Kayaknya bukan masuk lagu Malaysia deh. Assalamualaikum Marena, minta lagu dong Mimpi Yang Hilang dari Iklim. Salamnya buat Bu Yati, Mafian, Bu Yati, Mama Ashraf, Bundar dan semuanya aja. Yang cowel aku, salam balik dari aku. Buat Marena semoga sehat selalu. Amin, makasih ya Mama Risma. Mimpi Yang Hilang. Kita cari info hilangnya kemana, kayaknya Rena tahu deh. Hilang yuk Ben, orang cuma mimpi. Ayo Ben kono hilang, ntar mimpi yang baru lagi. Bangun tidur ya wes hilang. Oke ready ya. Buat semuanya aja yang cawel aku, salam balik. Buat Mbak Rena semoga sehat selalu. Makasih Mama Risma. Udah dulu ya. Hai Bandut, siang juga lama banget nih gak ikutan. Iya bener, sibuk pol mbak ini. Gak apa-apa lah ya, yang penting dengerin, yang penting sehat. Amin. Kangen juga minta lagunya, kangen mama papa boleh. Maaf ya mbak, rentan. Oh, ya lakung siap. Hati-hati nek motornya, semangat-semangat, alon-alon lah pokoknya ya. Gak apa-apa. Pak Teddy
1: pendengar.
0: Oh rindu mama papa. Oke, disiapin dulu. Kasih sehat-sehat Bandut sama Kakung juga ya. Kita ke lagu lagi ya Besti. Tadi ada yang request Eksis ya, Dirantai Digelangi Rindu. Pokoknya jangan kemana-mana lagi sakit. Bismillah, niat insun sehat lagi. Minum apa dong? Minum Habutop ya, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Murah ya Bes, harganya ada yang Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Beli ya, belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Kalau udah beli, diminum secara rutin. Pokoknya harus rutin, gak bolong-bolong. Sehari 3 kali, sekali minum untuk kapsul pagi, siang, malam. Oke, habis ini Rena bakal buka Pond Love. Yang ikutan gabung, siap-siap aja ya.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: Okay, sesi pon live ya. Ren, Ren angkatin 085-1860-6998 4 penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Selamat siang.
1: Sehat, Mbak Rena, siang.
0: Rena sehat, Bapak Kekolbi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kalau sehat juga. Wih, suara apa tuh? Aku disiul-siulin burung.
1: Kolbi.
0: Oh, Kolbi, lagi mainan apa? Kirain burung. Alah, Kolbi, mainan apa Kolbi tuh?
1: Anu apa gue, sempritan.
0: Oh, sempritan. Iya, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Perjanjian, biar ada gak ya?
0: Lagunya Perjanjian. Perjanjian, perjanjian. Bentar, aku cari dulu. Aduh, lagunya siapa, Bapak Kek?
1: Belum. Aduh, orang udah paham lu.
0: Perjanjian. Salam dalam dulu ya, aku cariin dulu.
1: Ya, salamnya buat Bu Yatim, Mama Hanif, Bu Asraf.
0: Iya.
1: Anu Duren, Mas Farid, Mbak Lia, ya semuanya aja lah.
0: Jala lagunya yang
1: kalau
0: lain.
1: Kalau itu Mbak.
0: Apa?
1: Anu.
0: Gak ada.
1: Mas Hantaran.
0: Ah, oke, siap.
1: Iya.
0: Tunggu ya.
1: Buat Mbak Rena, selamat tugas.
0: Yes.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Kolbi. Penelpon kedua diangkatin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Marena.
0: Halo, Mama Sheila. Apa kabar?
2: Iya, baik. Marena, baik.
0: Baik.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Udah ngopi belum?
0: Udah, lagi ngopi ini.
2: Bagi dong. Aku belum ngopi nih, belum ada air panas.
0: Gawe dewek.
2: Gawe kenang apa?
0: Lah yang kau tekan kono adem nih tak kirim.
2: Yang kau tambahi es.
0: Di P menanget. Lagunya apa Mama?
2: Lagunya Mutiara lah.
0: Boleh.
2: Salam-salam ya. Buat Mbak Alaska di Cipari.
0: Iya.
2: Terus yang tadi naik siapa itu?
0: Bapak
2: salam
0: Kolbi.
2: Aja lah, salam kenal. Oh iya, kue lah.
0: Iya kue. Terus?
2: Mama Asra, Mama Naomi, Mbak Bunder, Bu Yati, terus semuanya.
0: Oke.
2: Sama teman-teman tuh yang lagi pada ngantuk.
0: Aduh melaseng ngantuk. Diceklek nah gue lah kompore. Pada nyeduh kopi.
2: Mama Risma tuh. Mama Risma lagi serius.
0: Aduh.
2: Mama Risma lagi ngantuk.
0: Mama Risma aja. Mandek di sit. Terus lonjoran rebahan liap.
2: Ya udah makasih Marena.
0: Iya.
2: Semangat.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Sila, semangat ya. Mama Risma CS semuanya buat teman-teman di situ gak boleh ngantuk ya kan? Yuk siapa lagi? Penelpon ke berapa nih? Ketiga ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Rena.
0: Selamat siang juga. Siapa ini Babak Izul?
3: Kok kenal sih Mbak Izul?
0: Aku ini mau dipanggil Bapak apa Bang? Apa Mama?
3: Kang.
0: Oh, Kang Izul.
3: Kakang.
0: Kang Izul di mana rumahnya?
3: Kalibagor RW4.
0: Alah, ya cedek tetangga ya.
3: Ya.
0: Iya.
3: Itu mentor aku dirantai digelangi rindu Mbak Rena.
0: Udah kayaknya tadi tuh.
3: Udah ya? Waduh enggak denger nih. Baru
0: udah tadi setengah dua.
3: Sampai
0: yang lain apa, Mbak ya. Kang Ijul?
3: Ya, apa aja deh sebuah trainer deh.
0: Oke, ngikut aja ya.
3: Kirim salam Mbak Rena.
0: Silakan.
3: Buat calon kepala desa calon Lura.
0: Eh, kapan pemilihannya?
3: Tahun depan.
0: Oh, si tahun depan. Ya wis kono golek dukungan sit lah.
3: Iya deh, kalian donah deh.
0: Iya.
3: Kang okay. Amin Mustaqim.
0: Iya deh.
3: Dia katanya mau bangun desa tapi bangun subuh kesiangan.
0: Aduh angele. Mau bangun siang waktu setahun gue. Ayo ndang mau bangun subuh sih. Iya kan Kang Izo?
3: Salam buat semuanya Mbak Rena.
0: Oke.
3: Terutama Bunda Ervito.
0: Iya. Oke.
3: Kang Sutar Ponjawarno.
0: Iya.
3: Pak Slamet.
0: Mm-mm.
3: Terus apa lagi ya? Oh ibu itu yang pernah salah.
0: Siapa?
3: Bener. Bu Yanti. Bu Yati.
0: Oke.
3: Kan Bu Yati gak pernah salah tuh, bener terus.
0: Iya bener terus ya, bener.
3: Ya udah, itu semuanya. Salam kenal iya. Dari Izul Kalibagor.
0: Oke, makasih ya Kang Izul.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Izul. Ada ikutan gabung di Zona Malaysia. Sehat-sehat selalu di situ ya. Semangat sekali ya wis. Pemilihan lurah nggak lo masih tahun depan. Ya jangan lupa warga Kalibagor coblos Kang Izul Bayor usah calon lurah ya. Udah ya kita ke WA lagi. Sampai mana tadi ke? Halo Mbak Mbak Kiki, Waalaikumsalam. Salamnya dong buat Mbak Atun, Mbak Darmi, Desi Septining, Intri Rinti, Giarti, Ocha, Aisyah, semangat kerjanya. Buat semua pendengar setia Star FM, buat kalian yang sehat, bahagia selalu. Lagunya Salah Apa dari Ipang. Hayo, Salah Apa, hayo. Ya udah. Makasih ya Mbak. Halo Mama Ainun. Oh iya, makasih kembali. Aja ngantuk mah. Lanjut masak-masak apa ngapalah ya. Bu Siti di Gesikan, Waalaikumsalam. Barena kembali lagi dari Bu Siti di Gesikan, lagunya Isabella. Oke, masuk list dulu Ibu. Makasih Barena, semoga sehat selalu. Buat penggemar Star FM, salam kenal semuanya. Terima kasih kembali Bu Siti-nya yang ada di Gesikan juga. Sehat selalu. Ditunggu gabung berikutnya ya. Terus ada Mama Nadia, halo Mama, ponco panas gak Ma? Lagunya Cinta Membawa Derita lah. Bahagia aja sih, kenapa bawa derita? Kalau bawa derita, males orang pada bercinta. Buat semuanya aja buat istirahat, warna fotoga sehat dan bahagia selalu. Amin, makasih ya. Doa yang sama. Ih, ada Bu Ayu, bangun tidur kayaknya Bu Ayu. Halo Mama Sila, Waalaikumsalam, selamat siang, minta lagunya Mutiara, boleh? Salamnya buat Mbak Alaska yang ada di Alaska Red Cipari, Mama Ashraf, Bu Yatima, Nomi, Bunda Julit, Bunda Ramais Ibnu, Kang Mama, dan juga buat semua teman yang lagi dugem, tetap semangat, makasih Mbak Rena, moga sehat selalu. Iya, kembali kasih, halo Mbak Nomi, lagi dengerin gak? Wih, pada nyalamin Mbak Nomi loh. Lanjut, lanjut. Aku. Halo Bu Ai. Iyo ayo, nyimak ya ternyata lagi sambil apa Bu? Yo, semangat. Udah, kita ke lagi-lagi ya. Yang pengen seger-seger punya teh moro gak sih? Oh iya, minum teh moro bikin badan seger loh. Jangan kira ya. Ayo beli. Ya. Yeah. Beli-beli, belinya di apotek, di agen terdekat, teh moro harganya Rp15.000. Selagi masih ada produknya, kalau kata Rena mah borong aja Rp15.000 ini tanggal muda ini. Tehnya terbuat dari teh hitam jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Kenapa harus borong? Ya barangkali nanti makin susah juga stoknya didapetin gitu. Anda bakal merindukan aroma teh moro yang aduh, aromanya aja saat diseduh tuh sedep bener, apalagi diminum nikmat banget dan efeknya bikin badan kita jadi sehat, iya kan? Mutiara yuk.

0: Waduh, si Ujang belum tidur kamu, Jang. Besok kerja loh. Kalau trap gimana coba?
1: Gak tahu nih, Bah. Ujang lagi susah banget tidur. Sekalinya bisa tidur gak nyenyak, Bah.
0: Itu sih kamu kena insomnia, Jang. Awas loh. Kalau gak istirahat teratur, nanti malah badan kamu yang makin gak fit, makin drop.
1: Aduh, iya ya, Bah. Ujang harus gimana dong?
0: Coba kamu

0: ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Haduh, cinta membawa derita gak tuh Andra Respati. Special request lagu ini. Lanjut dibaca lagi WA-nya Halo Marin. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Monitor selalu di Zona Malaysia, thank you. Lagunya Mamum Aja, siap. Buat semua aja Sobat Star FM, ucapnya masih siang, buat beraktivitas, buat barena cantik tetap semangat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah, amin. Makasih ya. Jangan lupa bahagia. Budet ini, waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya ikut aja, selamnya buat semua pendengar Star FM, buat barenanya makasih. Kembali kasih buat Budet ini, semangat Budet, sehat-sehat juga. Hai Andre, mau Jumat berkah, mau gabung gasik. Gasik. Lagunya yang ikut aja. udah aku kaget, kirain gabung gak sih, kamu udah ikutan di pop ini. Salamnya buat Bu Ayu yang lagi layeh-layeh. Enak banget ibunya tuh layeh-layeh ya. Semoga sehat-sehat terus ya Ebo gitu, amin. Salam juga buat semua Sobat Stara, buat barena siaran full barokah selalu, amin. Makasih Andre, doa yang sama. Assalamualaikum Warren, waalaikumsalam. Selanjutnya buat semua pendengar radio Star FM yang lagi dengerin Suara Malaysia bareng barenanya. Sehat selalu ya Mbak, sukses terus pokoknya, semangat. Gak boleh sakit biar bisa selalu nemenin kita-kita, Masya Allah, amin. Doa yang sama, makasih ya. Lanjut. Udah. Ini kayaknya gak niat atensi. Gak tau maksudnya, udah. Kita kelaga lagi sama Star FM. Jangan lupa yang lagi punya keluhan sakit mata. Kenapa matanya? Matanya berair gitu. Matanya ada yang kalau buat kelihat, aduh sepet banget. Kayak ada bayangan. Atau kadang matanya kayak, apa ya, geblur. Terus kayak mata merah beleken matanya. Bahkan yang kayak buat apa udah katarak, glukoma, bisa sembuh ya, bisa normal lagi matanya asal rutin konsumsi Vitama, obat mata herbal produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Harganya Rp150.000 bestie, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Jadi begitu. Lagu lagi ya, special di request lagu ini. Mau jangan kemana-mana. Stay tune terus di Zona Tersantui kita, Zona Malaysia. Ada Rena temenin Anda sampai nanti jam

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, Sobat Selera FM Kebumen, Rena pamitnya dari Zona Malaysia. Thank you banget udah gabung. Gabung lagi dong. Kapan? Ya abis inilah. Jam 3 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popmania. Kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Yuk. Yang suka lagunya boleh dipesen. Di request lagunya WA-nya dari sekarang. Selamat salam sama request lagu. Gasken aja bestie. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 kan udah benar, sama gak jamnya? Takutnya di tempat Anda tuh udah jam 4 masuk waktu Indonesia. Bagian mana? Wita ya. Lanjut sampai jam 5 kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu ya. 085-1806-09984, 085-1806-09984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73 Pejagalan Baledono Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V-Mata cair. Aku tidak mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V-Mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitaminnya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi udah hanya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V-Matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: 98.4 Stara FM.

0: pendengar. Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur, Sawangan.

Nungguin ya. Agak-agak mendung gak sih di sini? Tempat Anda bagaimana? Yuk lanjut yuk, Rena masih terus temenin Anda sore hari ini di Popmania. Yang mau gabung tetap ditunggu dong. Gabung Anda yang belum kirim, hayu SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya kemana Ren? Ke 085-1806-0699-84. 085-1806-0699-84.

selamat sore Rena untuk Mama Nadia. Halo Mama, Waalaikumsalam. Terbelah jadi dua, siap Mama. Buat semuanya aja buat istirahat, Mbak Rena sama tugas. Okay, makasih. Terbelah jadi dua, Gloria Jessica bareng adik Govinda, ready. Semangat ya Mama Nadia, sehat-sehat. Halo Mbak Ami, Waalaikumsalam. Salamnya buat Mbak-Mbak Femina, Mbak-Mbak Kiki juga. Jangan lupa ngopi buat semua pendengar Sare FM di mana aja, semoga sehat selalu. Amin. Lagunya Rizky Febian. Aduh pandang. Baik Karena selamat tugas, semangat terus. Terima kasih kembali Mbak Ami.

0: Kenapa aku susah banget menghafal lagu, Bes? Kemampuanku untuk menghafal lirik itu sangat sangat minim, sangat lemah sekali. Buat karena sama tugas, semangat terus. Iya, makasih Mbak Sri di Purjung. Waalaikumsalam, lagunya mahal ini yang apa aja. Buat Mbak Rena, makasih. Thank you. Yo, yang belum kirim masih kutunggu ya. Mas ditemenin Rena dan juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group.
1: Halo. Yuk, masuk. Yuk. Mbak Dora, Mas Dian. Ini dia. Tentang.

0: bicara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonyokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik, Ibu. Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
2: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
2: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
2: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
2: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
2: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsi.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: tak berlaku bagiku. Terus berlaku bagi siapa dong? Monggo. Masih bareng Rena, sesi pon live ya, Bes. Diangkatin yuk. Penelpon pertama, Popmania. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Popmania. Apa kabar, Mbak Rena?
0: Kabar Rena baik. Bu Yati, apa kabar?
1: Baik. Saya jadi mau ketawa. Kenapa? Ya, saya jamin. Mas Ijul ya?
0: Iya. Bu. Bu. Gak ada suara. Bu. Bu Yati. Durasinya jalan. Gak ada suaranya, Bu Yati. Bu. Bu. Aduh, ditutup dulu coba. Naik lagi, Bu. Kenapa ya?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore Maikra.
0: Sore Mbak Rena, gimana kabarnya?
1: Tetep baik.
0: Lagu Ungu diputar belum Mbak?
1: Belum, habis ini ya.
0: Iya, okay, tak tunggu.
1: Oke, siap.
0: Bu Yati, kenapa Bu Yati sinyalnya hilang kali?
1: Iya, tiba-tiba banget gak ada suaranya.
0: Ya, salaming. Gak usah bayang, gak KBB lah Mbak.
1: Oke deh.
0: Iya, buat Mbak Renanya terima kasih. Yuh. Semoga sehat selalu dan
1: Amin.
0: Tetap semangat.
1: Siap.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga selalu. Thank you, Mama Ashraf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tadi kenapa? Gak mati, masih nyala, durasinya jalan, tapi suara ibu gak masuk, gak denger.
2: Sama suara Mbak Rena ada.
1: Suara Mbak Rena ada, suaranya Bu Yati gak ada. Sinyalnya berarti Bu.
2: Iya.
1: Oke, okay, mau lagu apa Bu Yati?
2: Lagunya ikut aja.
1: Lagunya
2: Kusmita ya Mbak.
1: Oke, okay, siap ibu, ditunggu ya.
2: Iya.
1: Iya. Sudah ibu,
2: salamnya buat Kalijur,
1: yeah.
2: Dari Bogor sampai Ternak Bali.
1: Oke. Okay.
2: Sama Mas Silam. Terus sama Srop, bapaknya Kolbi.
1: Iya.
2: Yeah. Mas Roni. Terus Pak Sosokom, Mama Prenam dan Prenam.
1: Iya.
2: Mama Risma. Dan semuanya.
1: Oke deh.
2: Terima kasih Mbak Rena.
1: Kembali kasih.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yati, semangat. Sehat selalu ibu. Alhamdulillah, akhirnya kedengeran juga suaranya Bu Yati. Emang susah Mbak Yaya, gak bisa masuk Mbak Yaya. Marin, waalaikumsalam. Sore juga Monita selalu di Popmania, lagunya Buntut Bay lah. Sore mau beres-beres rumah, yuk semangat beres-beresnya ya Marin. Buat Mbak Rina tetap semangat tugas, jangan lupa pulangnya hati-hati. Oke deh, semangat-semangat beres bersihnya gitu dong. Sore memang harusnya beres-beres rumah. Pagi udah beres-beres, sore udah kemasukan debu lagi. Rumah ada anak berantakan lagi, ya diberesin lagi, dibersihin lagi. Gitu kan. Oke, oke, okay, kita ke lagu lagi yuk. Lagunya tadi di request Mama Ashraf, Setelah Kau Pergi, dari Ungu Band.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan ARA produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurto, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurto, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Juk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Juk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Juk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul.

0: Megami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4

0: 誰らも見たいというか、はい、
1: nyuwun ngapunten adicara istirahat kita cekapaken. Para rawuh samudayanipun ingkang tansah kita hormati, kalajengaken adicara ingkang angka gasal nggih menika mawaidatul hasanah saha doa panutup ingkang kita sunaken barokah saking panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Miftahuddin Zuhri saking Kebumen. Ananging saderengipun adicara kalajengaken dalem minangkani mukasimul aukot agar dipendariakan lumampai adicara awet awal tumugi akhir kathah kelepatan saha kekirangan tansah yadong lumut rinsih samudra pangasami dumateng para rawuh samudayanipun. Akhirul qauli hadanallahu yakum ajmain sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Miftahuddin Zuhri wekdal saha panginan kita aturaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi sihhatil ajsadi wal arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama ing kotonga ngamaluhu illa min salasin sadaqatin syariatin naung ilmin yom tabawi awaladin salih ya ta'ulah al-hadis. Hadrotal muhtaromin sa'agunging barong alim barong ulama alladhinahum barosatul anbiya hum surujud dunya wa masabihul akhirah utaminipun pengasuh masjid, pengasuh musola, soho para masayih ingkang betun kula sebat, ingkang tansah minulya, ingkang dipun mulia akan Allah, dan ingkang tansah kita sedaya khidmai, soho ingkang tansah kita sedaya cadong doa, soho barokah ngilmunipun. Saagunging pejabat pemerintah, utaminipun, Bapak Kepala Desa utawi Ibu, Bapak kenapa Ibu mriki? Ibu, nggih. Ibu Kepala Desa beserta staf ingkang tansah minulya ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Sohibatil Hajjah, sakeluarga besaripun ingkang tansah minulya. Hadirin awal hadirat tamu undangan tangga tepali sedaya kemawon boten kula wiji-wiji rahimakumullah. Sesarengan monggo kita dherekaken angalembono meji syukur wonten ngarsanipun Allah kali tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Kandi dalu menika saged makempal kamutananipun sehat wal afiah. Mugi-mugi tansah beto manfaat tambahing barokah minat dunya khatal akhirah. Allahumma amin. Yaktosipun dalu menika niki umur turan dina wingi. Nggih. Saat niki jam niki waktu niki umur turan dina wingi. Sebab Gusti Allah wonten surat Luqman ayat terakhir merahasiakan diantaranya sepindah umur seniki esih urip ngesuk urip apa ora mboten ngertos. Wingi tanggane kula wonten ya sinonoman bene maem kelolo dan sega mati lah langgeng langge wong dahar agar dinumi wis seret dadak nyawane copot lah lah dinten ngenjing kan mboten ngertos esih urip apa ora mulo kula mature jam niki waktu niki umur turan dina wingi moga-moga paringono umur panjang sing barokah. Barokah yuswanipun. Barokah rizkinipun. Barokah putrawayahipun. Amin Allahumma. Amin. Pingkali Allah ngrahasiakaken mali sepindah umur sing keping kali ngenjing badhe nopo. Menungso niku ngenjing boten wonten ingkang ngertos. Ora ana sing ngerti dina esuk. Nek ngrencana saged dugi kalih mboten rencana ngenjang, mboten wonten ingkang mangertos. Dinten ngenjang niku dina sing siado, sing ngedhek mawon ki nang mburi geber ana apa ya ora ngerti. Niki teng wingking geber niki wonten apa jenengan roh mboten? Mboten ki sing ngedhek lha apa maning dina ngesuk sing siado. Moga-moga ulin di rencana dening anjing Allah paringi jabah. Allahumma Allah ngrahasiakna malih kapan tumurune udan mboten ngertos niku rahasia BMKG kadang pas kadang ora nyatane mendung ora sida dan panas ujug-ujug udan wong ora iso gawe panas lan yo ora bisa gawe udan buh udan buh panas. Moga-moga sing manfaat. Allahumma nggih nek nuruti karepe menungso angel panas njaluk udan terus njaluk ana udan karo panas yang ngomong lho iki udan kethek ngilo. Angel nuruti menungso niku. Wis mugi-mugi ya sing gedhe syukur ya Allahumma. Nggih, contone ngaten iki. Menungso niku akeh-akeh kurang trimo karo pandume Gusti. Contoh, jenengan nyebar gabah 10 kilo ditandur cukup setengah iring. Setengah iring metune paling ora ya metu pitung kintal utawa limang kintal anu modal 10 kilo metune limang kintal dilalana walang dipangan walang barang wis dipeti kabeh pun dipanen metune iki biasane limang kintal metune telung kintal bersih wis garing barang lagi diwadahi tanggane liwat terus takon panen apa kang wong lagi panen beora lewong 10 kilo metu telung kintal ngakune gora panen kan lambe bejad ayah wong bisa gawe gabah nah lah menungsa niku kakek-kakek kurang terima karo pandume Gusti nggih pun sing kaping kali kaping tiga terus Allah ngrahasiakaken malih sing nang jerone wetenge wong wadon bayi lanang apa wadon niku dirahasia USG kadang pas kadang orang wingi tanggane kulo ana wong metengan nyaran metengan nyaran niku berarti ya rung tau meteng lah barang wis 6 bulan di USG jere lanang 7 bulan di USG maning jere yo lanang barang lahir jebule iya mong wong wadon karo wong wadon meteng biasane nang ngaringe per tanggane wong rembugan meteng
2: masa Allah jenengan di meteng lancip ya meteng lancip ngesek metune lanang yo jenengan di meteng bunder banget ngesek metune wadon
0: nyatane sing lancip metune wadon sing bunder malah metune lanang lan yo ora bisa gawe lanang lan ora bisa gawe wadon bu anak wadon moga-moga ya sing soleh solihah Allahumma nggih nomor saterusipun Allah ngrahasiakaken malih fi ayyi ardin tamut badhe sedo teng pundi awak niki arep mati nang endi awake kita sedaya mboten ngertos contoh kakine kulo eyange kulo niku nggih urip teng desane kulo mriko tilik putu nang ring riyo jambe mriko ngilen tilik putu nang riyo tekan kana limang dina dadak mati nah badhe seto teng pundi mboten ngertos ngertos. Mugi-mugi nang di papan sedone ingkang husnul khotimah. Halo Ma. Nggih, niki donga kabeh niki. Sing kaping sak lajengipun nomor 7 niku, kapan tumibone dina kiamat ya ora ngerti. Sing jelas ndalu niki tesih wonten umure, ayo donga bareng. Baleni dongane, moga-moga paringono umur panjang ingkang barokah. Barokah umure, barokah rezekine, barokah turunane, ngaji tambah ilmune, dadi bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasempatan dunyane, kasempatan akhirate, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Kepengin kabeh nggih selamat dunia akhirat, kepengin selamat nggih. Ya semoga Allah paringi jabah Allahumma. Syaratnya mboten kathah. Wong kepengin selamat dunia akhirat syaratnya mboten kathah. Siji ilmu, ping pindho ibadah, ping telu kerja, ping papat daharane halal, ping lima aja maksiat. Syaratnya kepengin selamat mboten kathah mboten. Kur gangsal. Siji ilmu, ping pindho aib ibadah, ping telu kerja, ping papat daharane halal, ping limo aja maksiat. Sing sepindah ngilmu, kepengin selamat ya kudu nang ilmune. Contoh siki tak contohkaken wong ibadah ranan nang ilmune. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Ngibadah sing ora nganggo ilmu ya ora di karena nganggo gawe ditolak. Contohne imame bodoh, makmume bodoh, bodoh kabeh sing dadi imam mansal ndak semburine, lemburine mansal ndak semburine maning. Lah sing nang mburi dhewek ngomong nyung ora mansal dhewek lah kan rang genah kabeh. Kepung ibadah orang nang ilmu ini orang genah larikane. Mula ya di ngilmu ini. Ngilmu ini ku hurufnya telu. Ain, lam, mim. Ain kepanjangan ngiliyin. Ngiliyin niku luhur. Wong nang ilmu ini ku derajatnya diangkat karo Gusti. Berdasarkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ngilma darajat. Lamil kepangan latifun artinya sopan santun lemah lembut andap asor. Mime mulkun artinya ratu utawa kraton. Jadi nek wong duwe ilmu derajate inggil hasile sopan santun diangkat kaya derajate ratu. Semoga-moga boleh ngaji sedikit banyak dari ilmu sing manfaat. Allahumma wong Jawa ngomongaken ngelmu angel ditemu. Mulane wong kon pada ngaji angel ditemu. Bola bali ngaji ora paham takoni mandungi ngaji apa yuk layak kelalen mong pirang-pirang. Dan iki tapi nek wong capean sepisan bae tekan besuk kemutan terus wong capean sih bedekan rekan tek bedeki tekan besuk kemutan terus wong lengkong gak masuket sikire pira. Wong lengkong gak masuket sikire siapa ngomong loro. Wong lengkong gak masuket niku sikile 220. Lah dene bisa ya bisa. Wong loro leng celeng. Kong bangkong kodok. Ini 10. Enggak kalau mangga niku garang ganti sikile 6. Walawa sikile 4 10. Wis 20 suket asune 50. Musik ini papat ping 50 kan 200. tekan besok ora kelalen wong sampean. Siji ilmu ping bidong ibadah. Wong kepengin selamat ya kudu ibadah berdasarkan wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ngibadah niku ngumawula bekti dibagi dadi loro, hablum minallah karo hablum minan nanas. Hablum minallah kaya to bangsane salat. Hablum minan nanas kaya to tulung tinulung. Iki sak panunggalanipun. Siji ilmu pimpin dong ibadah ping telu kerja. Siki anang ilmu nek ngibadah ya gelem ibadah. Tapi ora gelem kerja, kelas wong awam nuwun sewu. Wong urip kok ora gelem kerja, butuh mangan, kuat ing ibadah kelas wong awam niku karo pangan, ora gelem golek pangan, wong Jawa ngomong kan ora apa, ora ana pangan temumpang. Lambe anane pangan temumpang. Gawe wong bebek nyambut gawe, wong males nyambut gawe niku uteke nggo bantalan setan. Wong doyan nudut bebek kerjanya mikire nyolong pitik. Mana? Nggih, ya kerja. Nggih mulane cara wong lanang darane jaler aja kelelar. Iste bojo jenenge suami, ese siap unik usaha. Ane akan emang memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri. Jadi wong lanang ya jangan teh kenang penyakit bakmi. Bakmi singkatan beboan, rasa-rasen keset males isinan, pol-polin jadi bakul petek, petekang petekong. Mundak kemani jadi tukang las las les, mundak kemani jadi tukang pring pringas. Mula sing semangat kerja. Mulai li kerja jadi niat ibadah. Maka min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya jaziru bi amalil akhirah bi husni niat. Pirang-pirang lakon dunya dadi ngamal akhirat sebab bagus niat. Contoh jenengan macul, hasile masul, hasile macul, kenang go ngopeni anak bojo men kuat ngibadah, senajan macul dadi ngamal akhirat. Waka min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru bi amali dunya bi su'in niat. Pirang-pirang lakon akhirat ukur dadi dunya sing ora napa-apane sebab niate salah. Contoh nyontek jamaah men dalem karo tanggaku. Salat kurban dialem. Lah niki mulo niat sangat menentukan hasil. Siji ilmu, ping pindho ping ibadah, ping telu kerja, ping papat daharane halal, daharane halal. Niki penting. Contoh kula aturaken, ora halal ora selamat. Contoh, contoh. Niki ana wong haji. Waktu itu dereng ngagem sawat. Si prau saking pindahe mriko tesi nunggang unta. Pun barang wis sekap haji pindah dateng Madinah. Niki teng Mekah, pindah dateng Madinah. Tesi nunggang unta. Sak badane, sak arepe kes Mekah mang Madinah, mengko kan kari bali. Niku dilalah tumbas jajan. Tumbas kurma. Barang tumbas kurma agi ditimbang. Tiang niku nicipi siji sajaban timbangan. Ngati-ati wong wadon tukang cicip. Lah niki cara ngriki tumbas 5 kilo. Barang bisi timbang, tiang niku nicipi setunggal sajaban timbangan. Barang pun wis dibayar, mangkat dateng Madinah numpak onta. Wonten ing perbatasan Madinah niku ketemu wong bagus, dhuwur ganteng mambu wangi, dikabari, "Woi man, sampean hajine ora mabrur." Ora mabrur sampean hajine. Ya Allah. Kenging napa ya Allah? Wong niku sing ngomong langsung lunga. Wah, gua malak. Malaikat. Sampean hajine ora mabrur. Ya Allah, nang apa kok hajiku ora mabrur? Demot. Ya Allah, aku nitsipi kurma siji sajaban imbangan. Akhirnya balik mali datang Mekah. Goleti wong sing tau dicicipi kromane siji. Barang teko Mekah niku waktu itu tesing ngangge unta. Pitung dino nek Mekah Medina nunggang unta pitung dino balik mali. Barang tekan Mekah bakule kurma mboten wonten. Takon karo sing tonggone bakul kurma. Nuwun sewu, Mas. Nggih. Kula badhe tanglet. Wonten apa? Bakul kurma sing teng riki teng pundi nggih? Pun mati. Sampun set sedok. Wonten apa nggih? Badhe nyuwun halalipun kurma setunggal. Niki daleme sipun ndi nggih? Golete umah ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Pripun, Pak? Kula badhe nyuwun halale kurmane Pak Enjenengan sing kula semanten pun sedo. Kula badhe nyuwun halalipun kurma setunggal sing kula nicipi sajaban timbangan. Ngaten iki, Pak. Niku nu kurmane lisadenu patungan. Ngertos patungan nggih. Anu anake telu. Dadi niku modale wong papat. Barang pun kagungane sinten mawon niki. Nggih sepindah niku silaturahim kaping kali niku badhe nyuwun halale kurma setunggal sing kula nicipi sajaban timbangan. Nek kula simpun ngalalaken. Tapi adine kula ngalalaken apa mboten coba njenengan mriku. Akhirnya ditempuh dari berbagai jalan wong telu niku ngalalaken kabeh akhirnya mangkat dateng Medina. Barang tekan Medina perbatasan ketemu wong sing bingi. Wong sing bagus niku. Anta mabrur, hei man, hajimu mabrur, mabrur. Ternyata wong ngibadah arep bisa diterima karo Gusti Allah mboten gampang. Mboten gampang. Jadi semoga-moga ya selamat kabeh. Amin Allahumma. Ping 5, wong kepengin selamat daharane halal. Daharane halal, ping 5 aja mak siat. Kamangka ngeten iki. Fa iza aznabal dzamban wahidan. Nukita fiqril qalbi nuqtatan sauda. Di kapan menungso nglakoni dosa pisan nang malaikat atine dititik ireng siji angger sedina ligawe maksiat ping 5 titik irenge nang ati jumlahe 5 angger le sedina ligawe maksiat ora kena diitung titike ireng nang ati ora kena diitung berarti atine ireng kabeh sebab kakean maksiat. Ko gelem mertobat faida taba muhyat nganhu. Di kapan ko menungso gelem mertobat titik ireng dihapus karo malaikat. Kemudane jenis ciri-ciri ne wong NU janjana kumpulan bareng mesti ana zikir ana istighfar sebab kerasa nek amben dina saat taya gawe dosa niku istighfar nggo nglebur titik-titik ireng sing nang

0: moga-moga dilebur dosane, di ngapura dosane, dibusak dosane oleh rahmat Gusti Allah. Allahumma amin. Pun hadirin sedaya ingat satu kenormatan, istighfar niku di samping menghapus dosa, ngilangaken titik ireng nang ati, ngudari sekabiane masalah. Contoh wonten sejarah panjenenganipun waliullah Syekh Khalil Bangkalan niku kerabuan tamu tiga. Syekh Khalil Bangkalan waliullah niku kerabuan tamu tiga. Barang wis wong telu niku ya jumlahe anu telung desa. Tiga desa. Melebet. Sebenar silaturahim, Mbah.
1: Yo.
0: Kaping kali nyawun berkah donganipun, ini apa? Yen kula niku kepailan pangan dangu mboten jawab, nyuwun ijazah supados enggal jawab. Sing akeh istighfare yo.
1: Nggih.
0: Istighfar sing akeh.
1: Nggih.
0: Namung niku, Mbak. Iya, sing istighfar sing akeh. Engko lek wis 40 dina awakmu renene.
1: Nggih.
0: Ya wis metu gentenan-gentenan. Sowan sing kaping kalih. Semedal silaturahim, Mbah. Sing pertama niku tesih lenggah teng jawi mriku. Tesih lenggah. Sing nomor kali, semina silaturahim, Mbah.
1: Yo.
0: Kaping kali pareng matur,
1: napa?
0: Niku kula jodohan pun dangu dereng gadah anak, Mbah, nyuwun ijazah berkat donganipun, amalanipun. Istighfar sing oke ya.
1: Nggih.
0: Istighfar ya sing oke ya.
1: Nggih.
0: Bola wis 40 dino sampean renene.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum. Iya istighfar sing akeh. Ya wis metu gentenan kae gentenan sing nomor 3. Lebet sing nomor 3. Midas silaturahim, Mbah.
1: Ya.
0: Kaping kali pareng mat ono apa? Niku ngen kula niku kathah maling. Nyuwun desane aman. Nyuwun ijazahipun, Mbah, amalan. Istighfar sing akeh ya.
1: Nggih.
0: Namun iku iya istighfar sing akeh weh. Kon iki 40 dina mengene maning.
1: Nggih.
0: Terus jagong mriku. Wong telu niku jagong jejeran, terus rembugan. Kono masalahe apa, sowan? Oke, mending. Dijazai apa? Istighfar. Ono sih? Paceklik. Dijazai apa? Istighfar. Lah kono sih? Yung bojo wis lawas lu di anak, ijazah istighfar. Kiyaine para kelibat ya. Masalah beda dening istighfar kabeh ya. Wis. Wis akhirnya terus mulai, yang nikun terus mulai. Patang puluh dino kas, patang puluh dino mali. Dilalat yang nikun tekane bareng. Bareng sowan bareng, ngaturaken hasilnya. Mbah, alhamdulillah berkat istighfar ijazah panjenengan, ulom pun bojone mulai beteng. Sisi ngomong, alhamdulillah Mbah, yen kula ampun mboten wonten maling di saman. Sing setunggal, alhamdulillah Mbah, yen kula dan deres pun saged tandur. Istighfar ngudari sekabiane masalah. Mula dadi wong urip aja lali karo istighfar. Mugi-mugi sedaya selamat. Allahumma amin. Bon. Salawat sugo salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasedaya mate kanjeng Nabi umat ingkang pikantuk sapangatipun dunya ngantos akhirat sak mangke. Allahumma amin. Bu. Bu. Kita sedaya wong lanang mireng oleh maca selawat sedina sewengi ping pinten niku sing wajib. Masa solawat sedina sebengi 4 jam sing wajib ping pinten iku. Tering nate ngitung. Iya. Maca solawat sedina sebengi sing wajib niku ping songo. Ping songo terkait karo 17 rekangat. 17 rekangan niku sing ana tahiyate ping kalih jumlahipun wonten sekawan. Ayo diitung. Dhuhur tahiyate ping kalih, ngasar tahiyate ping, maghrib tahiyate ping, isya tahiyate ping, subuh tahiyate ping tunggal. Berarti samben tahiyat mesti maca solawat. Lek tahiyate ora maca solawat, solate ora sah, ora sah. Jadi sedina sebengi 5 solawat sing wajib ping songo. Carangkep tengriki yo songo, tebumen ping sanga. Nggih, tengriku apa tengriki? Apa nang kanat camat nang kene comot. Angger pak camat nandur kentang dadine pak camat nandur kentang tukune arang-arang dadine pak comot nandur kentong tukune orong-orong. Salah jengipun. Kata-kata kriteria membaca, kata-kata moco kuwi lisane moni krungu teko kupinge dewek. Nang salat ana rukun, jenenge rukun iki. Rukun bangsa pengucap sing kudu krungu kupinge dewek. Siji, takbiratul ihram monine Allahu akbar. Lisane moni kudu krungu kupinge dewek. Ya jaba wong budeg. Sing kaping kalih maosan Fatihah mulai bismillah tekan walad dhalin niku ya kudu kupinge dhewe. Sing nomor 3 tahiyat karo selawat. Sing nomor 9 salam sing nengen, salam sing awal. Sedetik-sedetik wong maca salam assalamualaikum. Kok ana wong tahiyat akhir kebelet ngentut assalamualaikum tut. Salate sah. Salate sah. Asal wis tekan kum, wis tekan mime lafat kum. Kok urung tekan mime lafat kum wis ngentut assalamualaikum. Salate batal. Nah, salam sing mengewe, salam sing neng mengiwe niki hukume sunat. Nah, mulo kudu bisa bedakaken. Pun ingkang kaping 3 timbalanipun ibu sapa jenengane ya niki? Iya, Ibu Sangidah. Jenengan rawuh teng mriki kaburin derek ndongaaken. Mugi-mugi simbah Nurhadi kalian Bapak Basuki anggenipun sowan wonten ngarsanipun Allah tansah dipun sepunten sedaya dosanipun dipun tamping amal kesayenanipun jembar padang pakuburipun pikantuk ridhonipun Gusti Allah pikantuk sapangatipun Rasulullah duriah-duriah tasaturunanipun saka kita sedaya ingkang tansah wonten ing alam dunya mugi-mugi ngibadah tambah istiqomah tambah manteng ibadah takwane tambah kuat. Amin Allahumma amin. Wong jaluk dongan iku mboten sak menika tok. Awit jaman rumiyin sing jenenge wong jaluk dongan iku sampun kelampah. Contoh wonten ing jaman sugengipun Syekh Abdul Qadir Jilani menika wonten piantun badhe dagang wonten ing negara Irak. Sowan dateng Mbah Yai, wong tanggane yo Kiai. Sebindal silaturahim mbah. Ya. Abing kali niki ngencing kula badhe dagang teng negara Irak nyuwun donganipun.
2: Kaya kiye. Ya. Lagu bengi nyong tek istikharah isit.
0: Napa istikharah nih mbah?
2: Iya. Wong kene kono njaluk donga wong aneh. Ya aku tek istikharah. Angger ngalamate bagus, ngesuk mangkat nek ora bagus ya aja mangkat. Tapi ngesuk-ngesuk sampean mengene gasik bae ya.
0: Wih.
2: Gasik bae. Aku kembangi tek istikharah.
0: Ya wong. Nggih. Enjing-enjing mriku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pripun Mbah, pawon dalu jenengan istikharah hasilnya kula badhe dagang teng negara Irak ngalamate sae napa mboten Mbah?
2: Alah. Alah. Alah. Ngalamate ora bagus, apik-apik aja mangkat.
0: Jaluk donga di istikharah karo Mbah Yai tanggane niku hasil mboten sae. Mbah Yai kapuri ngendikane kan ampun berangkat dagang. Tapi wong jenenge wong ya orang kan orang kene kepriye carane? Nek wis duwe karep akhire ya pindah kiai. Di istikharah ngalamate ora bagus nang Mbah Yai tanggane niku akhire golet kiai liyane. Akhirnya terus sowan datang Syekh Abdul Qadir Jilani teng Baghdad. Langsung ketemu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pindah silaturahim, Mbah.
2: Yo.
0: Kaping kali nyuwun berkah donganipun. Ana apa? Ngenjing kula badhe dagang teng negara Irak nyuwun donganipun. Oh ya. Dongakaken. Moga-moga kasil maksud tujuane kasembadan ora ana alangan apapun, tapi sadurunge mangkat sedekah disit.

0: Pun barang pun sedakot sekap akhiripun betul dagangan ditumpakakan ontah. Barang wis tekan bundugi Irak, daganganipun niku laris manis. Payu kabeh jen payu kabeh. Uli duit 600 juta, 600 juta. 600 juta waktu itu dereng wonten transfer. Duit niku dicangking nganggo kantong gandum kebak sakantong numpak unta. Perjalananipun tebih. Wontenipun wansi salat mampir teng masjid salat. Duit 600 juta niku didolohaken teng ajengipun karo salat disanding pombok. Ilang. 600 juta disanding salat. Salate dangu. Wiridane nggih dangu. Saking nikmate wiridan klewes mawon. Wis 5 kilo doe kemutan, ya Allah. Dawet keri nang masjid. 600 keri nang masjid. Kira-kira duit 600 juta keri tengaring masjid daerah mriki tesimboten. Tesimboten. Tesih masjid. Duit ya mbos randal beilang. Akhiripun baleni malih baina rujai wal khauf dengan penuh cemas dan harap muga-muga esih. Barang dibaleni ketekal ketekluk nungkang unta, barang teko masjid bukak pintune duwite esih butuh 600 juta ora sido ilang. Alhamdulillah 600 juta ora sido ilang. Jenengan bisa bayangaken 600 juta lho, kathah mboten? Ora sido ilang, bungah mboten? Bungah mboten? Bungah, bungah tok napa bungah banget? Bungah banget. Bungah banget apa nemen bungae? Nemen. Wong kelangan gedhe ora sido bungah. Tapi ana sing ngungkuli bungae. Wong kelangan gedhe ora sido bungah. Tapi ana sing ngungkuli bungae. Bungae sinten? Bungae Allah maring kawulane sing gelem mertobat. Wong kelangan gedhe ora sido bungah. Tapi Allah lebih bungah maring kawulane sing gelem mertobat. Kagungan dosa mboten? Ibu-ibu kagungan dosa. Kathah dosane ibu kali sing paling kathah kali sinten? Oh, karo bapane. Setahun jaluk ngapura ping tidak? Jaluk ngapura kok tahunan. Dinten badan sedinten lir matur betok-etok karo nangis. Nyuwun ngapunten, Pak. Wonten ingkang dinten liyatin menika dosa ingkang kula sengaja ingkang kula sengaja nyuwun ngapunten, Pak. Sing lanjam sing lanang jawabe sekecap padha-padha. Padha gedene apa padha dawane. Wong bene njaluk ngapura, wong wadon lagune bene seminggu wis mani ngomai sing lanang. Wondangan pirang-pirang. Anake bubar pacitane telas duwit entek. Sing lanang disentak bae.
1: Dinaiki anak kondangan, bing anak kondangan, kondangan terus. Wong lanang ngayem bae. Duit, duit.
0: Nyo duit baru kondangan.
1: Sene ya kurang.
0: Ya maning.
1: Sene le mandan.
0: Jarang bong wadon diwe duit matur nuwun apa meni ngomongin luwes.
1: Matur nuwun ya Pak, matur nuwun banget mengkem bengin yang siap.
0: Bong wadon. Jan bong wadon orang kana orang kane pada belang. Pengerane duit nabine jarit. Duit ake sandangane main dibonceng ya luwes. Manak pisan dimprahna duit rati cekeli sandangan rati tukokak yang dibonceng ya kaya pusri.

0: si wating selembrek anaknya rebes kotangnya sengkleh. Anak sing ora pas maning sengol enteng duit sing lanang lagi turun di dinggu gabe digetak
1: misaman tangi
0: istangi udut
1: baik.
0: Ini digetak udut domain
1: ngeni wates mateng kari kerja
0: jambu lu Bali
1: sih sukses Bali nang apa
0: sikli kenang pacul matane melek. Wong wadon galak kayak kaya gue sing lanang gering. Wes kembali miki. Masya Allah, kegembutan badan lah. Main nyaluk ngapura ora ana wong rebutan bener ngaku salah kabeh ya. Tapi kur setahun pisan. Wong anggere rebutan salah, masalah ya ora kesuwen. Pisane ana wong masalah kesuwen ora rebutan bener, ki rebutan bener ki.
1: Mikire kasih ngomong.
0: Ya sing ngomong bae kowe ngarani aku.
1: Ngori kang ngomong maning.
0: Lah sing ngarani
1: kang ngomong terus ngarani aku. Lah ngarani kang ngomong maning.
0: Ora ketemu bener. Tapi nek rebutan salah,
1: sing salah aku, Pak. Bapak kan semendelik nyong beti.
0: Anjing Nabi rebutan salah, contoh anjing Nabi kondur saking masjid kepengen sing wadon wis turu mbin sare anjing Nabi ngelar sajadah teng emper anjing Nabi sare teng jawi sing estri wong ngutangi buka pintu langsung rebutan salah
1: anjing Nabi, kula sing salah
0: aku sing salah
1: kula ketilem
0: aku kepengen
1: mboten kula sing salah, kula ketilem
0: aku sing
1: salah mboten kula sing salah.
0: Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tangan umatnya pada rebutan apa? Iya pengajian bang, ibu bare kepengen listrik mati, ada tangga dasarnya kecing anak medi. Ojo aduh tulung-tulung. Eh budak, oh.
1: Apa kapanya?
0: Iya ya budeg. Turu diarani budeg. Bukan kelabangnya domai maning, turu ya batang. Diarani batang, diarani budeg. Marang burung kari butuh. Sing wadon mapan turu, sing lanang takon bikaron jinjit ibune apa bocah wis pada turu. Bapak kerep ngapa, bapak kerep nindi batang budeg. Wijenane wong lanang kur nganggo bener e dewek lerika ya dadi wong lanang ya sing eman karo wong wadon gaweane kakeh ora keton mulane mapan turu langsung merem sing tangi disi rata-rata ya wong wadon maksud sing beras ya wong masak ya bang, nusoni ya bang, ambil kelambi ya bang, cari ngelambi ya bang, nyapu juga ya bang, nurokna anak ya bang, nurokna bapak ya bang. Oh, kencane bang batun kene kapan imbel busur gom batun, manut karo bang, moni moni manut karo bang, aja pada sembrono karo bang, sing pada bekti karo bang.
1: Ada kene kiai sing perintah yo manggut-manggut.
0: Sing perintah sing lanang yo disantelap. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantelap sing wadon kumise alum.
1: Mangan nyono ra madang yo ngono. Weh karo jangan kangkung.
0: Ngeplok telung pulukan getak maning.
1: Eling bocah rung mangan.
0: Eh kembali, Bu. Apa nemi ki? Rebutan salah aja rebutan bener bis barang bis mau ketemu duitnya 600 juta terus kondur terus kondur kepala ini maning Allah lebih demen maring kabudane single lemer tobat bis semoga-moga dosanya di ngapura Allahumma terusakan ceritanya mau barang bis duitnya kecekel 600 juta pangsul barang basul dilalak ketemu ke yaising istihoro
2: ya pas itu bangka dagang
0: isios
2: nah aku di istihoro ngalamatnya orang bagus dereng wani mangkat
0: kalau pindah ke yai
2: pengganti gue
0: kalau swan datang Syekh Abdul Qadir Jilani teng Baghdad
2: dereng karena ke pria
0: kalau teng riko diizini didongani
2: Dewa siati apa bisane mangkat kon sedekah. Nang dalanan apa?
0: Arep kedadian kelangan tapi ora sida.
2: Oleh ya kuwi sebab oleh dongane Syekh, sebab oleh dongane Masayih, sebab oleh dongane tangga teparo. Niki Ibu Sokibul Hajjah ngaturin jeran kabeh kaprindongaaken almarhum almarhum ingkang tampun kasebat niki. Sebab dongane jeran kabeh moga Allah paringe jebah dosane ing ngapura jembar padang pakuburane pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Allahumma kemau anane sedekah dadi tolak bilai Ibu Sangid Sangidah ya. Ibu Sangidah ngetokaken sedekahan diwehnan njenengan kabeh niki dadi tolak bilai as-sadaqatu tasuddu sab'ina babab minal balayat sing jenenge sedekah niku nolak 70 labang wernaning bilai gede sedekah adoh bilaine awean lemen nyoh basa cinane cangcung cangcung rikang pingit cangcung badan sedino rong dino satu tukar dadi 10 puluhan satu tukar 5 dadi 20 puluhan silaturahim badan hikmah gede banget berkah umur umure berkah akhir rezekine lah kurang sekolah anak kula wis praktek anake kula 4 cilik-cilik waktu itu tegawa silaturahim badan uni duit kabeh
1: nyamake sepenuh kelimolas lakin gede rong puluh lakin sing umbelan telung ibu bayang
0: bangsa papa tulis di patang puluh telung ibu tak ubang akan pitulah sumah tegawa Bali sing seneng ibune
1: mana mat nang kueng kok indang disimpen nang ibune menawet
0: malang kok kondongan es berkah silaturahim nyong jaman-jaman rika yang di surga kabeh amin Allahumma nggih wajah berseri-seri ya kaya badan tinggi wajah berseri-seri warna narai besengut warna anak mereka buang batu ngerti besengut para besengut ya gue mata irung cangkem kumpul dadi siji apa merengut ya gue mata irung cangkem kumpul dadi siji ya wadine wong lanang ora betah nang omah nek wis nyawang wong wadon besengut lembok umai padang dadi peteng lembok umai jembar dadi sesek kaya gue pora kang rungok kena wadonan ngomong kaya gue bana sing ngomong
1: ora besengut ke pria emang dia duit beora
0: wis kembali miki ya sodakok dadi tolak bilai
2: sodako niku dadi mustajabe donga
0: sodako dadi mustajabe donga contoh ye, nang kitab ana jenai Ibnu Mubarak karo Ibnu Muwafaq men kebenak dicontoh lan kebenak dipaham lan kebenak dicerna nang pikir tak contohkan ngata niki gana wong kepengen mangkat kaji tukang sol sepatu kepengen mangkat kaji rembukan karo ibune bu
1: ngepriye pak
0: aku kepengen kaji
1: siapa bayi kepengen pak pang barang bagus tapi yang dalam usahane pak pang seneng tukang sol sepatu kepengen mangkat kaji
0: kalau cocok apa
1: ya cocok-cocok bayinya ya melundang ngakakan ya karena kasihnya ya alhamdulillah nekeranana ya kursol-solan
0: ya wis nyarap ngat mangkat
1: ngati-hati pak bismillah
0: ini karena wong lanang arep kerja temut-temut madon lesane metu dongane pas suryane sing sume digoletaken ya gampang ajen nyentak-nyentak
1: ya pak ngati-hati
0: ya
1: bismillah
0: manjada wajad sapa wonge temen bakal ditemeni karo Gusti Allah modal tukang sol sepatu kepengen mangkat haji duitnya ditabung hasilnya ditabung sekian tahun dibuka oleh duit sorong kene selama juta kali daftar ibune
1: apa ya pak
0: aku ketone si don daftar
1: apa misalnya duit pak
0: yulih
1: oleh duit pira pak
0: ya selama juta
1: Apa sinten daftar, Pak?
0: Kepriye?
1: Apa sinten daftar?
0: Ya sing dite ketone ora seneng nang apa sih?
1: Aku meteng.
0: Apa meteng?
1: Dadi munyel-munyel.
0: Lah apa kaitane wong daftar kaji karo meteng?
1: Maksudnya jeneng angger nang Mekah aku ngidam sih kepriye?
0: Lah bagus mulai ngidam.
1: Oh wis.
0: Lagi jam 10 wengi jeluk apa?
1: Jeluk bakso.
0: Bakso?
1: Iya.
0: Apa pentole baik?
1: Ya ama pentolku ini wis marem. Tapi kadang-kadang ya kepengin.
0: Wis ayo. Akhirnya jam 10 golek timo dodol bakso. Ya bakso.
1: Mau jeluk tapi siki ora.
0: Kau ngelobeh apa?
1: Ya orang ngelobeh apa yang jaduk bayi ini.
0: Lagi jam 11 pengen jaduk apa?
1: Ibak.
0: Apa?
1: Ibak.
0: Ibak sing kaya apa?
1: Sing lagi digoreng.
0: Mau jam 10, jam 11 pengen ini apa nabong goreng ibak?
1: Ya anak bang irung kebengerti mampu.
0: Ya wis ayo.
1: Yang kone kalau digoletakan bayi ini ngesuk yang ngiler.
0: Sarang kene ngoleti bong goreng ibak jam 11 pengin dilalo koyo nemu ana randa nake telu seminggu urung mangan umay pring pada bolong diinjen lagi goreng ibak sapa miki randa anake telu seminggu urung mangan umay pring pada bolong diinjen lagi goreng ibak barang ibak tintas salam
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Manggo anggo mlebet niku lawange mboten dicangkul. Mangga melebet.
0: Sebina silaturahim.
1: Iya.
0: Tapi kali badhe matur.
1: Wonten wigatos napa nggih?
0: Lah niki bojone kula nyidam jeluk iwak sing panjeneng goreng.
1: Ya Allah, ngapunten Mas. Niki iwak panjenengan haram, teng kula halal.
0: Deneng.
1: Kula kan randhe anake telu seminggu roman. Enjang bau kula mlaku-mlaku nang pereng kali nemu batang pitik.
0: Berarti sing digoreng batang.
1: Nggih, wong daripada anake kula telu mati. Wontenipun batang nggih kepeksa kula goreng.
0: Akhire sing nyidam ngomong,
1: "Pak. Pak,
0: kepriye?"
1: "Aku wis ora kepengin."
0: "Dong batang kon kepengin."
1: "Bapak kok aja mangkat kaji."
0: "Terus
1: duwite sedekah akan baik."
0: "Wong sapa?"
1: "Wong niniran dek."
0: "Le dewek?"
1: "Dewek esi ana sing dipangan, esi ana sing go mangan." Lah kan ini randa ana sing go mangan sing dipangan ora nanan.
0: Duit 8 juta ora sing go daftar diwehaken ini randa. Wong agi butuh ana wong abeh matur nuwun pol-polan masyaallah. Dongane wong keplepek, dongane wong terdesak niku ora nana aling-aling sing alang ilang, sing alang langsung tembus ngaras.
1: Matur nuwun. Rek moga-moga panjang umur yo. Maturubun nika moga-moga barokam maturubun nika moga-moga sehat maturubun.
0: Wis dongane sekeranjang pirang-pirang donga diwehna kabeh ngaras langsung tembus sebab dos top dongane wong niku mboten sahabat tapi sedangu musim haji datang. Sing haji waktu itu 600.000 wong, 600.000 wong. Dari jumlah 600.000 wong niku wonten setunggalipun kiai ingkang ngalim makrifat. Wonten wukufan ngarofa meniku malaikat saking kathahipun rapet karo malaikat. Kiai niku hijabipun dibuka karo Allah. Kaya ini ku birsoana malaikat kalisa begerembukan. Jadi malaikat ini ngerti. Iki piro sing haji kie 600.000. Ono sing mabrur pora haji ini. Orang, wong 600.000 iki haji ini orang ono sing mabrur. Tapi, ono dongane wong siji. Ahli sodakoh, niat mangkat haji urung kelakon. Ken nulung wong ngeleh. Ken nulung wong kurang pangan. wong siji ahli sedekah tongane mustajab 600.000 wong mabrur kabeh kene wong ahli sedekah tongane mustajab. Pun contohkan ge ibaratnya gelas ya ora apa-apa ge gelas ja gelas iki ingsine kebek ora nono wong ngingseni gelas kebek nek urung di inum diunjuk lek wis diinum ngampe teko ngisor baru ana wong gelem ngejogi gelas. Nalar mboten masuk akal apa ora? Ya. Diwehi rejeki akeh kok ora gelem ngemehno. Esi mentelep-mentelep nang gelas, sapa sing arep ngejogi gelas tebek wong gelase yo esi kebek. Tapi lek dikehno, diinum jero nalare yo dijogi bahkan joge lebih leber. Nek wong sedekah nalare sing nganggo nalar ngateniku. Nek cara Qur'ane

wong sodako ibaratnya miki men paham nandur gabah siji, nandur gabah siji, anake pitu samben siji awake 100, dadi gabah siji dadi 700, angger wong sodako 1000 tikele ya dadi 700 ebu. Nah lare niki nembe ngangge gelas bun. Bun kembali bu. Salat sengipun ki mau bahas haul. Haul hurufe kan telu, ha mabu lam haulun. Haul hurufe telu artine ana telu, wonten tiga. Haul maknane kiwa tengen, haul maknane taun, haul maknane kekuatan. Haul maknane kiwa tengen contoh, nahnu nakumu fil mimbar wal hadirin fi hauliha, aku ngadek ono mimbar hadirin ono kiwa tengene mimbar. Haul maknane kiwa tengen. Haul maknane taun contoh, anjene pingin diko nah nona zuru ma'a Abu Bakrin fi kulli haulin. Cara jawine aku anjene pingin diko aku karo sahabat Abu Bakar ziarah kubur saben-saben taun. Haul maknane taun. Rumin Kanjeng Nabi nate ngendika, rumin Kanjeng Nabi nate ngendika, kuntu nahaitukum nganziratil kubri. Aku nglarang sira kabeh ziarah kubur. Kanjeng Nabi nate nglarang ziarah kubur. Kapan diterangaken? Kapan? Kapan Kanjeng Nabi nglarang ziarah kubur? Dewut-dewut. Wong Islam nembe telundas, imane urung kuat, tur urung ana sing mati. Tapi wis ana kuburane wong Yahudi. Wis ana kuburane wong Yahudi. Kile ora diterangaken nggo dalil karo wong sing ora seneng ziarah kubur. Mula diterangaken, Kanjeng Nabi nate nglarang ziarah kubur. Kuning larang ziarah kubur temut-temut wong Islam nembe teludas imane urung kuat tur urung ana sing mati tapi wis ana kuburane wong Yahudi. Diterusaken barang wong Islam wis oke okay. Imane wis kuat lan wis ana sing mati Kanjeng Nabi dawuh bazuruha fa innahu tudzakirukumul maut. Sira ziarah kubur kabeh sebab ziarah kubur ngemutaken nek awake arep mati kaya sing diziarahi. Hakikate mboten mati mboten. Sing rusak niki ragane. Nek kepen paham ngeten niki. Iki kurungan, iki jasad, iki kurungan. Lah roe niku manuk, roe niku manuk. Heeh. Nek ragane niki remuk, bejat, manuk ya. Napur. Sing rusak ragane roe mboten rusak. Mau sing diwaca nika teng

Bun. Ojo kok nyana nek wong mati ke mati, ojo kok nyana mati, bal ahya balik esi urip. Nek kepen paham, jenengan duwe TV, pendengaran jenengan duwe TV. Jenengan nonton gambar TV, sing ditonton kanake mbah gambar sing nang jero TV ora weruh karo sing nonton, sing nonton weruh pentalitane gambar sing nang jero TV. Sing nang dunyo ora weruh kaya apa nasibe sing nang ngari ngalam kubur, tapi sing nang kubur weruh kaya apa lakone sing nang ngari ngalam dunyo. Dan iki mbon mulo kata-kata bazruha, kata-kata amar dawuh perintah dawuh bahas hak kewajibane anak yang wong tuwa. Siji wa ayastaghfiru alaihi ma nyuwunaken ngapura, contone ana tahlil mau dan sebagainya komplit niku ing sine yen nyuwunaken ngapura. Lek si urip wong tuane dikirim kulhu sekul karo tahu.

0: Ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional.
1: Terima kasih.
2: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan

lebih dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: badan. Segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop.
2: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
3: Apa iya? Itu belinya di mana?
2: Di apotek terdekat ada, Bu.
3: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
2: Vitama, Bu.
3: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
2: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Iya dong, Pak. Kan Habutop selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Star FM.

0: kesehatan dan badan sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Herbutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo sobat Star FM Kebumen. Gimana kabar malam hari ini, sehat? Sehat dong ya. Selia doakan semoga semuanya sobat Star FM dalam keadaan sehat dan tentunya masih dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercinta. Malam hari ini Lia kembali hadir menemani Anda ya. Di acara DMK Dangdut malamnya Kebumen FM yang dangdutnya asik banget. Seperti biasa dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti. Buat Anda yang pengen gabung, mau request lagu, boleh banget, silahkan merapat aja. Atau barangkali mau sekedar salam-salam juga boleh. Dikirimkan aja SMS, WhatsApp maupun teleponnya di 0851-8606-9984 nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984 nya ya. Atau barangkali masih ada yang mau malu-malu nih. Aduh Mbak Lia, aku dengerin tiap hari tapi masih malu mau gabung. Gak usah malu ya, ngapain malu? Masuk aja, kan kita nambah saudara gitu ya. Katanya nambah saudara, nambah rezekinya juga kan. Jadi gak usah malu-malu. Yang mau gabung, yang masih malu-malu silahkan ya. Mulai sekarang gak usah malu-malu lagi. Banyak banget nih sobat Star FM yang, Mbak Lia aku cuma dengerin, Mbak Lia aku cuma dengerin. Gabung dong, gak apa-apa ya kan. Biar Lia bisa sapa-sapa, biar Lia juga jadi kenal dengan sobat Star FM lainnya ya. Lia siapa, sapa siapa dulu nih. Lek Musa, selamat malam buat Lek Musa yang ada di Tambak, ini pengguna setia Habutop. Udah repeat order yang keberapa ini Lek Musa? Mau pesan lagi yang isi 200 kapsul? Waduh, luar biasa banget nih Lek Musa yang ada di Tambak ya. Saya selalu lancar rezekinya. Lia ucapkan selamat malam Lek Musa. Kemudian juga ada Mbak Sri di Purworejo. Mbak Bubut, halo selamat malam buat Mbak Bubut. Pergi ke danau naik perang. Ada juga Pak Topik di Tanjung Rejo, ada Mas Hoyong juga, Mas Andre selamat malam, ada Mas Sandy yang ada di Depok Rejo, gimana kabar? Waduh lama banget gak nongol ini Mas Sandy. Kirain lupa gitu ya. Butika Darmanto, ada Ibu Tuti juga selamat malam. Kemudian juga ya, ada siapa lagi? Mbak Liana, Mbak Yanti yang ada di Wonosobo juga selamat malam, Pak Sutar ya. Kang Gendro, bapaknya Naura juga selamat malam. Selamat beristirahat sambil dengerin DMK malam hari ini ya. Mbak Ahmad kemana ini Mbak Ahmad butuh ya? Lia lama ini gak dengar kabar Mbak Ahmad. Semoga baik-baik aja ya Mbak Ahmad ya, saya selalu di situ. Biasanya mau masuk susah Mbak Ahmad. Ini lama banget Lia gak dengar Mbak Ahmad ya. Om Pariona juga selamat malam. Saya selalu juga bersama keluarganya. Dan buat semuanya aja sobat Star FM dimanapun berada ya, Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Oh Terosita ketinggalan. Makanya nongol, jadi lihat sapa ya kan. Kalau nggak nongol, nggak lihat sapa ya. Soalnya banyak banget. Mbak Yaya cantik, mana ini Mbak Yaya cantik ya. Kamu kok kepo, jangan sontak. Mama Nadia juga yang ada di Poncowarnya juga selamat malam. Lihat di sini masih bareng Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya, dan juga ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata Anda. Dan satu koleksi tadi sudah dibuka dengan Cinta Ketok Magic ya. Dan sekarang ada pelukan terakhir dari Mary Andani udah Lihat siapin. Pokoknya jangan kemana-mana, yang mau gabung buruan merapat aja di 0851-8606-9984 nya di telepon, SMS dan juga WhatsApp bisa ya. Yang mau WhatsApp boleh, yang mau SMS bisa, yang mau pakai seluler bisa, semuanya ya, serba bisa di sini.

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, ada apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

Masih di 98.4 Sar FM Kebumen, masih di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Waduh, masih awal bulan nih, kayaknya masih pada semangat-semangatnya ya. Soalnya tanggalnya baru tanggal 2 ya, baru tanggal muda. Biasanya kalau masih muda tuh masih semangat kan. Kalau yang udah lanjut usia masih semangat enggak? Harus dong ya, harus tetap semangat ya. Umur hanya sebatas angka ya, jiwanya tetap muda dong ya. Apalagi kalau Anda itu rutin minum yang namanya Habutop. Udah deh ya, walaupun usianya angkanya udah kepala 4, kepala 3, kepala 5, apa kepala berapa? Kepalanya banyak ya. Gak apa-apa, yang penting jiwanya masih kepala satu gitu ya. Jiwanya masih jiwa muda ya. Terus staminanya juga masih muda gitu, masih kuat ya, masih bagus. Soalnya sering minum yang namanya Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imun tubuh ya, biar tubuhnya tetap bagus, tetap sehat, tetap fit, aktivitas tetap lancar ya. Biasanya orang tuh pilih yang namanya Habutop. Banyak banget manfaat dari Habutop ya, Sobat Sar FM yang belum tahu Habutop. Lia ingatkan sekali lagi, Lia kasih tahu juga nih buat barangkali Anda yang baru dengerin Lia di sini. Lia kasih tahu, di sini ada yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya. Aman banget dikonsumsi sehari-hari ya, jangka panjang juga aman karena Habutop ini 100% herbal alami tanpa campuran bahan kimia apapun. Jadi Anda gak usah khawatir, Mbak Lia itu ada campuran kimianya enggak? Enggak ada ya. 100% herbal alami dengan bahan-bahan pilihan terbaik. Biar apa? Biar tubuh kita makin sehat, apalagi ada rempah-rempah alaminya yang dimana kita tahu ya, di Indonesia itu banyak banget rempah-rempah yang tentunya bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah sekarang udah dikemas, ada yang namanya Habutop yang sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lia ingatkan sekali lagi, kalau pilih obat, pilih yang sudah pasti-pasti aja, pasti izinnya ya, terus juga sudah halal juga dari Majelis Ulama Indonesia, terus juga herbal alami. Pilihnya yang pasti-pasti aja, wah. Kemudian juga udah ribuan orang yang membuktikan hasil dari Habutop. Awas ya, jangan sampai beli yang abal-abal, jangan sampai beli yang palsu juga. Pastikan Anda beli di agen resmi kami. Iya, jangan beli di sembarang tempat ya, takutnya kan ditiru gitu ya. Ini yang belum tahu agen resmi kami, bisa pantengin terus 98.4 Sara FM karena agen-agennya selalu disiarkan terus ya 24 jam nonstop. Jadi pastikan Anda tahu nih agennya di mana. Kalau belum paham agennya, bisa tanyakan aja langsung ke nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984 untuk memastikan keaslian produknya gitu ya Sobat Star FM. Kalau buat Anda warga Purworejo, hanya tersedia di Apotek Langgeng ya. Saat ini hanya tersedia di Apotek Langgeng di Jalan WR Supratman, daerah Balai Dono, Purworejo. Dari patung bundaran WR Supratman ke timur ya, kurang lebih 500 meter nanti di situ ada Apotek Langgeng. Banyak stoknya ya di situ. Jadi kalau mau beli, belinya di Apotek Langgeng aja. Kemudian juga warga Kebumen yang ada di wilayah Kebumen Kota bisa merapat kembali ke Apotek Al-Huda Wonoyoso. Sudah di stok ya, kemarin habis ludes. Luar biasa banget warga Kebumen ya, ludes ya semuanya Habutopnya di Apotek Al-Huda. Sudah di stok kembali ya, 200 kapsul, 100 kapsul, 50 kapsul Anda bisa dapatkan kembali. Vitama juga masih ada ya, silakan dapatkan kembali di Apotek Al-Huda Wonoyoso, Apotek Al-Huda Mertokondo di perempatan Pasar Mertokondo. Kemudian juga ada di Apotek An-Nahdi ya, di timur pertigaan Panjer. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, jangan lupa merapat ke Apotek Tahir Farma Alian Bojongsari, Apotek Seruni Farma Alian di dekat Pasar Seruni Alian, ada juga di Apotek Kondang Bergas Alian, Apotek Sawangan, Apotek Wonokromo, dan juga ada di Apotek Tahir Farma Krakal di utara Pasar Krakal.
wilayah Bulus Pesantren. Waduh, luar biasa banget warga Bulus Pesantren ya, yang tiap 3 hari di stok habis, tiap 3 hari di stok habis ya, luar biasa. Terima kasih ya, lancar terus rezekinya buat warga Bulus Pesantren, Kebumen, Purworejo dan sekitarnya pokoknya ya. Ini kalau buat warga Bulus Pesantren udah tahu ya, game-nya di mana ya? Di Apotek Yakin Sehat Bocor dan juga di Apotek Insan Sehat Bocor. Kalau untuk warga Ambal bisa beli di Apotek Ambal ya, di dekat Pasar Ambal. Bisa juga beli di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Pokoknya silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham, tanyakan aja langsung ke nomornya Star FM Kebumen ya. Di 0851-8606-9984 nanti kita arahin nih ke lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Ada Lek Musa. Gak mau pesen Habutop yang 200 kapsul, alamatnya masih sama. Oh boleh ya, nanti Lia kirimin lagi ya Lek Musa ya, yang ada di Tambak. Nanti Lia bantu kirim via paket lagi. Gimana kemarin teh moronya Lek Musa? Udah dicobain? Oh, kemarin dapat bonus teh moro ya? Iya, karena udah langganan ya, udah repeat order sampai 5 kali kalau gak salah ini Lek Musa ya. Ibu Ar, selamat malam buat Bu Ar. Habutopnya udah diminum belum Bu Ar? Diminum dulu Habutopnya ya Bu Ar. Ibu Tuti juga terima kasih udah beli Habutop isi 200 kapsul ya. 2 botol sekaligus, luar biasa, sehat selalu. Ada Mbak Sri di Purworejo, assalamualaikum Mbak Lia, gabung lagi nih, gimana kabarnya hari ini, sehat? Lagunya Mary Andani, salamnya buat yang lima monitor, Ibu Ayu, Bu Yati, Bunda Pamejo, Pak Yanto, Marung, Bunda Hari Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Yahya, Bu Karmina, ada Bu Siti, Mama Asro, Mbak Bubut, Mbak Alaska, Mas Andre, Mbak Yanti, Marun, Pak Imam Butung, Mas Oyong, Pak Karim Chicken, ya Pak Sultan, Mama Bawel, Mama Vian, Bu Tuting, Graba. Ada Mbak Bubut, ini kemeresek amat.

Ada Mbak Bubut, waalaikumsalam, malam Bang Faris hadir. Acara ini memang salamnya buat Bundar Umi Hani Puyati, ada Mas Minta, Mama Nomi, Mawul, Bapaknya Naura, Bunda Nesalis, Mami Syahrini juga, Putri Selatan, Marin, Terosita, Untung Subagio, dan buat semua yang lagi monitor. Lagunya Cinta Ketok Magic, udah ya lagunya. Ada Bang Andre, Mas Andre ya, di Taman Winangun, ikutan gabung nih di DMK, lagunya Ebi Mesti, ini dangdut ya. Salamnya buat Terosita, Ibu Tika, Ibu Kumis, Bu Karmina, ada Bunda Evita, Bunda Risalif, Mama Fia, Mama Aslof, Mama Riri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Om Pariono, Om Gendro, Mbak Naura, dan buat semuanya Sobat Sar FM. Buat Mbak Lianya, mat siaran aja, makasih. Ya.

di belakangnya lagi. Ada Pak Tommy di Tanjung Rejo. Hai, hai juga. Thank you sudah monitor ya, Bos. Ada Mas Hoyong, mat malam Mbak Lia, request lagunya Hitam Bukan Putih. Aduh, aduh, aduh. Mas Hoyong tulisannya ya, menguji kesehatan mata Lia. Untung Lia udah minum Vitama ya, Mas Hoyong ya. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Astrid, Mama Asraf, Mama Wulan, ada Mama Vian, Umi Hani, Mbak Bubut, Bu Devito, Bu Yahati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Kumis, ada Ibu Karmina, Bu Samintan, Mbak Yoyang, Mbak Liana, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mama Cindy, Mama Alfa, Ulfa, ada Mama Naomi, Mama Kiki, Mama Rizky, Mama Emni, Pak Soeharto, Pak Bambang, Pak Pariono, Pak Sutar, Pak Minyanaura, Bang Gendro, Mas Anti, Mas Petra, Mas Frankie, Mas Tejo, Mas Ipnu, Mas Dani, Mas Imah, Mas Bayu. Dan buat semuanya aja, mat malam, sembari berdangdutan. Makasih Mbak Lia, kembali lanjut siaran. Oke, thank you. Ada Mas Sandy yang ada di Depok Rejo. Ya, halo Mbak Lia, minta lagunya Debu-debu Jalanan, tolong di play. Salam buat semuanya aja. Hatur nuhun, sami-sami, ditunggu lagunya ya. Ada Terosita, thank you sudah monitor ya, aku teko. Nanti aja malam tekannya ya. Mbak Yaya, selamat malam, aku lagi makan, Mbak Lia. Waduh, makan sama apa Mbak Yaya cantik? Kok gak bagi-bagi sih Mbak Yaya? Ada Pak Muhdir, waalaikumsalam. Mbak penyiar Muhdir yang ada di Karang Kembang, Alian mau minta lagu judulnya Goyang Karawang dari Lilis Karlina. Salam yang udah pada naik ya. Oke, siap. Ibu Tuti monitor. Thank you sudah monitor ya Bu Tuti. Saya selalu langkah rezekinya. Kemudian Lia lanjut. Lanjut kemana nih? Nanti Lia bacain lagi ya, sambil Lia bacain SMS-nya juga nanti dan juga WhatsApp-WhatsApp-nya. Halo Mama Vian, thank you sudah monitor juga buat Mama Vian ya. Sekarang Lia kasih lagu dari Mega Mustika. Spesial buat Mas Hoyong. Ada Hitam Bukan Putih, Lia munculin ya Mas Hoyong. Lagunya Lia munculin, dan buat yang belum gabung silahkan merapat aja di 0251-806-9984-nya. Nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda dan akan buka phone line di segmen berikutnya.

0: Pak Darso. Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal Abu Top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Abu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli Abu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio

0: dengan goyang Karawangnya ya. Selamat malam buat Anda yang mungkin malam hari ini baru gabung bareng Lia di sini. Lia ucapkan selamat malam. Dan tentunya Lia kembali hadir bareng Anda ya. Di segmen ini Lia mau buka telepon kali ya. Ya boleh deh, yuk Lia buka telepon dulu. Siapa yang mau masuk boleh banget, silakan merapat di 0851 8609984 nya. Assalamualaikum DMK.
1: Waalaikumsalam DMK. Gimana kabarnya Mbak Lia?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Ini Wong Jemur, gimana kabarnya Wong Jemur?
1: Alhamdulillah, syukurlah sehat lah.
0: Alhamdulillah ya. Bapak Sanika lagi ngapain?
1: Lagi nyantai.
0: Nyambel?
1: Nyantai.
0: Oh, tak kira nyambel nyantai ya. Sambil nyantai mau dengerin apa nih?
1: Lari pagi, Mbak.
0: Lari pagi? Orang udah malam masih lari pagi terus.
1: Iya, diganti tadi malam, lari malam kan.
0: Ya wis lah. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat tataknya Naura. Ngomong-ngomong udah panen lombok belum, Pak?
0: Panen apa urung? Bapaknya Naura? Nek wis panen diujuki ya gelem, cire.
1: Iya orang mau lombok lagi larang mbak.
0: Iya lagi cere nih sih ibu-ibu pada ngomong lombok larang maning, lombok larang maning ya
1: kan. Iya cere wadung bude ibu apa yang kerungu kayak mau pada ngomong.
0: Mau esok seberapa tesi belulas?
1: Iya.
0: Ya wis. Jadi apa lagi salamnya?
1: Buat Kang Kendro, Kang Ovin, terus buat Bunda Junit, buat Bunda Titin, terus buat Tante Cindy, buat semuanya aja yang lagi monitor. Okay, ya, buat malam dan buat Mbak Lianya yang bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Bapak Sanika yang ada di Jemur ya. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dirasani nongol ke wonge iki.
2: Iya, kawang goreng.
0: Wong Jawa ya kan.
2: Dirasani nongol.
0: Gimana udah panen belum?
2: Alhamdulillah mbak, anu aki coron apa yo? Kembang tapi sego uwoh.
0: Mantep lah ya.
2: Itu kok katanya Sanika tahu sih aku nanam itu.
0: Iya, iya.
2: Dari mana?
0: Oh, banyak channelnya informasi.
2: Oh, iya itu. Kain nasi panen mahal memang masih 65.000.
0: Oh iya iya, katanya lagi mahal pada bilang gitu.
2: Lagi berbuat tapi carane si kemencur ngono lho Mbak, selangu.
0: Si langu ya.
2: Ya. Yang penting orang kaya keringet itu ambune.
0: Anjir bojone ya wangi tetep lah ya.
2: Anu wangi lah pokoknya, si wangi-wangi no. Sabun toilet lah, karena kan wangi.
0: Iya, betul.
2: Tapi orang yang terampil Mbak Sanika. Yang terampil Mbak Nia, Mbak Lia Kui.
0: Ini bapaknya Naura, akak rambil ya, waduh mantap ya. Ini bapaknya Naura pengen dengerin apa nih malam ini?
2: Aku kan semalam udah keluar masuk, capek dong.
0: Capek
2: aku
0: dong.
2: Sekarang ingin menikmati apa ya lagunya apa dari Rita Sugiarto pokoknya yang Kau Campakan gitu ya.
0: Oh, Kau Campakan. Siapa yang berani mencampakan?
2: Iya ya, terlaluan ya Mbak.
0: Oh, sungguh terlalu. Boleh deh. Salamnya buat siapa?
2: Kalau ditanya, kalau membayar ditanya, lagu menikmati hidup. Tuh, bahaya. Gimana bahaya kabarnya? Belum masuk ini ya?
0: Lagi makan katanya Mbak Yaya.
2: Oh iya. Pak salam-salam sedikit.
0: Boleh, silakan.
2: Yang katanya masuk ada Mr. Keling, ada Mas Ayang dan yang lagi terima kasih, Mas Andri, Mas Ibnu, ada Mas Ari Sangu Banyu, Kang Ucup, ada Pak Du Selamat, Pak Karim Chicken, Bu Karmina, Bu Sakina, Bu Yati, Mbak Nur Kliorong, Mama Pien, Mas Rah, Mama Kemal, Mama Nong.

0: ini. Juga ada Umi Hanif, selamat malam. Ada ada yang di Ambal, Duren Ambal, Mas Duren, gimana kabarnya? Mbak Cindy, selamat malam. Tuti Wardani, ada Mbak juga. Dan tidak lupa buat warga Birokraten, terutama buat keluarga Pak Ikhwan yang ada di Birokraten, selamat malam juga. Tukal Teroka, selamat malam. Buat Mbak Lia, selamat untuk sambil buat terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Naura ya di Birokraten Mirit sudah gabung. Di belakangnya, halo selamat malam DMK.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Selamat malam. Dari mana nih?
2: Ini dari Bunda Pacoli di Purworejo.
1: Bunda Pacoli di Purworejo. Purworejonya mana, Bunda?
2: Purworejonya Bagelen, Kak, Hargorejo.
1: Oh, Bagelen. Sehat malam ini?
2: Alhamdulillah sehat. Nah, sedikit pilek deh.
1: Sedikit pilek. Mbak Glenn deket sama ini ke Balai Donum, deket ya? Halo? Lah, kemana Bunda? Coba lihat cek dulu. Bunda Pacoli, kemana Bunda Pacoli? Kenapa mati ini teleponnya? Boleh dicoba lagi ya, Bunda Pacoli tuh dapat salam dari bapaknya Naura.

0: di belakangnya. Nanti boleh dicoba lagi Bunda Copa Coli ya. Ada siapa nih?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, malam cantik.
0: Ternyata ada Mbak Titin, pantesan melorot Bunda Pacoli nih.
1: Ya maaf, tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Gimana kabar Mbak Titin cantik?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Amin. Mau minta lagunya?
0: Boleh dong, mau minta lagu apa?
1: Lagunya Ada Rasa.
0: Racun?
1: Ada Rasa.
0: Kok Ada Rasa?
1: Maksudnya Ada Racun. Rasa gak, kalau racun asmara gimana?
0: Lian gak konek kayaknya ini Lian. Ada Rasa, Ada Racun lagi Lian nulisnya kan?
1: Racun asmara gak apa-apa. Tapi kan ada rasa aja.
0: Iya, ada rasa apa? Rasa rindu? Rasa
1: rindu, rasa kangen. Jangan-jangan rasa strawberry.
0: Iya, boleh deh. Salamnya buat siapa?
1: Iya, salam yang berkenan masuk. Ada Bunda siapa tadi yang melorot?
0: Bunda Pacoli di Purworejo.
1: Iya, salam kenal. Terus salam buat Bapaknya Naura. Terus tadi siapa yang udah naik?
0: Bapak Kesanika.
1: Oh iya, Bapak Kesanika yang ditemur malam. Terus salam buat Mbak Putri, Mbak Takung. Terus buat Bapak Ibu, apa, Bapak Ibu Tika Darmanto.
0: Siapa lagi? Bu
1: Ayu, Bu Samintan, Bu Termina, Mbak Iman Wisutu, Tanya Ti Antika, terus salam buat Pak Parion di Wonosobo.
0: Siapa lagi?
1: Bu Rensawi. Bu Rensawi alias apinya sudah ngeterlain sekarang duit.
0: Betul.
1: Terus salam buat Kepul Selatan, Mbak Puput. Terus buat Mas Tepino, Pak Deslamat. Terus buat Bunda Warti, Bunda Akbar, Bunda Ersita Pantik. Terus buat Mama Fitri sama Pak Ratini. Terus buat Mbak Nur Mireng, Mbak Bunga. Terus siapa lagi ya? Om Mbak Cindy, Bunda Sakina, Mama Naomi, Pak Mihanis, Mama Pian, Mbak Yaya.
0: Terus siapa lagi?
1: Yati. Terus buat apa lagi ya? Mister Keling. Ternyata tetangga desa.
0: Siapa lagi?
1: Siapa Nama? Lagi ya?
0: Wah, udah se-RT nih kayaknya.
1: Ya udahlah, kebanyakan kasihan yang di belakangnya.
0: Iya,
1: kayaknya. Maaf banget ya semuanya, selamat malam. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah.
0: Amin, thank selalu. You.
1: Dimudahkan segala urusannya di hari ini, masih hari Jumat ya.
0: Iya.
1: Yang penuh berkah, doa yang sama buat melihat samping dalam bertugas. Jangan lupa ceria, semut, bahagia, senyum, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Udah, nanti yang lain gak membagiin doanya.
1: Tunggu dong lagunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Titin ya. Janganlah lupa membawa. Lanjut, Lia bacain pesan-pesannya udah masuk ya. Udah 3, 4 4 telepon tadi sama Bunda Pacoli ya. Lagunya Sang Bunga Padi boleh nanti ya Bunda ya, ditunggu. Tadi Lia bacain di WhatsApp, sekarang Lia bacain di SMS-nya dulu ya Sobat Star FM. DMK Star FM Kebumen yang dangdutnya asik banget. Salamnya buat Mbak Lia, ada Bunda, Mbak Putri Selatan, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tini. Ada Mbak Nur, Mama Ulan, Mama Anggun, Mbak Cindy, Mbak Om, ada Pak Yono, Pak Taryono, Pak Paryono, juga Mas Supar, Pak Selamat, Pak Paknya Naura. Ada Pak Karim, Pak Mungsin, Pak Sabar, Pak Ji Caplin, Mas Suradi, ada Mas Ucu, Mas Yanto, Mas Ahmad, Putra Sulung, Bu Sri, ada Bu Hani dan Bu Hanim, juga Mas Duren. Ada Bu Siti di Kalikutes, ada Bapak Kolbi dan semuanya. Mbak Lia, petugas. Lagunya Lautan Madu, boleh ditunggu Lautan Madunya ya. Di belakangnya Lia Wayange Dalang Seno dari Nunu Jatimulyo Kuarasan. Oh iya. Kalau pakai Kiseno Nugroho, boleh nanti Lia ini cariin Kiseno Nugroho lagi ya. Emang tadi malam-malam Jumat dari siapa wayangnya, dalangnya? Kayaknya kemarin pas malam Kamis Kiseno udah. Tadi malam apa dalangnya? Biar selang-seling gitu ya. Di belakangnya, selamat malam Mbak Lia, salam buat Star FM Lovers, lagunya Bang Haji Roma Irama, makasih. Boleh, nanti juga ada Bang Haji Roma Irama yang lari pagi tadi dari Bapak Kesalika ya. Assalamualaikum, Mbak Lia mau minta lagunya Karena Lirikan dari Umi Elvi Sukaisi. Salam buat semuanya penggemar Star FM. Terima kasih Mbak Lia dari Andre Kusumo Kedabung, Pejaguan Kebumen. Thank you sudah gabung ya. Mbak Jaka yang ada di Kebadongan, perawan desa dari Mansur S, Mbak, boleh. Salam untuk sahabat-sahabat Star FM. Terima kasih Mbak Lia, selamat bertugas, semoga sehat terus Mbak, amin. Terima kasih juga ya. Kemudian ada siapa nih? Mama Fia, selamat malam Bali, absen di dangdut malamnya Kebumen yang asik banget. Salam buat Bunda, Bu Ayu, Bu Kumis, Mama Cindy, Mama Astrof, ada Mbak Yaya, Om Wihani, Bu Yati, Bu Karmina, Mama Ririn, Bunda Nesalin, Mas Andri, Bapaknya Naura, Om Gendro, Papa Riono, dan semuanya. Makasih. Lagunya Hitam Bukan Putih, udah muncul tadi, udah di request sama Mas Hoyong ya. Ada Ahmad Anas Ramadan, salam Nion, Kustono, Iya, Tri Yulianto, Haryono. Lagunya Salam Rindu dari Rana Rani, boleh. Butika, waduh. Pamer apa ini Butika? Waduh, waduh, waduh. Pamer Habutop, luar biasa. Ini pengguna setia Habutop juga ya, Butika Darmanto, terima kasih. Sehat selalu buat Butika Darmanto. Selamat malam Mbak Lia, salam sehat full barokah untuk Bu Heni, Bu Tuti, Ngerabak, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Datini, Bunda Evita, Bu Titin Wardani, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mas Andre, Pak Mariono, Pak Paijo, Mas Hoyong, Om Gendro, dan semua fans radio Kebumen FM, tolong puterin Sisa-Sisa Cinta, njih, njih. Buat Malenya, mat siaran sukses dan sehat selalu, amin. Makasih ya, udah selalu gunakan Habutop. Oh, teh moronya alhamdulillah sudah habis, rasanya seger banget, luar biasa. Sehat selalu ya, Lemusa ya. Udah ditransfer? Oh iya, ditunggu ya, besok pagi insya Allah. Besok pagi hari apa? Hari Sabtu ya. Ya, kemungkinan kalau besok pagi kirim gitu ya, biasanya diambil sore. Senin paling enggak dateng Lemusa, kalau enggak itu Minggu, Senin gitu ya. Biasanya kalau Minggu kadang ada yang libur, jadi biasanya di ini Senin gitu ya. Terima kasih juga buat Pak Trimo yang ada di Ngerabah, kemarin udah borong vitaminnya 3 botol, kemudian juga beli Habutop yang isi 200 kapsul juga ya Pak Trimo dari Ngerabah. Terima kasih, saya selalu ya. Ada Pak Tono juga di Gemek Sekti yang udah selalu gunakan Habutop, luar biasa, sehat selalu. Ibu Ar, Bu Turwanti juga, sehat selalu, lancar rezekinya. Mama Dina, Habutopnya masih nggak Mama Dina? Besok beli lagi, jangan lupa ya Mama Dina ya. Katanya tiap hari minum Habutop nih Mama Dina ya. Pak Ratimin juga, Bu Sukamti yang ada di ini Sawangan ya. Masuknya Sawangan apa Seliling nih Bu Sukamti ya. Alian, terima kasih juga udah selalu gunakan Habutop, saya selalu lancar rezekinya. Pokoknya Leo ucapkan terima kasih buat Anda yang selalu gunakan Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Semoga yang dikeluhkan segera membaik ya. Semoga makin sehat dan terus sehat bersama Habutop, obat herbal yang paling top.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, alamat RT1 RW4 Bolenglang, Kertasari, Ciamis. Saya ingin menceritakan keluhan penyakit saya, yaitu pegal-pegal di kaki. Lalu saya dengar di radio ada yang namanya obat herbal, yaitu Habutop. Kemudian saya membelinya yang isi 50 seharga 100.000. Kemudian saya minum 3 kali 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 4 hari, pegal-pegal di kaki saya berangsur membaik. Bagi rekan-rekan semua, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star

0: Masih di 98.4 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang mungkin malam hari dia mulai beranjak beristirahat. Dan Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang masih setia monitor Lia di sini di DMK malam hari ini. Kali ini seperti biasa, Lia mau buka telepon lagi buat yang mau gabung, boleh banget, silakan merapat aja di 0851 8606 9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Om Pariono, gimana kabar di situ?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Semoga sehat selalu di situ ya.
1: Iya ini.
0: Ini malam-malam pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Gagas aja.
0: Gragas?
1: Iya.
0: Siapa kayak bengi-bengi gragas ya?
1: Iya. Nggak tahu itu yang paling gragas siapa.
0: Iya. Oke, boleh. Salamnya buat siapa nih, Pak Mariono?
1: Salamnya buat yang sudah naik, ada Mbak Titin Wardani, tadi ada Bapak Kisanika, terus apa tadi ya, yang prosot.
0: Bunda Pacoli.
1: Bunda Pacoli, salam kenal buat Bu Lervito, Mbak Putri, terus Bu Putri Kadarmanto, Teh Rosita, Bu Kumisnya juga, Pak Topiknya juga, buat Bu Asi, buat Bu Asi, ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Bu Yati. Lupa Bu Yati.
0: Iya.
1: Bu Saminten. Buat Bunda Rukmi, Bundanya Sali, terus Bunda Tini, Bunda Admini, terus Bu Samintem, Mama Naomi, buat siapa itu, Umi Hani, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Yaya, terus Mama Rizky, Mama Rohim, terus buat Pak Suta, Bapak Penaura, terus buat Pak Karim Cipen, Pak Musin, Mas Andre, Mas Rengki, buat Pak Dislamet, buat semuanya lah ya Mbak.
0: Siap. Ya,
1: penggemar setara Kebumen di mana saja berada.
0: Oke, okay,
1: siap. Nanti nggak menemani yang belakang.
0: Nggak apa-apa
1: kasian
0: dong. Masih 2 menit.
1: Sudah 5 RT.
0: Oke, okay, iya. Bentar lagi satu Indonesia nih.
1: Iya. Ya gitu aja Mbak Lia. Okay. Untuk Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas, nanti sehat selalu. Dimudahkan di dunia. Pulpada, bila pulang nanti hati di jalan sementara. Selamat sampai di rumah.
0: Oke, okay, thank you.
1: Ya gitu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono ya. Di belakangnya selamat malam.
2: Halo Mbak Lia.
0: Aduh Mbak Ahmad, alhamdulillah naik lagi.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat?
2: Ya sehat Mbak Lia.
0: Oh, Lia cari-cari Mbak Ahmad kemana? Kan Lia khawatir. Aduh.
2: Tapi ya selalu monitor.
0: Selalu monitor ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Mbak Ahmad ya. Banyak yang nyari Mbak Ahmad soalnya.
2: Ya, terus sehat Mbak Lia juga sehat.
0: Amin.
2: Mas Pak.
0: Amin. Mbak. Amin.
2: Nah, siapa itu yang satu, Mbak Rina ya?
0: Mbak Rina.
2: Kebergan ya, Simbah juga didoakan sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Kapan lima putra aja bener-bener Mbak Lia?
0: Kapan ya? Besok insya Allah.
2: Besok Mbak Lia.
0: Besok insya Allah dikabarin Mbak Ahmad. Tadi Lia udah tahu ancer-ancernya ya, semoga kita semua diberi kesehatan ya biar bisa ketemu lo.
2: Dan kita doakanlah semuanya, kita uang gampang kok. Itu pom bensin lama itu ke selatan 5 kilo itu kan ada masuk itu ngandong. Ngandong itu. masuk 5 kilo waris, di waris ngepel Mbah Ahmad tak nyampe kok.
0: Oke, siap insya Allah. Tadi Lia udah catet nih alamatnya ya. Oke. Ini Mbah Ahmad pengen dengerin apa malam ini?
2: Lagunya dulu, lagunya Malu Aku.
0: Malu, Malu Aku.
2: Pol 9 itu ada itu. Bilang Malu Aku.
0: Oke, siap. Dikirim buat siapa lagunya?
2: Kirim salam buat Pak Parno yang barusan berkumpul. Pak Yono, Pak Kaito, Pak Yono, Pak Kendro, Pak Yono. Andri ya, Mas Andri, Mas Ari. Mbak Tubus, Bapak Naura, Tukum, Bu Sri, Bu Sri, Bukankan Tuan Tututi, Bu Heni, Mbak Yayat, Mbak Tina, Mbak Indi, dan semuanya penggemar, penggemar apa itu Kak?
0: DMK.
2: Penggemar DMK, semua diberi kesehatan, keselamatan,
0: amin,
2: semua.
0: Amin, amin. Ya, oke, siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmad ya. Ini alhamdulillah udah bisa masuk lagi. Kemarin sempat ini hilang kabarnya ya. Udah nyariin Mbak Ahmad ya. Ada siapa lagi nih di belakangnya Mbak Ahmad? Selipkan di rambutku. Hai, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Mas Duda keren sarang duit. Masuk. Alhamdulillah, tumben.
3: Sekali bisa masuk terus ya.
0: Iya, ini Lia, tumben nih durian sawit masuk terus kan. Biasanya gagal lagi, gagal lagi.
3: Biasanya gagal lagi, gagal lagi. Karena harus pakai doa kayaknya ya.
0: Harus
3: kalau
0: pakai...
3: doa naik apa tuh?
0: Doa naik apa? Naik kendaraan ya.
3: Naik lab.
0: Oh, naik lab.
3: Naik lab ya.
0: Kuncinya habu top.
3: Mau kirim-kirim salam ya Mbak Lia ya?
0: Boleh, silakan Mangga.
3: Ini suaranya bagus, mencelang nih penyarinya.
0: Mencelang, mencelang kali.
3: Buat Pak Sakirun.
0: Oh, Pak Sakirun.
3: Buat Papa Ijo. Buat Pak Paryono, Om Gendro, Pak Suta, Bapak Kenaura. Ini saya pakai kertas, kalau enggak aku lupa. Malum durian sudah agak berumur ini.
0: Siapa lagi?
3: Terus buat Bunda Wakti, Bunda Rosita, Bunda Nesalis yang di Pasar Senen, lagi ngapain, nutup apa enggak? Hati-hati mau nutup tangan, lindungi. Terus Ibu Emi, Bu Heni, Bu Yati, Bu Rejo, selamat Bu Yati, semangat 45, sehat selalu ya. Bu Sakina, Mama Azril Petangkuran, Mama Rizky Tarasari, Mama Sidi, ada Titin Wardani, Bunda Titin Wardani.
0: Siapa lagi?
3: Ya, itu aja sudah.
0: Oh, udah.
3: Nanti kelamaan ya. Kasihan yang mau naik.
0: Lagunya mau minta enggak lagunya?
3: Lagunya biasanya aku mintanya Rucuk.
0: Rucuk, ya.
3: Ini Rucuk. Terima kasih, Balia.
0: Oke, siap, Bos.
3: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Duren Ambal. Berapa menelpon? 3 ya? Pak Paryono, Mbak Ahmad dan juga Duren Ambal. Terosita, Terosita desel-desel. Telat banget ya. Anda belum beruntung ya. Mbak Yaya, aduh makannya baru habis apa? Baru diesel sekarang, Mister Keling. Dari malam Kamis enggak masuk-masuk Mister Keling, gimana sih? Habu top dong, habu top ya. Mbak Yunani juga selamat malam. Halo Pren, lagi ngapain nih Pren? Yalah. Om Par Pariono tadi lagunya apa Om Pariono? Nanti di WhatsAppin ke Lia lagi ya Om Pariono ya. Iya, tadi Lia belum nemu mah. Di WhatsAppin aja ya Om Pariono ya. Dikirim WhatsApp lagunya nanti biar Lia ini masukin sesuai antriannya gitu ya. Punya bapaknya Naura, abis ini ya bapaknya Naura abis ini selesai ini. Soalnya belum ada koleksinya, jadi Lia harus cari dulu tadi yang kau campakkan gitu ya. Baca apa lagi Lia? Baca WhatsApp kali ya, biar gak numpuk. Ada Bang Kiko, mat malam Mbak Lia request. Ada Sinis dari Ida Laila. Nggo koncong lembur ben koyo jaman bien Mbak. Salamnya buat semua pendengar Setara FM. Makasih ya Mbak Lia, kembali kasih Bang Kiko. Ada Mama Nadia di Poncowarno. Assalamualaikum Mbak, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Pengen dengerin ada dia buat semuanya yang cemat istirahat dan belainya tugas. Makasih, kembali kasih. Ada Frena. Waalaikumsalam, Mbak Lia mau minta lagu Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik, boleh nggak? Boleh. Ada Mbak Alaska di Cipari, assalamualaikum. Selamat malam, Star FM Kebumen, saya selalu nggih buat Mbak Lia, amin. Mbak hadir ikut gabung di DMK lagunya Tinta Merah dari Bunda Rita Sugiduit ya. Terputar buat Ibu Rukmi, Bunda Evita, Mama Intan, Mama Izan, Papa Ijo, Papa Reono, Pak Karim Chicken. Ada Mas Andri, Bapaknya Nora, Mbak Bubut, Mama Asra, Bu Sri Purojo, Mama Cindy, Mbak Putri, Bu Wartik, Mama Hanif, Mbak Iya, Mbak Putri Selatan, Bu Yati, Bunda Titin, dan semuanya Sobat Setara Kebumen. Selamat malam, semoga saya selalu buat melihat tugas. Terima kasih, kembali kasih. Oh, Bapaknya Nora, salam buat Bunda Pacoli ya. Pak Karim. Juragan Chicken, assalamualaikum Mbak Lia, malam absen, gasik kan? Ah, gasik. Pokoknya gasik dewek ya, nomor loro kesterahir. Karim Chicken Pesisir Kidul Purworejo Desol Monitor, salam buat Mama Farhan Jenang Pencok. Ada Mas Dedi di Lere, Pemihani Putri Selatan, Bunda Warti, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Asroh, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mama Teguh, Mami Rini, Mbak Titin, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Heni, Mas Muksin. Ada siapa lagi? Bapaknya Naura, Papa Ejo, Mas Dani, Mas Ima, Mas Yono, dan semua yang lagi monitor. Buat melihat tugas, tetap semangat. Salam kenal buat Bunda Pacoli dari Pesisir Kidul Purworejo. Iya, rasa bayar naik Mbak Titin ya. Ana Mbah Yakub. Assalamualaikum Mbah Yakub di Baitan, minta lagunya Mbak Mandi Susu. Dikirim buat Bu Samintan, Bu Yati, bener, Bu Karmina, Pak Menya Naura, Mas Ari, Pak Sutar, Pak Nur Rohman, Pak Mino di Baitan, Pak Pariono, makasih, tak tunggu sambil ngopi Mbak Lia ya. Jangan lupa diseruput Mbah. Kopinya pahit apa legi Mbah Yakub? Takutnya pahit gitu ya. Kang Ahmad Jenggot, assalamualaikum malam. Dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan, minta lagu Goyang Karawang. Terima kasih. Goyang Karawang. Goyang Karawangnya udah muncul. Tadi udah di request sama siapa tadi ya? Pak Muhdir, Mas Muhdir ya kalau enggak salah. Dari Karang Kembang. Tadi udah Goyang Karawang gasik ya. Terosita kenapa? Aduh, Mbak Lia, Terosita spesial kukudan aja. Iya, dia kan spesialis malam. Nesel-nesel jam segini, mana lah bisa. Iya, Andre ya. Tuh, Andre aja paham Terosita ini spesialis malam. Ada Mr. Keleng, assalamualaikum Mbak Lia, aku arep nyaluk lagu Kerinduan. Ya, boleh. Oh boleh Ibu Ayu. Tadi Lia udah ngomong ke ini ke Mbak Ahmadnya. Oh yang geragas lagunya ya. Lia ini malam ini agak kurang connect Lia. Jadi agak ini lupa. Di SMS ada Kang Sripit. Selamat malam buat Kang Sripit. Lia nanti pulangnya Gak kuat kalau ini ya. Lagunya Hello Hello dari Bang Haji Roma. Terima kasih. Tak suapin kopi mau gak Lia? Gak mau, Lia gak suka kopi. Lia sukanya yang sehat-sehat ya. Air putih gitu. Teh moro aja deh kalau Lia mau. Babanya Naura, lagunya Lia munculin ya. Babanya Naura dengan Kau Campakan dari Bunda Rita Sugiarto. Pokoknya jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10 malam di DMK. Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik.

0: sih itu gejala anemia?
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
0: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
0: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
0: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

si Adelia di sini. Di mana? Di DMK dong. Dan tuh malam kemarin yang dangdutnya asik banget. Balik lagi nih Lia. Abis ngapain? Ngopi lah. Biar gak ngantuk, biar bisa nemenin sampai jam 10 malam nanti ya. Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng Lia di malam hari ini. Dan buat yang belum gabung, mau gabung, mau kirim salam, mau request lagu, boleh banget, silakan merapat aja di 0851-8606-9984 nya. Sebelum Lia buka telepon lagi, mau masuk ya, nanti dulu ya. Sebentar, Lia mau kasih informasi buat Sobat Sara FM. Jangan lupa ya, kalau matanya ini kurang sehat ya, buat ngelihat itu kurang jelas ya, biar bisa bedain dengan jelas dan baik, jangan lupa minum Vitama. Iyalah, kalau minum Vitama matanya pasti bakalan baik, jadi bisa dengan jelas gitu ngelihat ya kan. Vitama ini banyak banget manfaatnya, udah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. 3 kali lebih cepat loh ya. Kalau ada yang cepat, ngapain pilih yang lambat? Apalagi Vitama ini juga aman banget dikonsumsi karena sudah mendapat izin edar dari BPOM, halal juga dari Majelis Ulama Indonesia, dan perusahaannya berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Setiap pembelian Vitama dapat bonus Sobat Sara FM ya. Bonusnya ada V Mata Cair. Ini bisa ditetes, bisa juga diminum, jadi gak usah khawatir. Mbak Lia, bonusnya ditetes apa diminum? Dua-duanya bisa. Kalau mau ditetes, satu tetes saja. Mau diminum juga silakan dilarutkan dengan air, satu tetes saja. Aman banget dikonsumsi karena herbal alami. Vitama ini bisa membantu Anda penderita rabun, rabun dekat, rabun jauh, glukoma, makula dini, katarak ya. Iritasi mata, mata berair, silahkan pakainya Vitama. Ini solusi terbaik untuk kesehatan mata.

0: Woi, siapa nih Terasita? Terasita, Habu Top-nya masih enggak? Kalau mau beli Habu Top Vitama ya, Sobat Sara FM, jangan lupa bisa merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Untuk warga Kuta Winangun, jangan lupa merapat ke apotek Taher Farma Kuta Winangun ya, sudah di stok banyak Habu Top Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Dan Lia ingatkan sekali lagi, minyak herbal sultana ini kita stok-stok terakhir gitu ya. Menghabiskan stok, jadi mumpung masih ada, silakan Anda bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami gitu ya. Mumpung stoknya masih ada ya kan, nyetok di rumah yang banyak minyak herbal sultananya. Dan yang masih tersedia banyak bisa beli di apotek Taher Farma Kuta Winangun ya, di utara rel kereta api Jember, di situ masih banyak. Kemudian juga kalau mau beli Habu Top Vitama bisa beli di apotek Sumber Waras, Agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kuta Winangun di Blok B nomor 5 dan 6. Ada juga di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Buat Anda yang berada di wilayah Prembun, terima kasih warga Prembun yang kemarin udah pada borong di apotek Kasih Terjalin Prembun ya. Sehat selalu, lancar rezekinya, ludes terus di situ, luar biasa banget. Kalau di situ habis lagi bisa beli ke apotek Bonorowo dulu ya. Di apotek Bonorowo banyak stoknya Habu Top Vitama minyak herbal sultana. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Padureso, jangan lupa bisa merapat ke apotek Padureso di dekat Pasar Pon Padureso. Dan buat Anda yang berada di Wadah Selintang Wonosobo dan sekitarnya, silakan merapat ke apotek Wadah Selintang di Jalan Raya Prembun Cangkring Wadah Selintang atau di selatan Pasar Wadah Selintang. Di situ ada Habu Top dan juga vitaminnya ya. Kalau untuk minyak herbal sultana mungkin sebagian apotek masih ada, sebagian udah kosong ya. Jadi silakan yang masih ada buruan merapat. Di apotek Al-Huda masih, di apotek Cahaya Kelirong masih, di apotek Taher Farma Jogomertan masih, di apotek Petanahan ya, di apotek Petanahan masih banyak banget minyak herbal sultana karena kemarin diambil semuanya ya di apotek Petanahan Farma. Jadi silahkan merapat aja ke apotek Petanahan Farma buat Anda yang pengen nyetok Habu Top Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Udah dong, bocorkan deket. Widih mantep Terosita ya. Terima kasih buat Terosita. Halo Mister Keling, gimana, mau naik nggak? Nah, Lia buka telepon lagi ya. Silakan buat Anda yang mau gabung di teleponnya boleh di 0851-8606-9984 nya. Widih, gercepe siapa kie. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Selamat malam juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar kebenaran, Bos?
0: Baik dong, kabarnya baik, alhamdulillah. Mister Keling, gimana kabarnya? Lama banget kayaknya ini nggak nongol-nongol.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alias kemarang.
0: Mau merikas lagu apa nih, Mister Keling?
1: Aku harus jauh kembalikan dia, tapi jawabannya.
0: Jawabannya?
1: Iya.
0: Ya.
1: Walaupun pertanyaan, jangan jawabannya.
0: Iya, nak jawabannya salah.
1: Ih, bener, nak.
0: Ya, orangmu gak kelas.
1: Anak-anak.
0: Anak, kok di anak-anak nanang lihat, tenang bae.
1: Tenang lah, sudah harus penuh.
0: Salamin gak usah pake.
1: Salamin gue udah kanggo kebeban sedulur gue sih pendengar radio kebunan aman.
0: Siap.
1: Sama Bapak Nola.
0: Sama Maning.
1: Bisa munggah burung.
0: Bapak Nola ini gasik. Senangnya munggah gasik.
1: Kayak kepenak udah manjat.
0: Iya penak emen. Kayaknya ngebeh Habu Top baik kayaknya.
1: Kayaknya. Ya, assalamualaikum, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mister, Mister ya. Terima kasih, Mister. Di belakangnya ada siapa nih? Udah jam 9 kayaknya. Boleh masuk kayaknya ini. Ih, jam sangat lewat ya, Oli lah ya, Ibu.
2: Yakin.
0: Nek urung jam sangat.
2: Aku harus sabar, harus menerima.
0: Urung jam sangat, urung diangkat nang Lia men.
2: Kehendak Mbak Lia.
0: Engkau nek wis melebu mbok radione dipateni langsung kan ora sida ngrungokna Lia.
2: Asem. Oh, aku kan tekan mesek radio moni.
0: Oh, kirain kalau udah telepon tuh dimatin, ah radionya berisik Mbak Lia, gue.
2: Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kan belum salam.
0: Oh iya ya. Aduh, maaf ya Lia, malam ini agak kurang konek soalnya.
2: Iya, mandan-mandan kaya-kaya.
0: Mandan-mandan kurang, mungkin kurang apa? Makan.
2: Kurang hasil.
0: Gitu. Lia soalnya gak masak dari pagi, kayaknya ini gak makan.
2: Kasiman Amir.
0: Kayaknya nunggu jengkol gitu dianterin gitu kan.
2: Tunggu saja waktunya.
0: Pak Topik nguyung-nguyu, Pak.
1: Aman.
0: Jengkol aman, jengkol.
2: Jengkol, jengkol. Yang penting jangan jengkel. Jengkol boleh.
0: Jengkol boleh.
2: Jengkel jangan. Tunggu waktunya besok.
0: Siap, pokoknya ditunggu satu rantang kurang lah. Iya, soalnya Lia kalau makan 7 piring.
2: Oh iya?
0: Iya dong.
2: Paling piringnya yang kecil itu.
0: Yang buat mainan Farzana.
2: Aku mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Bulan di ranting cemara.
0: Bulan di ranting cemara.
2: Esok hari setelah engkau kembali.
0: Ah, tidur.
2: Ku kan datang menemuimu.
0: Aku tunggu loh. Awas kalau gak datang menemuiku.
2: Pasti aku menemuimu sayangku.
0: Gue bisa mandan kesuen gue.
2: Iya. Soalnya sama. Oh, tata kayak. Moni ya.
0: Kan ini Lia udah.
2: Aku kan salamnya mau ikutan aja yang udah pada naik. Gitu. Jadi aku enggak absen sendiri. Pokoknya ikut yang semuanya yang pada naik. Salam-salamnya. Semoga nyampe ya.
0: Oke, siap.
2: Ya udah gitu aja lah. Buat Mbak Lianya selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Ulah rezeki
0: puluh
2: barang. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waktunya, jengkolnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 200.000 dari Andre untuk Teh Rosita ya. Di belakangnya, halo selamat malam DMK.
3: Selamat malam TMK, Mbak Lia.
0: Malam juga kabar? Ibu, kabarnya baik. Alhamdulillah bisa masuk.
3: Iya, saya tunggu-tunggu dari tadi.
0: Iya, ya kemarin nggak bisa masuk ya, Bu?
3: Iya, nggak berapa malam itu. Tadi pagi juga nggak bisa.
0: Kasian banget kok. Kemarin nomornya baru.
3: Enggak, punya cucu itu pinjam.
0: Oh gitu, kirain nomor siapa ini? 6 berapa kemarin? 69 gitu lah.
3: Pinjam. Ini dibawa kerja anak
0: gitu.
3: Dan
0: itu ya enggak apa-apa.
3: Ya, ya enggak itu enggak tiap hari bisa telepon sekarang.
0: Iya, yang penting monitor kan, Bu.
3: Iya, monitor terus lah.
0: Iya, Lia tahu, makanya Lia senggol, ah Bu Carmina gitu. Ini mau dengerin lagu
3: sehat,
0: apa?
3: Ya.
0: Sehat, Alhamdulillah. Semoga Bu Carmina juga sehat ya.
3: Iya, Alhamdulillah sehat. Sehat terus, Alhamdulillah.
0: Amin, Alhamdulillah.
3: Ya, lagunya itu ikut Mbak Taryon aja. Yang gerakas-gerakas itu.
0: Oke, siap.
3: Iya, salamnya ya Mbak Lia.
0: Monggo.
3: Iya, buat Ibu barusan Teh Rosita, Mister Keling, terus siapa ya? Oh, bapaknya Naura, terus Mbah Ahmad, bapaknya Sandika, terus ini Pak Sutar, Mas Andre, Mas Oyong, Bunda itu, Bunda Nesalis, Bunda Julit, terus Bunda Wati, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Saminteng, Mama Asra, Mama Fian, Umi Hanif, Mbak Cindy, Mbak Sri, terus Mbak Siti, kali Kotes, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Yanti Maron, Mbaknya Kembar, Mbak Titin Wardani, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, dan semuanya aja lah Mbak.
0: Oke, siap.
3: Iya, semuanya selamat malam. Buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Semoga Mbak Lia sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Karmina. Sehat selalu buat Bu Karmina. Pak Sud, Pak Sud ngapain masuk Pak Sud? Pak Sud kan udah SMS Pak Sud. Lagunya udah muncul Pak Sud. Mau masuk lagi? Aduh, nanti kasihan yang lain gak kebagian dong Pak Sud. Aduh Mbak Lia pelit banget. Ya nanti besok lagi dong Pak Sud ya. Besok pagi masih ada. Nanti masuk di wayang juga boleh Pak Sutar ya. Telepon aja di wayang gak apa-apa. Longgar soalnya ya. Lia baca lagi pesan yang udah masuk nih, biar kebaca semua. Ada siapa nih? Oh Mbak Yaya ternyata. Aku naikin lagunya Pak Paryono bos. Oh iya, soalnya aku mau naik susah. Boleh, siap. Ada siapa lagi nih? Monitor Mbak Lia, Mbak Mubut gimana? Kalau ini kagak siken. Monitor laginya kemalaman ya. Halo, assalamualaikum Mbak Lia. Saya dari Jakarta Pasar Minggu ikutan gabung request saat jumpa pertama. Terima kasih. Bisa nggak bisa? Bisa Mama Uti. Mama Uti ini sempor kan dulu. Sekarang lagi di Jakarta Mama Uti. Oh iya, sehat selalu ya. Suaranya kok ganda. Mama Uti pakai streaming ya? Di close dulu aplikasinya Mama Uti. Nanti masuk lagi. Biasanya kalau via streaming suka gitu Mama Uti. Biasanya dikeluarin dulu aplikasinya, nanti masuk lagi dicoba ya. Biasanya kalau streaming error suka gitu, ganda-ganda ya. Iya, aplikasi radio betul itu streaming suka gitu Mama Uti.

Terima kasih yang udah gabung. Nanti Le bacain lagi. Oh ini ketinggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha iya? Oh Mami Syahrini, nomornya belum dinamain. Mami Syahrini cantik. Tapi Lia apa? Soalnya profilnya cantik banget. Pokoknya Lia paling apal Mami Syahrini. Terima kasih buat Mama Uti yang sudah monitor dari Jakarta ya. Saya selalu buat Mama Uti. Ini dulu kalau Lia di Gayeng Sari, Mama Uti suka nongol ini. Lia belum kumat lagi ke Gayeng Sari ya. Besok semoga kumat lagi deh. Lanjut dulu ke lagu yang berikutnya udah Lia siapin di sini. Ada apa nih? Oh, tadi yang udah pada request 3 orang tadi ya yang naikin lagunya Pak Paryono. Ada Pagar Makan Tanaman alias Geragas gitu ya. Lea munculin. Pokoknya jangan kemana-mana, station terus di 98.4 Sar FM Kebumen sampai nanti jam 10.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Iya, iya. Dia jam berapa? Jam 10 kurang. Tapi masih banyak ini WhatsApp-nya. Gimana dong, Mbak Lia? Kok pada WhatsApp lagi sih? Kan Lia mau kukutan. Gimana sih? Oh ya udah deh, Lia bacain lagi. Ada Mbak Nur di Klirang. Assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam. Minta lagunya Prasangka, salamnya buat semuanya yang lagi monitor Radio Star FM. Terima kasih Mbak Lia, sama-sama. Thank you juga buat Mbak Nur di Klirang yang selalu monitor ya. Ada Mama Ashraf, ini juga ikut-ikutan spesialis malam ya. Sekarang nongolnya malam terus ya. Assalamualaikum Mbak Lia cantik. Waalaikumsalam Mama Ashraf yang cantik, baik hati. Ada Maharin juga. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia, absen keri-kerian gie. Ket mau pulas nang Pulau Kapuk, aduh. Padahal ya udah berisik loh. Ada Mbak Misyahrini, oh tadi belum ya WhatsAppnya ya. Ya udah deh Lia bacain lagi. Mbak Lia cantik, apa kabar? Semoga saya selalu bahagia, full senyum. Mbak Misyahrini Haryanti hadir di DMK yang asik didengar. Salam buat Mbak Uti, Pak Selamat, Mas Andri, Mas Gomat, Mas Ari, Pak Sutar, Bunda Kumis, Bunda Ainun, Tete Rosita, Pak Topik, Bang Bubut, Pak Karim Chicken, buat semua penggemar Sarah. Katanya minta lagu Kehilangan dari Bang Haji Roma. Makasih ya, sami-sami. Thank you. Oh, ada Mbak Saminten. Thank you sudah monitor Mbak Saminten. Habutopnya masih enggak? Kalau habis beli lagi ya. Terima kasih ya, pokoknya terima kasih buat semua yang udah gabung bareng Lia dari jam 7 sampai jam 10 malam hari ini. Jangan lupa apa? Habutop dong, 2 kapsul ya kan? Iyalah, masa enggak? Harus banget minum Habutop, herbal yang paling top. Pastikan Anda tidur nyenyak bersama Habutop dan juga minyak herbal Sultana. Besok kapan-kapan bisa gabung lagi, bisa merapat lagi. Lagunya udah Lia siapin sampai jam 12 seperti biasa buat Anda yang masih lembur. Silakan bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nanti juga ada wayang Semalam Suntuk dari Kiseno Nugroho. Tadi Mas Nunu ya yang udah request ya, ya. Atau seperti biasa ada Murotal pengajian. Dan besok jam 6 pagi jangan lupa ya, stay tune lagi bareng Mbak Nia cantik di All These Memories. Jangan geser-geser, pantengin terus 98.4 Star FM Kebumen yang acaranya menarik-menarik tentunya ya buat teman hari Anda. Perawan Desa dari Umi Elvi Sukaisil yang munculin. Sekalian Lia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya baik. Terima kasih ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya baik ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya bu ya. Terima kasih bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Neng Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu. Beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi. Di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Neng.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Neng.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Radio

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: diet dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya, biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM Kebun.

0: waktu itu silah rasa teh abot banget, muat.
1: Oh malam bah, bah. Silah abot dicakak apa mbah? Tekjot napring.
0: Kau mana? Malah dicakak karo pring. Disilah lagi muat banget kaya rasanya lang benang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudu vertigo. Ini lagi kumat silah abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
1: Bah, bah. Bukyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, mbah.
0: Ya wis ngana. Mbah, tukuk kena.
1: Ya, mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo? Ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop. Yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Radio.

0: Baleni omong aku ngarep mau, Pak. Nek pamangunan lahir ki gampang. Anggrek karo kawula padusunan ki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa ki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah, syukur dene apa sing tak jongko kuwi iso kasembadan.
1: Iya.
0: Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya. Kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak.
1: Eh syukur syukur Bagong.
0: Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan ke pring apus kene mergo pendak-pendak aku kuwi gumana ning pikiranku Bagong dadi pengareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karu-karuan, dusune ya mesti ora temoto. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang gone minangka dadi pengareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya mergo saka gone nggonku ora kok pikir aku dhewe. Ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh.
1: Iya, bener. Sateruse.
0: Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teko utawa sing manggon.
1: Heeh.
0: Ning pancen kadang kala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing gawa pengaruh HP, ana sing gawa pengaruh elek.
1: Iya, iya.
0: Ha, iki kacarita dusun kuwi pancen ya sapirangan wis rukun wis apik. Ning suwe mergo ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi, saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak.
1: Beh. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus.
0: Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjaluane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mulo. Aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Mergo nek wis lenggah nang padusunan Pringapus iki, Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ata Mir?
1: Lah kok Mir meneh?
0: Ata Pak?
1: Terus
0: mula aku pengen supaya dusun iki iso rejo. Aku terus nalika semana nglakoni topo.
1: Wih, kowe topo
0: semedi, Pak.
1: Neng endi?
0: Ya neng omah. Ora lunga neng ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk. Tekan biar gagat bangun esok nyarengi adan subuh.
1: Kowe entuk sasmita apa to, Le?
0: Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tarungoke saka jerono omah ki ning jaba ki kaya kumrusak angin gedhe. Terus bareng eneng swara.
1: Weh.
0: Suarane piye? Tengah wengi jam 12:30 lho, Pak.
1: Heeh.
0: Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mir. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system.
1: Heeh.
0: Gumontang ana ing tawang. Tarungoke dusun kowe iki sarja. Lemah ripah,
1: gemah.
0: Hah?
1: Gemah.
0: Udu lemat, udu. Kemari Paloh Jinawi Karto Toto Turaharjo nek kudu disarati, kudu ditumbali. Tumbali apa? Apa tuh kayak lali aku? Orang tak catat sih soalnya pak. Diling-iling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan nek ora tok lakoni ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya tak budidayake. Diling-eling, Gong. Waduh ayo wis lali e. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon wingi. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wis sore ora madhang aku rek. Arep maghrib ae aku ora madhang, ora ngombe. Oh ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mi goreng. Ayo kowe sore ora madhang jam 7:30 gawe mi. Jules prihatin iki ya apa aku tak takon? Prihatin kok gawe mi. Sene nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa iling-ilingen. Ngene bapak iso bantu barang ra prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene ya ngilahen. Wah, nganggo ngilahi iki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjang kamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal.
1: Tumbal opo le?
0: Kewan opo piye? Udu. Apa iki jenenge? Buah-buahan to, Tru. Tumbal kok buah-buahan. Nah, wong sebute muni buah-buahan kok. Prem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Gregah esok bar subuh adus nyangking pitaku, Pak.
1: Heeh.
0: Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Prem pertangga jiwa jambu diponirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek onten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki ra wong mrene tak suwuni prisa. Jambu diponirmala prem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong-omong aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem. Nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong, Gong, ora mandi ora ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Heeh. Eneng ora ya, Pak? Ana. Ana. Ana. Nanti kuwi. Kuwi ora gumlar ning jagat. Welo. Ora gumlar ning jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan endi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Monggo tekan kono wae radong aku. Monggo dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi daharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sego, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu diponirmala pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah piye le arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal bangun. Pring ngapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku ilang no. Isen aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis matok, wis sarujuk. Wong sak padukuan masrahke karo aku. Kok nganti ora kelakon gayo. Pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ayo isen aku mir.
1: Mir meneh,
0: Pak. Iya wis gayangno. Lah saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen
1: aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa.
0: Ah, mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu, Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyake kawula pring apus dia do ngandake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing sing bisa jengat ngucap-ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap ya. Eh ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sanghyang Ismanto?
1: Ismaya.
0: Ismaya. Ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe?
1: Eh, aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan iki mbiyen wis suwe.
0: Nek ora wis tau,
1: wis.
0: Ayo aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere ne critane piye?
1: Aku malah njur njaluk crita bapak iki piye to?
0: Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita, tak nei korupsi.
1: Apa, Kong?
0: Kowe lho jalan keluar
1: solusi.
0: Oh, heeh, solusi.
1: Kowe senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas.
0: Tane isolasi, solusi. Wis jelas. Eh, kowe tak omongi ya, Bagong.
1: Bareng Petruk sedelo aku tak crita menadimu ki lega. Ah, ya ngene ra ndak malah ngamuk bocah matane wis abang ngono.
0: Aku yang ngrem mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak.
1: Lho.
0: Eh, so cerita?
1: Ya.
0: Biyen kuwi
1: bapakku jenenge Sanghyang Tunggal.
0: Sanghyang Tunggal?
1: Heeh.
0: Berarti kuwi anak dewa.
1: Eh, anak dewa.
0: Sanghyang Tunggal saiki isih.
1: Ya isih.
0: Kuwi lah. Aku mbok ketemu Eyang.
1: Eyang sapa?
0: Eyang Tunggal.
1: Wis rasa ketemu Eyangmu ndak malah ngisru-ngisru ya Eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sanghyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog.
0: Lho. Endhog?
1: Heeh.
0: Katutan telek ora, Pak?
1: Aku takonane kok
0: biasane kan ana templekane sithik-sithik kae to reget-reget kae. Eh ora, kuwi resik.
1: Gedhe, ya gedhe.
0: Edan. Terus
1: Ndok kuwi mau mbabar dadi wong telu.
0: Wong telu sapa wae?
1: Kulite dadi makmu gedhe.
0: Makmu gedhe sapa?
1: Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejo Maya.
0: Terus putiane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng
1: ora.
0: Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejo Maya nomor loro Ismaya nomor telu Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing seri anaten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi seri anaten karo aku karo Kakang Tejo Maya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejo Maya, aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejo Maya padha regejegan, padha gelut, ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapak. Ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama, menika Kakang Tejo Maya kalian Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepingin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sanghyang Tunggal bapakmu nesu
1: modar.
0: Terus aku didukani karo Kakang Tejo Maya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejo Maya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan. Wong tuwa isih meger-meger, warisane tok alap sakepenakmu dhewe. Tejo Maya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejo Maya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae.
1: Gablah-gablah ngono kae.
0: Mergane ra iso nguntal gunung ra iso. Lah kok kowe ora cangkeme ra suwek,
1: ya cangkemmu ora.
0: Eh, tutuk, tutuk.
1: Aru bapaknya kok nyangkem-nyangkem ke.
0: Mergo aku nganggo igo. Igo gunung pagering jagat sewitan tak serot. ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine jane isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Ha, rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedete Jomoyo dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane.
1: Oh. Berarti kowe anak sang yang tunggal.
0: Heeh.
1: Berarti kowe mau ngonek aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manik Moyo. Manik Moyo iki sapa?
0: Bathara Guru.
1: Weh. Murid e piro muride?
0: Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru.
1: Ah, saiki ngene Mir.
0: Mir menan opo, Pak?
1: Nek pancen kowe kakangne Bathara Guru,
0: heeh,
1: kowe mau ngomong. Nek jambu diponirmana, plem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa ra Bathara Guru.
0: Eh iya.
1: Kowe mongko kakangne.
0: Heeh.
1: Bathara Guru ditundang mrene, Pak.
0: Eh, Bathara Guru ki dewa.
1: Dewane ra levele dhuwur kowe.
0: Tegese piye?
1: Kowe ra kakangne to. Adiro kakang iki mesti manut. Ayo, Pak. Mate kaji pameling, Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak mung rawuh kecok. Engko sing ngomong matur aku.
0: Eh, iya.
1: Ora Bathara Guru ra gelem nek jotosane.
0: Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa.
1: Dewane ra sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ra ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mesine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ku ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripanku, Pak.
0: Waduh, malah

0: imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cibuni, RT2RW1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah dan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984.
5: Pagi, Ju.
6: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
5: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
6: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
5: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
6: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
5: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
6: Jangankan glaukoma,

0: katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
1: Besok aku coba deh pakai Pitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
0: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
1: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
0: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
4: Bunda

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Radio Stasiun

sigra anduma unsunge Kelurahan Marabadranaya. Tegese bakal duwe gawe matek aji pameling nengge Sang Hyang Ismaya. Ngrawaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya dadak sakoleng mangke kaya nompet mendung peteng. Ing ngalimuti paduka aning pring apus. Nalika ana kilat ing ngigar punang mendung temah biar suroting Sang Hyang Pratangga Pati. Nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Jatimurti, ya Sang Hyang Bathara Guru. Hanyang Madyapada Prateng padukan pring apus kaget kadragasan Sang Hyang Para Kawula wau.

0: ucul klambi iki ngopo? Koming katokan training. Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Eh, Kakang Semar, syaratte Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek menjak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syaratte aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja! Pak! Kowe bapakku. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling.
1: Iya.

0: kuatamu ya apa? Bedoro guru kok tak tantang, hmm? Manggel lo. Ane ming manggel ini rak ya iso dipeper lo. Mungkin nek kuni ngujo manggel, wih bakali ora becek. Apa-apa sing arep ditindaki dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njong apa? Bedoro guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae digdaya. Aku ora wedi karo adidayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saya ngen anu ngandake kekuatan kadidayan. Nonsen.
1: Wah.
0: Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh tenan. Namun Bathara Guru ki ora tegas gegaman, arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora tegas gegaman iki. Wong saiki iki kulit empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Samange nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa. Tapa sing ora sengaja mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampo, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku wae ora gelem mung tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono ae. Yo numpak motor wae. Yo mumpet aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampo. Jajal kok adepane. Wah, panjen kowe iki ngayal. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayali kok. Omane Bathara Guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca.

0: mantumu wis gawe ke teh. Wis tak gelarke karpet.
1: Oh iya iya.
0: Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut.
1: Iya iya.
0: Anggere udut sing filter tak cocok. Wis sing filter tak cocok aku.
1: Oh,
0: sing kretek.
1: Oh iya iya.
0: Sing wis kuning-kuning. Lagu nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora sampe melu-melu, tanganmu cekle, sikilmu becik. Matamu kira. Lah kon perang bakale ora bakal trampil.
1: Aku melu ora, Gong.
0: Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno karo aku, ya ngewangi aku. Nek ora tresno ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku depani memperjuangkan nasib masyarakatku. Ngono. Rameng doteng peliri. Eh, sono, Pak, mujo utang. Eh, yo. Halo, nek jowo.
1: Yo.
0: Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ya ora. Mantumu lagi bubuk.
1: Ora.
0: Kok jejeri. Gua alasan iku arti lek putu ayo silakan. ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduk kuwi. Padake TV ora.
1: Ora duwe to, Kang. Makane aku ketinggalan berita.
0: Reng arep perang ora?
1: Ora.
0: Ngaso.
1: Ya.
0: Pak, dipenake aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuknya kaya ngono ya angel boleh kakang bentuknya kaya ngono apa itu yang cekung
1: gantem waktu sirahmu mutar we.
0: Dar iya orang rebutan
1: garing bisa sok rebutin oleh bapak reng oleh bapak reng direbutin apa yang
0: orang mangan sana
1: nih iya
0: segane di bakong ayo kuih mengsak gegem kuih didom sing adil. Dia kaile mamah ora warek. Aku ngrasake kowe iki arep guyue kok. Mamah kerep kok njur. Lha ora dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Terus ora ora terus
1: ora.
0: Kowe lha tenan iki do tegel karo aku tenan iki.
1: Aku ora apa ora di Mas karo Bathara Guru aku wedi nek karo dewa.
0: Ana ngasuk ana?
1: Heeh.
0: Nang mburi dhewe.
1: Wo. Mburi omah di tuku apa, Kang?
0: Oh, wis.
1: Ya syukur nek.
0: Wong mburi omahmu sarean ya, Kang. Ah iya. Turu wae kono.
1: Gandem watu.
0: Mburi omah sarean kok kon nuku. Mah,
1: wonten dawu.
0: Waduh, Kang nyeluk bojone Mah. Jenenge Dimah.
1: Oh.
0: Bapak diladeni Mas karo wong loro diladeni ya.
1: Nggih.
0: Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang.
1: Ngatos-atos. Kabar.
0: Ya, heeh.
1: Boke sabut dipun sebak sik sae-sae.
0: Rasa nangis. Gaya wae. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tak goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe. Nangis
1: saboten putri pun kloter sedo kali Kang Mas Bagong
0: puja-pujana wae unggul juritku
1: nggih kato saton
0: ya
1: nggih
0: goncangkem kok nggon irung kisbe kok nggon irung
1: kato satos blas
0: wae minggir sik nggih ngestaken dawuh mun gak salah. Salah nopo? Aku ini ngambung sok salah ya. Kena salah kowe, ayo. Mongko aku ini ngambung kit. Salah terus mesti sing apik salah ya.
1: Pun mung salah maksud sampean kok teniku.
0: Wis sah rebel. Sayangi anake ya.
1: Nggih. Nek Mas Edo pripun?
0: Wong ora bisa dintani apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku kodratku mati saka tangane Bathara Guru wis rampung lelakonku lek urip ning alam padhang.
1: Nggih.
0: Kuncen ana digejong ana nek wis titi wancine arep nang ndi meneh.
1: Nggih.
0: Lah men ngono kuwi etungane wong urip. Ora sasane dadak werna-werna.
1: Nggih.
0: Arep muni ditambah ana nganti ngentake jet lamrange nek suwancine sowan-sowan.
1: Nggih.
0: Wis ngono?
1: Nggih, Pak. Wis tak kedhak. Bal,
0: apa?
1: Coba tangan sing terakhir, Mas.
0: Oh, berarti kamu jamu-jamu aku mati.
1: Mboten mbok menawa. Kudu kali sampeyan iku ngabek di.
0: Usrotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok.
2: Cici. Kake makum.
0: Wis ya?
1: Nggih.
0: Aku jane ya semedot ning piye meneh larang yo jeneng. Aku wajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju.
1: Nggih. Nggih, Mas ngatos-atos ya.
0: Ya, wis. Wis ana gerana.
1: Nggih.
0: Hei, hei, hei.
1: Wonten apa?
0: Kok kayane aku ora lila.
1: Mboten lila pripun?
0: Nek aku mati mesti kowe kok kake uang mesti mbok. Mane dikake tak sumse kana. Wis turanku.
1: Nggih. Ngatos-atos.
0: Ya mesmu ya, Mang.
1: Inggih ngatos-atos.
0: Cara guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani.

0: Nyene Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, kenapa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8?
0: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
1: Kenapa mas? Kelihatannya merah banget itu.
0: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
1: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih mas?
0: Emang ada ya Bu?
1: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya mas.
0: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
1: Terus mau beli enggak?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: Alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar dimanapun Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: Radio Star.

0: apa iki, Tru?
1: Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa.
2: Yo, ulun dewa.
0: Oh, dewa kok, Tru?
1: Ha iya.
0: Sapa asmane?

0: Nurun Bagong Waspadano Ulun Bathara Indra.
1: Weh bintang film
0: lho.
1: Kok bintang film ya? Kan Dono Kasino Indra ae.
0: Udu.
1: Ora nggon film iki Bathara Indra.
0: Bathara Indra putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru.
1: Wah edan. Wis gedhe anake.
0: Iya.
1: Sing mburi sapa?
0: Aku Yama Dipati, Bagong.
1: Hah?
0: Yama Dipati.
1: Tukang apa Dewa?
0: Tukang jabut nyawa.
1: Wah, ngati-ati Dro. Wis disediake malaikat iki lho. Nek kowe melu niat perang tenan dirasa wedi. Ki ana Yama Dipati karo Wendro.
0: Bathara Indra.
1: Bathara Indra.
0: Bagong.
1: Nun.
0: Bapakmu nanti?
1: Nang kono.
0: Lho, ora basa.
1: Sampeyan mriki butuh napa?
0: Mboyong bapakmu.
1: Nek aku ora entuk,
0: kowe sing tak ajar.
1: Nah, berarti adewe are gelut.
0: Iya,
1: gelut kok dadak basa iki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep aku kowe dewa, terus aku ora basa karo kowe. Aku ku alat apa? Oh, Wendro.
0: Lho.
1: Wah, teratapan ya, terus aku tak rasa melu ya.
0: Aku ya deg-degan ya, yang suwe-suwe kong sing nanggut toto kromo tol ya.
1: Berdi jire minggat kono. Wah, tandangannya jewe cakok nyelak kutis. Nah, ada sego kaya wong waras. Nah, ada gawian kaya wong masuk angin. Rasa berdi?
0: Ya, wis, ngalon-ngalon juga.
1: Terus, karamu ngapa?
0: Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru.
1: Terus nais nyembah?
0: Kowe bakal entuk pelem pertongo jiwa jambu diponirmolo.
1: Orang mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku iki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku iki ndek derajat. Arep bapakku iki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya. Kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon pakdemu kon nyembah dramane bapakmu.
2: Waduh, malah muring-muring.
1: Ngopo ya, Mas? Ngetok jenggotmu.
0: Aduh, aja.
1: Kok kelabang sisan kowe.
0: Kamu arep dikelabange kok bunga ora jama.
1: Aduh, kowe tekan ngene arep ngemeksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngikhlaske bapak kon nyembah karo dewa. Ora mungkin. Orang itu belum bertanggung jiwa orang apa-apa. Orang itu jambu di bener malah orang apa-apa. Ini bapakku tetap kajen keringan. Ini ramai ngigo, pertikulnya bapakmu tante. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki mung bapakku tok. Mergo luwe tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nanya lho aku kudune kamas.
3: Kamas.
1: Kamas apa? Kamas Sang Lingdarma.
0: Darwa dengkul mau melacat orang.
1: Hah? Omong ini anaknya leh ya. Aku anaknya bapak kok. Bapakmu roh, bapakmu itu loh bapakku. Aku jenis aja loh bapakku ini. Padahal yang ngelaku kamas. Orang kok cengengesan ya ngono.
0: Bila dalah. Wani karo para dewa.
1: Sing tau deni apamu. Ojo komeng kowe bapakmu yang tak tantang kok. Komeng kowe ndra. Bareng rapayu main film terus jadi dewa kowe ya. Ayo ngejak apa?
0: Orang minggat legandang dening tanganku.
1: Legandang jangan legandang.
0: Begadang jangan begadang.
1: Macem-macem orang. Tiba tanganku orang jengkelang.
0: Mati dening aku.
1: Pangoh ayo nih. Ngajak tidak terus.
0: Yo.

0: Tro. Susue. Trowator.
1: Yo mulai ya.
0: Nggak mau mulai.
1: Ini percuma ya, buang-buang tenaga.
0: Kok iso?
1: Asem mak diwane ampuh.
0: Kaya kok mau ketonyo bola balik gong. Wih lho, baduknya menjoto.
1: Ini tak gunyar mari lho.
0: Iya.
1: Rasa semelang. Aku anggere muni menjoto sithik ngono, tak gunyar mesti kimpas kok to.
0: Oh.
1: Wis kulino aku.
0: Apa?
1: Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak.
0: Ayo. Aku ya ngerti.
1: Tru. Kok aku ngantem dewa gak kena.
0: Kok iso?
1: Heeh.
0: Lah mau ngantem go nopo?
1: Ah tak randas. Untuk jis ngono men mudar. Neng kaya keletan sekilan iki kaya ora kena.
0: Kaya ji lembu sekilan.
1: Oh,
0: heeh.
1: Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok.
0: Lah mergane
1: kayane kena ning kunang sekilan ta, Tru?
0: Heeh.
1: Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang.
0: Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kena nganggo aji lembu sekilan, kuwi le nganti sembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo. Ning dodo medun kuwi ora nduwe kekuatan apa-apa.
1: Kene. Nyembase,
0: nyembase.
1: Ngantem kene.
0: Bebas sak karemu.
1: Oke. Kaya nggon saklar. Ra kejek-kejek ambok. Nyembase,
0: nyembase.
1: Oke, mat.

mati ya karo. Loh. Kakang Bathara Indra kena apa wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya yo. Waduh. Mboyo diwenehi apa to apa minyak apa. Menumuk apa piye? Waduh. Ayo gek menungso apa ta ya? Aduh.

kok dipaski nggon saklar. Waduh. Wah mulese ora jaman-jaman. Ora ilang telung dino. Bagong keparat. Ora minggat suara paku. Kelakon. Lho sapa kae wayangan dhewe? Tiban geline Bathara.

0: mati gerine mati. Aku kok iso-iso tanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku?
1: Iya iwake do mati kuwi apa?
0: Waduh, tenan sing duwe terus ae ora apa-apa. Ijoli ra masalah sing penting kowe slamet, sing penting slamet. Oke, entekno. Bromo, geni entekno. Ora bakal wedi aku. Modar ora. Padake aku cah cerdas e.
2: Mulai nganti Bathara Gromo liwat kono.
0: Apa?
2: Upama liwat kono genine saka kono piye?
0: Aku mlempet rono. Blebes meneh.
2: Oh iya.
0: Truk.
2: Ngopo ku? Wo.
0: Ini wedi.
2: Wah, ajar ngono. Kene iki tak deg-degan terus sih malah. Ya sono, Bathara Gromo arep tok apake?
0: Apa ya terus boleh kalah?
2: Ampuh, ayo ampuh. Aja gelut baik.
0: Wah, ngon, aku semalas untuk isakrar. Jeli aku.
2: Aku jeli.
0: Ukurannya kalau dewi podo kafe. Ngantem malu tak rasa ke? Oh, semene. Ternyata.
2: Dagung aja minggat. Ayo, tandang ono Bathara Gromo. Opo, dusunmu tak bumi angus.
0: Piye?
2: Dusunmu bumi angus.
0: Weh ya mati jene ya
2: senanangan. Aku ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Weh kamu mau kapan kuwi? Kuwi ndur ana kuning-kuninge iki men. Kene taratake kene.
0: Ayo tak tono ndasmu.

ngomong Sudewa sapa-sapa. Siabut nyawamu mudhar. Ayo tangiyo. Tangiyo, wenen titah pengpengan ora jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe lino pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang bakong. Ora bubar.

0: coneix una moni, que és una vestida de sopa sopa. Xolgué! Són com sap per xolgué. Jo que sé que un xolgué haurà com bé, eh? Ma no ho serà de tren. No hi ha quanta monora, bobo. Ves tu tu o no? Tu tu o no sap que m'ha m'amorà, bobo. Sap mantep mu, sap puas puas mu. Tu tu o no? Ha quedat bobo, que... És el truc que ven un tu, ja que ho està cantant i jo, ver. Mapa, eh? Ves te haurà sentit com a... Però no cuso que jo pongo te haurà. Trei, trei, tras mu, eh? Ku tak omong yo gong kae cis trisula. Ngene es cis. Kok es. Oh beda banget adoh kuwi tandane cis kok karo es. Ha iya. Ha iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis omong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Anak biyen ling meteng pikir garing e. Dadi ora kira ning delik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki omong ora tanggung jawab. Oh, sing marahi Bagong. Rampung no, aku ora ngerti apa-apa. Ana padha nome sak kayang wingi-wingi ya to. Ya ro bapak yo wani to ya. Amangkel aku. Kae yo ming ngono kaisane ming ngomong nek kon temandang.
1: Kowe kusike. Kowe berjoto nek bapak iki dewa.
0: Percaya.
1: Ambuk njaluk tulung bapak. Pak Betara Guru nggawa cistri sula.
0: Ngono.
1: Ngene bapak aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandangi
0: kuwi lak kowe nek engko bapak beda mbok menawa padha kowe aja ngel to pak
1: ngono-ngono
0: mir
1: lho
0: pak kok mir kuwi to pak Betara Guru nggawa si es cis cis kok si es Betara Guru nggawa si cis karo si Tri, apa dia?
1: Trisula,
0: Trisula.

0: ketiwasan, Pak.
1: Eh, ketiwasan ngopo?
0: Becara guru nggawa cestri sulo. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusan dhewe. Enggak linggis lah,
1: Rojo.
0: Ngono kuwi mengen. Aku apa lo karo kata-katane iki apa lo?
1: Ya, gue sih di rumah kisi kita orang juru bedai.
0: Pak. Tora guru gak cerita sulo. Ada teh. Awas sura awak bakal luas sekaku. Dah salah. Gue seneng ane wani karo dewa. Bocah ane orang ngerti tata krama. Guru iso apa? Guru sesembahan yang para titah. Ane nganti guru gawa cestri sulo. Tanda ngono dewe. Ya meri ya?
1: Bu.
0: Nesu. Si Maria.
1: Wong tua kok diciluba. Guru gak apa?
0: Guru gak apa cewek?
1: Iya sih brono lah.
0: Truk nandu pak mbak wisoh sih truk. Leloro lagi orang yang lemah yang nebu cangkem.
1: Iya lah apa-apa. Guru gak apa cesti sulah.
0: Pak
1: penyakit. Guku harapi diwi. Anakku Wardidu karo cestri sulo iki anggape guru iki pikirane nendi? Minggira tak trajange, tak anteni kene, kaya ngopo Bathara Guru?
2: Apa ora? Beda ta karo kowe?
0: Asemi. Iki sing-sing aku pas senengane ngono kuwi.
1: Iki sing-sing piye?
0: Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasane. Biasanya kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa?
1: Mikir.
0: Cestri sulo ben temancep ning wetengku. Ikhlas, ikhlas ora ikhlas ngopo? Ya ta. Ayo mundur. Mendek temancep. Ayo. Mendek Semar mutar. Kowe mikire tekan cek, kowe cek. Nek iki mati, kowe ora guru garing entuk lemah.
1: Saya jalan ora.
0: Ada?
1: Ada, ada.
0: Nundurin. Tahu?
1: Gua sikit lagi harus menyat kok. Ngatos-atos lupa. Menengok, menengok.
0: Rasa kon ngati-hati.
1: Ya, bet.
0: Aku jane wis males ndian dadi anake Semar wis males. Cetil, pritung. Wis. Mereka segelo, kaya pak, besar tekan gini tangannya Bathara Guru murup kaya mubiar kan emang.
1: Boyo
0: Tadra, sembrana ta. Boyo. Waduh.
1: Aduh, tokong ini.
0: Mau sampai naik diwe tekan gini.

0: nyangking cestri sular gue ngopo. Ayo wang sular harbo gue ngopo. Ulo badi mejai pun bagung kakang Ismoyo mergi sampun ngerisak barisan diwo. Barisan diwo kok rusak mergane kulo dawis patus nyempeng bagung. Lah aku entek-entek ane. Lah aku karo wong Bambung kok tak ladeni. Karo wong kong ini kok tak ladeni. Demen kewirangan kowe tak kandani. Lajeng sak mangke tetep bagung kulo suwun. Aja. Aja. Bagung lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging bagung ketah kulo boyong wonten ing kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra digodali ngene iki. Wong sikile dhewe bejet nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampean tok ning kula yo nderek. Piye? Ana sing makili loro, gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak. Kula yo melu lho, Pak. Petruk yo gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasa? Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mlebu bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning kayangan? Sopo sing nanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, wis ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat to. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekan kok kaya ngono. Piye? Ayo wong iki apa perlune, Adre? Ya engkong aku tak cap jempol ning matamu. Ayo nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawan ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas terus pripun? Terus pundi kok terus pripun? Petruk yo ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun, mboten kula labu adi kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon panjangkamu yo Le. Oke. Edo ati-ati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong, ayah meninggal. Terus gareng Gong, Kang Mas Sirno. Gong, Petruk mati. Ngono dadine wis nomornya tak hapus.
1: Oh iya.
0: Terus bakal iso SMS aku nih, iso chatting aku nih. Omamu, omai Gareng, omai Petro, tak upokoro.
1: Iya.
0: Reng, apa? Bujumu tak ijabannya ya?
1: Ya, ispain kan orang-orang. Bujuku sisan gong.
0: Mali melaku wardek, weh. Bujuku li melaku nenek. Nah, iso dijak neng resepsi. Lu kake sandal yo kangelan.
1: Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo, ayo.
0: Monggo, pukulun, monggo, pukulun.

Martica. Es sugih Semar mati. Monggo lemah Semar ki belum gue disewake karo Semar. Gareng yo ora ana, petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nah, ini gareng yo sertifikat endi? Mboten kaya wampleng pot ngono. Ana ora anarkis ora entuk dit. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Lah ana kanca ngomongan. Monggo nek aku biasane nek dong randhe kanca nang ngene gareng. Gareng

0: Pangsaan nengone Petro, tengane Petro kake wedang jagongan ngrembug politik ngrembug.
1: Waduh, Bu Lia, belakangan ini tiap pagi saya perhatiin senyum-senyum bahagia banget sih.
2: Bu Rini bisa aja. Ya nih Bu, belakangan ini suami saya lagi bikin saya berbunga-bunga.
1: Pantes, dinas malam terus nih.
2: Pasti dong Bu. Padahal dulu ya, boro-boro serutin ini, alasannya capek lah, gak mood lah, lemes lah, gak enak badan, pegel-pegel lah pokoknya. Banyak keluhan. Tapi sekarang semenjak saya minta buat rutin minum Habutop, stamina suami saya luar biasa. Gak ada matinya. Siang kerja, malam-malamnya olahraga.
1: Wow. Waduh, betul banget tuh, Bu. Suami saya juga selalu rutin konsumsi Habutop loh. Biar nafkah lahir terpenuhi. Nafkah batin, apa lagi, ya gak sih?
2: Ya ampun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
6: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
1: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
6: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
6: Oh iya deh Bu, besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama,

0: depan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: Radio.

ingkang mapan wonten ing padukuhan Jurang Porong. Sinten ingkang kamadani padukuhan Jurang Porong? Menika ta warnane punakawan telatah sabrang. Ingkang asring ngandharaken sanggaring Pura Nalindra, Nalindra saking telatah sabrang. Nadyan tilas dewa parandene tumitah wonten ing Madyapada. Kirurah Togok ya Kirurah Tejo Mantri ya Sang Catu Goro ya Sang Tejo Moyo Najan Rogo Sarwo Kuciwo Parandering Mangke Kasinungan Bebeden Luhur Milotan Sasompe Mut Kelawan Pura Nalindro Nalindro Ingkang Warta Angkoro Budi Candolo Risa juga nedeng lenggah Madyaning sak ngajenging Bali Wisma Dinadhep ingkang rayi nenggih Kilurah Sorowito ya Kilurah Bilung. Nalika semanten Kilurah Togok riwos nyolenggah madaning pendhapi nampi sowanipun ingkang rayi Kilurah Bilung. Parandene datang wonten ya sing pangandika kadiwonten ingkang gumana musik kapenggalih dening Kilurah Catu Goro. Milo sikura mencah suasana Kilurah Bilung Sorowito munjo atur ngesanipun ingkang roko dadi aku mangru jiling pangandika ing dering kababaring.

0: wae kok. Sawetara wektu Kang Togok wis lenggah ning pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mau kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembugane awake dhewe arep ngengir ratu ngendi terus li arep mangkat ya apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngapa Kang Togok? Kok aneh. Ora kaya adat sabene.
1: Lung.
0: Eh.
1: Aku meneng wae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora.
0: Lah terus
1: aku kira kaya wong bingung to, Lung.
0: Bingung perkara apa?
1: Kowe ngerti. Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa dulung mah kae.
0: Areng apa? Golek kelabang, Pak.
1: Ora perkara ngono. Sing jeneng wong Jawa iki rak senengane ya nenepi tengok-tengok nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wengi iki makler.
0: Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tengok-tengok. Nabuh kowe makler kok kowe iki.
1: Ayo.
0: Ayo. Kowe kok ora seragam ngapa? Hmm? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tanggep latihan po iki.
1: Lah yo njuk ngapura ora.
0: Mulane iso diseritake ora. Aku iki dadi pengaruh ki wis empuk lho.
1: Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok.
0: Potong.
1: Ya wis. Ora masalah ora.
0: Nek ora dikei pengajaran ngono ndak sampe naik dhewe. Apa malam malam Selasa kliwon ngapa?
1: Aku tengah wengi iki rak makler. Ngimpi.
0: Amin perkara ngimpi kok tok. Ngimpi apa? Tak goleke buku 1001 malam.
1: Saidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono.
0: Lah mbok menawa nembus lah ya iso dienggo. Apa tok, Gang?
1: Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu puspa tajem utawa kadoro dasih.
0: Terus
1: aku ki ngimpi.
0: Ngimpi apa?
1: Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adikku Semar Yosies Moyo. Monggo ora udan, ora ana mendung, dumadakan kena banjir gedhe.
0: Banjir gedhe?
1: Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adikku Semar ponakku Gareng Petro ki padha kendang kapracondang kontal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong.
0: Karang kae cah aneh e. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu.
1: Ora. Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kontal kaya malah sajake mesam-mesem.
0: Ha terus
1: Bagong ki tak bengoki gong. Bapak mule, kakang mule. Ning ora krungu. Halo, bareng tak genahke, Gong, bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemak ler mau. Janjane ya ora tak pikir, Lung. Ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku, ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adikku wis moyo kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya lho.
0: Terlalu iki.
1: Terlalu piye?
0: Bah ya wis rasa digagas wong sing jeneng impen iki kabeh menungsa turu iki nandang impen.
1: Nira impen kira ana petungane.
0: Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora, ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen ku mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono ki wis penak. Lah kowe to petung-petung tok petung-petung manut etungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir ki bakale ana marapetaka. Lah ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu mergo dibebeda karo impen mau.
1: Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho.
0: Tapi ndah.

0: terus-terusan tak pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoknya tenang pikire, yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar, terus mangane ora kedadaran kaya ngene iki kok, rasa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya gros awakmu saya kuru. Mengko kowe nek awake kuru ki terus apa wangon ana wong kok cangkem tok. Cangkem dungkulmu mlocot aku ndelonjor semono dawane kowe. Apa ora gila wong dhokro karo kowe? Rasa dipikir, rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa gak?
1: Mbu. Oleh dodok dodok seru banget.
0: Tangane sajae ampun.
1: Nek ramah nganggo watu.
0: Wah. Watame.
1: Togok.
0: Togok.
1: Wah.
0: Wah. Sampe nang jero ora apa?
1: Kok kaya suarane Bagong ya. Lung.
0: Dipethok kono.
1: Wah, ponak aku tekan ngene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lung.
0: Ae surasan dadak werna-werna. Tan samar pamoring sukma. Sinama ya winaya wing asepi. Pamukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyuk.
1: Sik lagi tak buka.
0: Weh, boyo,
1: boyo cengelmu kuwi.
0: Oh, matoge. Ah sing metu cangkeme sik. Nek kira nek ngimu boyo.
1: Ngopo?
0: Ana wigati kok.
1: Ya teng kok jero kono.
0: Wah, matoge sehat.
1: Yo.

0: lho. Ono apa e, Kang, omonganmu kok drawasi?
1: Ora krungu ya, Kang. Adimu mati.
0: Adikku sapa?
1: Semar.
0: Kang ora ana lho. Lek mati ya apa?
1: Mau lah gintis. Kowe krungu kabar lho.
0: Awas disarake urung.
1: Ora tak gone ngomong langsung tak.
0: Glundukne juga kan.
1: Wis gandhatanku kan wong layat aku males.
0: Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan.
1: Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae.
0: Layu,
1: layu. Ora meng bapak ning klebu. Anakmu gareng wae.
0: Lho, gareng ya iya.
1: Heeh. Petro ya iya.
0: Padha lara wae.
1: Ora.
0: Kekurangan pangan, kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi.
1: Ora. Ya arep po piye-piyen akeh isih wis do ndi sawah.
0: Oh ya syukur.
1: Heeh. Ning tak matur ya, Wo.
0: Heeh.
1: Bapak saiki ora nang omah.
0: Lah nang endi?
1: Munggah nang kayangan.
0: Lho, kayangan ngendi?
1: Surabaya.
0: Surabaya.
1: Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu.
0: Suralaya to.
1: Heeh.
0: Lah mergane
1: critane ngene, Wo. Aku ora arep bangun desa.
0: Heeh.
1: Hah. Aku ki entuk sasmita wis ora ancak lek mbangun desa nek. Apa kuwi jenenge? Dusun kuwi ditumbali.
0: Tumbali apa?
1: Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ora darane dewa.
0: Lah iya, aku yo ngerti.
1: Lah, bapak terus mantek aji. Loleng,
0: pameling,
1: pameling ngrawuhke Bathara Guru teko jeluk.
0: Heeh, bapakmu soalé kakangne Bathara Guru.
1: Jare kowe kakangne bapak.
0: Oh, oh.
1: Jare bapak crito iki kowe karo bapak karo Bathara Guru dadan sekondok.
0: Heeh.
1: Ndok sing kubak telek. Kulite dadi kowe teleke dadi bilung. Hus. Oh, ora ana wong melu-melu kok disenggol-senggol. Amang guyon kok padhe. Ora sok sepaneng kok dadarah tinggi.
0: Oh, oh.
1: Hadrat Bathara Guru teko. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa ning syaraté kudu wonten pelempertangga jiwa jambu diponirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelempertangga jiwa marang ulun sebab pelempertangga jiwa iki daraning para dewa uga sinebut jambu diponirmala iki ya daraning para dewa yen kita nyuwun marang ulun ulun lan kita kuwi dadi siji
2: iki ra tekan nggone kok wis dong ora kuwi
0: ya ya terus terus
1: ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi diwaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki ming Kakang Semar, ya Kakang Ismanto.
0: Ismaya,
1: Ismaya.
0: Heeh.
1: Aku ra lara ati, Wo.
0: Mergane
1: bapakku e. Bapakku Adrasate didak-idak. Ora trima. Tara guru tak tantang.
0: Wah, kewanen kowe.
1: Nah nyatanya ya wadih orang aku Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero.
0: Wah iya
1: Bathara Guru metu njaba ngelumpuke para wadya bala pirang-pirang tau sak asik.
0: Kok iso menang karo dewa?
1: Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase dewa sembahi apa antemi modar. Kocar-kacrit.
0: Kocar-kacir.
1: Kocar-kacir.
0: Ah terus
1: Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Si Es.
0: Cis,
1: Cis
0: Trisula,
1: Cis Trisula. Bapak terus nang arep Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan nang kayangan. Gareng ya ngono, aku wakile Bagong, gawanan nang kayangan. Petra ya ngono, aku wakile Bagong, gawanan nang kayangan. Wah, ini mesti bapak karo gareng karo Petro dipateni karo Bathara Guru.
0: Lah terus kowe mrene ngopo?
1: Aku njaluk Siwa Togok ngamuk ning kayangan.
0: dhisik to. Kuwi lak perkarane bapakmu karo Manik Moyo to.
1: Apa to ora Tejo Moyo to?
0: Heeh.
1: Ora tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek wis Moyo dipateni Manik Moyo kowe ikhlas ora?
0: Lah aku akon kepiye, aku ora ngerti perkarane kok.
1: Kok tak jebloke wetengmu lho, kok. Gelem enggak ora?
0: Aku kira ngerti perkarane.
1: Ki omah tak usase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho.
2: Gak turutan agak mbangane geger. Mung sing rada kocloki nek ora tak turuti ngrekoso kowe piye?
0: Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku mbantu kowe tak bantu.
1: Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu.
0: Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk neng kono.
1: Ngamuk?
0: Heeh.
1: Nek aku mati?
0: Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kowe anake Semar Pudu.
1: Anake Semar Dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu,
0: kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus diring Sang Krama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Garing karo ketemu Petro-Petro kuwi, kowe wis dhisik wis ngetutke Semar.
2: Wah, ngono ta.
0: Tak keplaki Garing itu. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi.
1: Terus aku kan piye?
0: Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena luruh lara luputing pati, kowe ora iso mati.
2: Oh iya.
0: Heeh. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono.
1: Wujud apa?
0: Wujud satriya sing wangun. Yo nek tak dandani satriya pilih dadi sapa?
1: Werkudara.
0: Wah ya ora ono. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Tokok cuwil cangkemmu.
1: Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah iya.
0: Gunane wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun.
1: Sapa? Anu eh, Kak, aku pengen anu sa. Wo, dadi Janaka.
0: Janaka piye?
1: Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep bobong-bong golek temon.
2: Edan ora.
1: Lho wong wedok gedhe pikatut wah gleleng. Terus tane Tirta Pawitra maning suci.
0: Ora Tirta Pawitra.
1: Ayo Kak, iso ya Kak?
0: Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar.
1: Ora masalah. Sing penting bagus. Sora,
0: iso.
1: Jomplang ke kursimu kok.
0: Ya.
2: Wis gedhi kepale kok aku malah tratapan.
0: Wis tak balik ndoro Raden Janaka ya. Terus ku munggah kayangan.
2: Oke, siap.
0: Bapakmu, kakangmu, adikmu dislametke.
2: Oke, ora masalah waton dadi Janaka lho.
0: Heeh.
1: Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren.
2: Ngapeli Dewi Suprabu.
0: Wah, bang kowe iki ancas mu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono.
1: Wis gedhi maneh kok.
0: Ngamet ambegan.
2: Hah?
0: Ngamet ambegan.
1: Sorry ya, Kak.
0: Wis bacut metu kok sorry.
1: Edian. Panganane buatang apa ya? Mambune kok kaya ngene. Hey guys.
0: Wis tak suwunke kersane Gusti muga-muga kelakon ya, Kang. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang munggane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora ngleleng. Nek ngleleng aku wegah tak copot le dadi Janaka. Wis tot.
1: Sak jeblok wetenge kok. Wah, gogoi cangkem.
0: Sobe.
1: Patang, cangkem kok patang, dim.
0: Patang, dim, jengkul, melocot.
1: Wes, ya, wes.

0: piano kok biasaan. Tegep. Tegep. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki Bilung. Bilung.
1: Wonten dawuh Raden.
0: Wong kok kaya pentolan korek.
1: Wis kudu sabar nek ora sabar ming lara-lara.
0: Wis nek carane ngono kuwi kowe munggane kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kowe mlebu metu nang kayangan. Iya tege. Mbok wa dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe ki Bagong kok togap-togok.
1: Men persis e kok.
0: Kok mana?
1: Men persis e wong.
0: Wis ana menyang. Tegep. Wonten jawa.
2: Aku tak munggah ning kayiwangen ya tegep. Engko tak mampir Indomaret.
0: Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngopo?
2: Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep.
1: Tinggal lu kaya kok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel
2: Bilung aja kaya ngono. Iwang Bikulun jagat giri pratingkah Iwang Bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang.
0: Janaka jangan nongko.
1: Hei sambel napa lu, Bro?
0: Hei sumono. Mikir panganan iki to.
1: Jangan nongko kaya sambel kok nganggo krupuk wonan. Tuh lah weh, wuuuh Jasuh, weh duit aku?
0: Ora.
1: Orang apa sih lah, karena madang sih.
0: Eh, Janaka kok madang? Janaka ki poso.
2: Iya, tegit.
0: Wes kaya mangkat.
2: Iwang Bikulun naradu.
0: Iwang Bikulun bedara guru kok narado terus.
2: Aku kenali apik mingkarun narado. Iwang Bikulun Kaniko Putra Iwang Bikulun Bedoro Guru Iwang Bikulun Bedoro Bromo Yomo Dipati Penyarian
1: Kek? Penyarian ini Pak Jari?
0: Waduh Dewa penyarian kok Pak Jari?
2: Uleng Kengsuan Bikulan Bikulan

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak. Mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
3: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
2: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
3: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
2: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
3: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
2: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
3: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
2: Kok iya ya, Pak?
3: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum.

dijadikan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio Star.

ngotot jejak wantering bab jagating makhlirat kinari opera tondo minongkon dungkap kegalengan ing lakon bersanjik mongso kesongo nalika semono datan kacarito yang mapan wonten ing kayuwangan Suralaya katenon saking Mandrawa lamun Cinandra

0: trosirmu piye? Kula badhe nyaosaken plemer tangga jiwulan jambu dipa nirmala dateng jengandika Kakang Ismaya. Ah, anak kowe karepmu aku mung kari manut wis mangsa boronga Indra luntut timbalan. Wawan kayiwangan ingkang wis ulun cawisake larapno ngersaning wong atuwa kita Bathara Ismaya.
1: Dhe, ngestak

Prayitno Kelurahan Semar Badranaya nalika semanten pemertangga jiwa jambu dipunarma ingkang wis pinaringan wisa racun das blusak ingkang naniwasi sanika dupi dendhar dening Kyai Nayantaka Kelurahan Logaring Tuwin Kelurahan Petruk dangu sangsaring dangu dadi ambaliyut netrane krasa ngantuk panandene sak mangke dawah kalenggak Kelurahan Semar Kelurahan Logaring Kelurahan Petruk ora eling Purwodo Sina kaget timbang mikula Narada

kencang waru doyong pak pak pong pak pak pong buk bolong kali cedih sapa sing gawe nuwun sewu lho di mboten ateges kula badhe wantun kan paduka di pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kula nuwun sewu lha kok mekaten kedatosanipun jangan jika tinggal tulus lahir batin ati lan lati makarti yang diperbetuk kemarin akan wujud yang perpertogo jiwa kalian jambu di ponir molo ning saleng kakang Semar lan Atmajani pun dahar wujud yang pasukan dan yang sampun paduka paring akan dahar kekahanan pun kaya ngatur menikah peripun tadi penjenengan komboten metang lelampanin yang badai datang menapi penjenengan mentolo datang yang kadang piyambak menikah terus bunti kakang terutu apan menikah yang kulo jongko yang tos kakang semua yang mboten ngertos datang legetan yang manah yang rayi pun manik moyo kulo jongko pejai pun krono sak mangkiwit sepriko demugi sepriki kakang ismo yo menika satu ngiling ditangi mboten purun nyembah kelawan pun manik moyo mboten purun tata krama kelawan pun manik moyo paukumanipun kedadipun musnahaken saking rumahing bumi kreping langit halah dalah sampean bibiti perkara sampean ingkang babar bathikane nek ora iso ngrampungke ha nek wonten apa-apa mangsa nggo dhewe di kula mboten

0: Wong sirup kok ya sirup.
1: Nonamit pasang teratak Kalimantape linepatno ngilo duni dumawain tawang towang pukulun kula ingkeng wayapun Raden Janaka ya Raden Sarmadi ya Raden Arjuna ya Parto ya Kromo ingkang sowan pekulun
0: Wong Mas Tunomo sidam sekaring bawon melanggeng wayahulun Janaka mekaten inggih
1: Arjuna wonten dawuh pekulun
0: apa wigatine kita sowan
1: pekulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk pekulun
2: Ya ya Janaka ulun tampa. Pangestu ulun tamanana ya Janaka.
1: Kula pun ing jimat paripindayan ing kasantosan pekulun.
2: Lah, kita sowan ijen ora nganti karo garwamu. Sembadra piye?
1: Nembe umbah-umbah pekulun. Pilo mboten kula ajak.
2: Eh iya ya lah ora ngejak. Sembadra ya ora apa-apa. Sri Kandi dijak.
1: Sri Kandi nembe les.
2: Les apa?
1: Les nyopir pekulun.
2: Alah bocah pancen yo pinter-pinter tenan. Dipun dangu Janaka wonten menapa?
1: Janaka kula wonten dawuh. Pekulun. Apa wigatine kita sowan? Pekulun. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi woro. Pawarto binandunging karna. Menapa inggih kepara saestu leres bilih. Ana kawan kula inggih menika pun Kakang Semarang. Nala Gareng lan Petruk katimbalan suwan wonten ing kayuwangan pukulun.
0: Iya dasar kepara nyata. Apa to sebab kita nyuwun priksa babagan kang kaya mengkono?
1: Amargi ngaten pukulun. Menawi Janaka kecalan ponokawan bebasanipun wastra lungsep ing sampiran sarah mungguing lautan sampun boten wonten ginanipun pukulun mila kula nyuwun kunduripun Kakang Semar Nala Gareng kelawan Pedro menawi pukulun boten ngeparengaken pukulun rawi-rawi rantas malang-malang putung Kulas, kenapa jenengi pukulun? Kulatri sedia ajang ingkeng jembar. Sekol ingkeng kata. Lombotan aja.

Arjuna kemewat ucap itu kaya ngregem jimat kaya wani ngilat besi abang itu wani nyumbari marang panguwasa ulun apa kita ora wedi mati pukulun mati urip menika gumantung dateng purbaning wang mohonus kula mboten ajri pejah pukulun menapa to sebabipun kula mboten ajri pejah krono kula mboten saged pejah amargi kula mboten power bank. Kang Toto kok gumujeng, batan-batan apa-apa ngurusi dhewe, sampean ora kena dikandani kok, sampean ngurusi urusan kula niku perkarane apa? Kok niku mangurusi dhewe. Yen ngono kita ora wedi mati, mboten pukulun. Yen kita njaluk Kakang Semar, kita ulun katotake dosane. Sumangga pukulun, kula mboten badhe ajri pukulun. Ulun tibani guntur geni guntur angin. Lakon dadi sarana sirna kita Janaka monggo kulun kula aturipun nindawahi guntur geni guntur angin pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Arjuna dina iki guntur geni guntur angin.

kulun kok notro ul. Ati kira aku ra weruh kok piye? Iki ngapa to kok sandangan kaya ngono kuwi? Pukulun, pukulan kulun dekulmu mlacet. Kowe iki ngapa karepe? Sampeyan ngerti kula? Ah ngerti. Wah, bajiger iki. Biar kene digawe santai, Bu. Ngerti ya? Ngerti wajahe ora ngerti ora. Wis tak alus, wangun ta pukulun? Wangun, iki ya suarane anu kekasaran. Mbeden pukulun. Pukulun. Iya. Bedara guru melajar pukulun. Tuh ya. Terus pundi tuh ya. Nek ora ngoyak, arep ngopo? Kulo kepingin ketemu kali bapak kulo. Sama Bapak Semar kali Mas Garing kali Mas Bag anu Pedro pukulun. Bagang Pak Pedro? Pedro. Bagangnya nanti Laniki. Wah cahit dian ora. Bisa candangnya ini sama ya? Nun. Ini candangnya yang ini sama? Siwa togok pukulun. Wah togok ya yang kewangi adine gitu. Bapakmu yang pinggir yang kawas condro di muka mau sire yang tau bapakmu surah ilik harus dicemplung aku yang kawas dari Bathara Guru yang bejo kue keteko Bathara Guru Melayu bapakmu tulungan bisa tulungan mau ada yang apa-apa mengatakan pukulun nyuwun pamit nyuwun tambah kaya pukulun nyuwun pangapun telapuan kulo kemedunan pukulun kemedunan kalau melacat jangan kok terapuannya kemedunan nyuwun pengestu karena tepat para nonon disek

0: kok kaya ngono. Wah, ciloko iki. Iki lek ora golek togok salin ngrekoso aku.
1: Ora usah salin, Gong.
0: Pak,
1: malah Bagong ki rasa kon salin, terus dilungguhke ning kayangan. Anggo, ha iki dadi crana engko Bagong nek lungguh ning kayangan Bathara Guru ngirit para Pandhawa ning kono Janaka loro. Ah, mesti jodoh Janaka ora disalahke loro kadang-kadange. Aku dilungguhke ning kayangan, Mer. Ya. Aku tak
2: bojo widodari.
1: Bojo widodari dengkulmu melotot. Wong kok angka-angkae.
0: Ayo, tak lungguhke ning kayangan. Engko nek guru nggawa sapa wae sing tekan kayangan. Manisa, dadi srana kowe bali kaya wingi ngene. Siap.
1: Oh, Janaka kok siap.
0: Oh iya lah li.
2: Ayo Kakang Semar. Nak jene ke Kakang. Kakang Semar.
0: Janaka kok dolanan cangkeme Semar. Ayo neng bali marti Kunda Manik.
2: Petro Garing. Ayo neng bali pedukuan
0: Martu Kunda Manik.

Ing Koko Rabu kados pundi yai? Menapa to sababipun kula anyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes anggen kula sampun mboten saged metang dhateng lampahipun Kiai Semar saat majanipun ingkang sampun setunggal candra mboten kepareng sowan. Koko Prabu lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel? Kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten boten purun sowan dhateng negari Ngamarta. Mila dinten sak mangke Koko Prabu kula suwun kanthi sanget monggo boten ketang ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar. Mbok menawi wonten pamutah, mbok menawi wonten panyuwun saking Kiai Semar ingkang boten kawiyos sing pangandikan krana adri klaning ngrayi Ngamarta Koko Prabu.

Kakang Mas, kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas. Wah, gawe isin. Kurang mukti apa? Kurang kepomo apa uripmu Janaka teko kowe ngopiak kayuwangan. Gawe isine Perkudara. Wah, banting ambyar Perkudara.

0: sik to. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake.
1: Jengkel. Neng negara Amarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk ya dari cah bagus.
0: Ku sik to. Arjuna
1: nonton maring ajeng.
0: Larah-larahe piye?
1: Kapedhaono kapedhao dodho kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Iwang Pikulun jagat Girinata.
0: Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok sengeng karo adimu kowe ndukani karo Janaka. Neng nganti Janaka cilik loro gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru kuwi durung karo wanyata.
1: Apa ana dewa kok goro?
0: Perkudara. Iwang jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga.
1: Wah,
0: aja kesusu. Ayo, ditiliki kayangan.
1: Wah, janji ora ana Janaka, adhi kula anak lak pecah ndase.

0: no wonten dawuh moro gage sawangan apa ulun ujar lamisan tegese ulun goroh ulun boya goroh sawangan iki Arjuna malah lenggah ana ing sila Kandawaru binangun Kresna Werkudara Arjuna ingkang kisirnakno nyun mapunten kula kula sampun nyobi kula kawon lho apa kita kalah kula kawon senjata cakra mboten tumama apa kita ora keduga Malik Yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa sampun kula wong sakmasul kula singgol bidoring Kyai Kesawa mboten saged ageng kulun lho apa mergo wis apa mergo wis tuwa kuwi sajake ngaten menika gumantung dateng umur kok nyatanipun kula singgal-singgol mboten ageng-ageng mboku ya ta Werkudara
1: iya
0: Werkudara apa Arjuna ingin iki sirnakno
1: wah aku kalah
0: kuku Pancanaka
1: ora cerdas
0: Gada Rujak Pala
1: ora temomo
0: Arjuna lonten bar paring dawuh apa kita orang su kita dikembari kudune kita iso mateni karo menungso iki mapunten pukulun pusaka kula mboten tumama sedayanipun Arjuna
1: anan wanun dawuh
2: wah loro kabeh semaur
0: kita aja ngleleng pacakmu gembelo sirahmu apa dume Pandhawa ora keduga mateni kalawan jeneng kita kita iso ngulun ngalahke kalawan jeneng ulun ya ngono apa piye
2: ulun
1: kulun
2: lali
0: terus alus mboten nginten babar pisan kula namung kepengin setunggal kemawon pukulun pukulun minta maaf kalian Kakang Semar kalian Lolo Garing lan Petruk ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah menawi paduka pukulun boten kepareng nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petruk taunana windanana kula boten badhe mandhap saking sila Kandawaru binangun lho yen ngono kita wani karo panjenengan ulun ketwau pun wani nopo sampeyan lali kula trinama akan guntur geni guntur angin pukulun cestri sulo kula mboten aji monggo kula trinama akan Kresna kepiye langsung monggo monggo paduka pukulun mboten nyuwun mangapunten dateng Kakang Semar kula kinten Janaka ingkang wonten mriku menika badhe ngampuk mongko nek ngampuk Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi Dedaya Janaka ing wonten mriku niku nek ngamuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya
1: betul sekali. Mumpung kula lagi kebelet pukulun. Napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh Cilaka iki kepiye?
2: Iwan, sampeyan iki ya
0: Kakang Trodo malah mbilani dateng Janaka.
2: Kula men matur to. Narada niku ora kawangku dening Bathara Guru. Nek Bathara Gurune tumindak elek, Narada arep melu sapa-sapa niku. Niku dados purbawasesaning Bathara Trodo. Asa niki sing tanggep bener iku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar sampeyan kenal gawe nyelametke Petro. Mula kula yo melu karo Janaka niki ora tak dianggep dadi pujangane dewa ora apa-apa. Wonten Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula kula wis tentrem. Ya Janaka ya.
1: Iya. Mukulun Narada. Ngelih tenan aku.
0: Janaka kok sambat ngelih.
1: Wis mau ora mangan napa badu. Aduh mukulun Narada, golek kisi omahe.
2: Wah. Kayangan kok ana si omahe barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ra.
0: Lajeng kula kedah kados pundi pukulun.
2: Yo napun ten dateng Kang Semar.
0: Kakang Ismaya,
2: piye?
0: Kula nyuwun pangapunten, Kakang.
2: Wong njaluk ngapura iki gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong iki nek mlunggana keluputan ora bakal mbaleni lan nyuwun ngapura. Kuwi apik-apike menungsa. Hah? Dadi sakae ngluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi manik moyo, kowe iki mesti kaning dewa. Ditulak, ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat arep dadi apa sebab aku tak takon.
0: Inggih kakang Ismoyo kula nyuwun pangapunten tenan lahir batin.
2: Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye?
0: Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana, inggih Sang

0: Kakang Rodo.
1: Menapa iki?
0: Kula sampun nandang kalau nondodo ing kalmaken. Kakang lajeng Janaka menika sinten?
2: Janaka? Janaka? Walae jan lan kok kelakone kok werna-werna to ya. Abe omongan kok sak malah turu saiki. Janaka wonten drabu kula. Ora ta ya suarane arnali. Ayo bali kaya winyune. Iwang mriki Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyun ngapura karo bapakmu.
0: Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandu Pramuka.
2: Syukur kowe ngene Pandu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sampe naik dhewe.
0: Inggih.
2: Ayo salin, salin. Mengko pelemertangga jiwa jambu dipun mala tanggamu mudhun ana ing jagat dadi sarana pambangune ing desamu.
0: Nun inggih.

0: Engge. Ah, ora ta ya kayangan kok men digawe geger karo Bageng. Lah ra tenan ta wis ketok saiki.
1: Wah, caibat. Bagong,
0: non.
1: Lah mun jile sandangan janoko niki.
0: Oh sing dandani togo Kendara. Masalah iki kula wis wis wujud kaya ngaten. Weh, sinuwun Ndara Wati barang niki.
2: Iya, Bagong.
0: Wah. Kok tekan kayangan?
2: Lah yo
0: nusul kowe, aku kan tresno karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong tresno kok ndak ada apa-apanya enggak bakalan mingkon. Mungkin, oh mungkin. Kowe ndoro Janaka barang.
1: Iya, Bagong. Kowe meh wae tak pecah sirahmu. Dadi Janaka sak karepe dhewe.
0: Nggih, rencana jeneng Madukara ya.
1: Arep ngopo?
0: Ketemu Sembadra.
3: Wis rasa nesu.
0: Kowe di Bitoro Bagong ngene kok nesu ora. Mir. Si urip, Mir. Lara ana aku modar we. Matur nuwun ana aku.
1: Ya iya, matur nuwun. Eh, Saidan, matur nuwun.
0: Asem. Bar go sisi salaman. Siku pambel.
1: Duren nek ora ngono ndak tuman wae.
0: Pun
1: Bagong.
0: Belum pertangga jiwa jambu diponirmala.
3: Ulun paringake kelawan jeneng kita. Gitu.

0: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade gak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade .
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pak, Bapak?
0: Iya, Bu. Kenapa?
1: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
0: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
0: Iya dong, Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
1: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
7: Boleh.
6: Monggo.
7: Saya nama Pak Karso.
6: Alamat?
7: Alamat Karangasem, RT RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
6: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih, Pak, menggunakan Pitama?
7: Bisa.
6: Iya, monggo.
7: Saya pengalaman menggunakan Pitama, obat herbal Pitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Pitama, alhamdulillah, bisa kelihatan di persil-persil.
6: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
7: Lebih jelas.
6: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
7: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Pitama obat mata, Pitama solusi kesehatan mata.
6: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
7: Alhamdulillah.
6: Ya.
7: Matur suwun.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Radio Setara

nafsah, sebagian membalik. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Semuanya benar. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan kenal dirinya. Atau yang mengenal dirinya dengan benar, pasti kenal Tuhannya. Kalau orang kenal dirinya, pasti kenal Tuhannya. Dirinya bagaimana? Dirinya yang lemah, Tuhan yang maha kuat. Ya, contoh, jadi sifat-sifat jelek ini akan terhapus secara teori dan kenyataan kalau kita mengenal sifat Allah. Contoh, na'udzubillah kita ngiri kepada tetangga. Kenapa dia dapat rezeki, kenapa rumahnya megah? Ini kenapa kok begitu tuh kita? Kok ngiri begitu? Karena kita kurang kenal Allah yang maha kaya, yang memberi dia itu Allah. Berarti kita seolah-olah, kata para ulama, berarti kita marah kepada ya Allah, salah ya Allah, kenapa kau kasih duit dia ya Allah. Itu loh. Nah ini kan kurang ajar, berarti dia gak kenal Allah. Coba kalau kenal Allah, Razak yang memberi rezeki, Allah yang maha kasih, gak akan ngiri begitu tuh, gak akan dendam kepada seorang manusia. Tidak mau memaafkan. Karena dia tidak kenal Allah, bahasanya Allah Ghafur, maha pengampun. Bahkan diseru hambanya, sebesar apapun dosa yang kau lakukan, segeralah menghadap kepadaku, akan aku ampuni. Kalau semakin kenal Allah, maka dia akan hilang sifat-sifat jelek kepada sesama manusia. Sehingga para ahli tasawuf mengajari kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, dengan cara yakni aklani atau akli, dengan cara akal, dialognya para ulama-ulama ilmu akidah, ya mengenali Allah dengan akal kita, ya memahami sifat-sifat Allah, mengenali nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya, sifat-sifat Allah, terus kita resapi, kita hayati dan kita sebut. Maka di situ secara akal kita faham, kenapa aku sombong? Sombong berarti gak kenal Allah. Sombong karena apa kau itu? Aku kan kuat. Kekuatanmu hari ini, besok lemah. Bukankah kisah manusia itu Allah? Dalam Al-Quran disebutkan Allahulladzi khalaqakum, Allah menciptakan kalian min dha'fin, dari lemah. Dalam keadaan bayi lahir kita gak bisa ngapa-ngapain. Ayo, bisa jalan gak bisa? Lemah kita. Tumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwata, habis kecil lemah jadi kuat begini nih. Oh, kuat. Baik, tumma ja'ala min ba'di quwwatin, setelah kuat begini apa itu? Dha'fan, lemah lagi. Kakek-kakek kan begitu. Basyaibatan, putih lagi rambutnya. Jadi, itu keadaan kita. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan dari kita. Kalau kita punya dari diri kita sendiri, ngapain saya lemah? Awet muda terus, kan begitu ya? Keker terus. Ini, nah. Sehingga di saat seorang hamba tidak menyadari bahwa saja ini semua dari Allah, maka muncul dia sombong dengan kekayaannya. Yang ngasih Allah. Dia kaya, sehat. Wah, mentang-mentang dengan kekuatannya. Kasih demam, bingung dia. Enak makan 3 hari, lemes dia. Mau apa, ayo. Nah ini, kalau dia kenal Allah, gak akan bisa sombong. Sehingga kemarin teori-teori yang diberikan oleh Ibn Abd al-Sakandari itu teori ini, maksudnya terapinya itu begitu. Dari yang pelan-pelan dulu ya, mungkin selesai dengan ini. Ini terakhir ini, wah gak bisa harus pahami. Sudah, Tuhanmu yang maha kaya, kenapa kau sombong? Kekayaanmu jadi dari Tuhan, dari Allah kok. Kerajaan Allah beri, jad. Kalau dia sombong dan kerajaannya turunkan, enggak? Turunkan dengan hina, Fir'aun kurang apa? Allahumma malikal mulki tuti mulka man tasya, Allah yang memberikan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapa ngira seorang kampung, orang desa tiba-tiba menjadi raja, menjadi presiden? Dulu mungkin tidak pernah bercita-cita untuk itu semua, begitu Allah beri. Makanya seandainya Anda jadi presiden dulu seorang kampung, maka sadar dari Allah, suatu ketika akan dicabut juga oleh Allah. Lalu kapan bisa sombong? Karena dia sadar kenal Allah. Maka untuk menghilangkan sifat kesombonganmu, semakin kenallah sifat keagungan Allah. Allah yang memberikan kepada kita segalanya, kekuatan, kasih sayang. Ini

0: Nah, mengenal Allah pertama tadi dengan akal kita. Harus ada keseimbangan. Mengenali Tuhan Allah dengan akal kita, ilmu akidah. Allah Maha Kuasa, tidak mungkin Allah lemah. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu kan bahasa ilmu akidah. Kehendak Allah pasti terwujud. Allah Maha Kuasa, kuasa Allah mutlak. Allah bisa membuat apa saja. Allah membuat kita kaya, Allah bisa membuat kita kuat, Allah bisa membuat kita, begitu sebaliknya Allah bisa membuat kita sakit. Ini terus harus kita hadirkan dalam diri kita, di hati kita. Ini dengan akal kita dulu. Jadi memantapkan perkenalan kita dengan sifat-sifat Allah, tentu namanya dengan akal, ilmu zahirnya ini. Kita harus paham dulu dong ilmu akidah. Sehingga kita diajarkan untuk mengenali sifat-sifat Allah, wujud kita, mbaqa, mukhalafatul hawadits, qiyamun, dan seterusnya. Agar kita kenal Tuhan Allah secara akal itu. Karena secara akal mustahil Allah tidak ada, harus ada. Karena adanya semesta. Mustahil pulpen ini enggak ada yang membuat. Biarpun saya tidak tahu membuat, saya pasti ini yakin ada yang membuat. Kalau ada orang berkata ini punya pulpen Buya, ini pulpen ajaib, enggak ada yang buat jadi sendiri, pasti gila dia. Pulpen aja yang membuat, meja lebih gede pasti ada yang membuat. Enggak mungkin ada orang ngomong itu boja ajaib juga itu, tiba-tiba ada di situ, enggak ada. Gila ngomong gitu. Ini masjid ada yang buat atau tidak? Buat ya. Semakin gede pasti semakin yakin bahwasanya ada yang membuat. Di saat hamparan bumi jadi bingung, enggak ada yang buat. Kan aneh, gila dia. Pasti ada yang buat. Yang buat siapa? Enggak tahu, ya kan? Yang buat adalah Sang Pencipta, telah memberikan nama pada dirinya adalah Allah. Nah, ini adalah termasuk dengan akal kita dulu. Bahwasanya menciptakan adalah Allah, ada Sang Pencipta. Yang tidak kenal Allah tidak bisa beri nama Allah, kadang diberi nama macam-macam. Namanya adalah Allah Jalla Jalaluh. Ini yang menciptakan semesta. Dan ini sebetulnya beriman kepada Sang Pencipta dengan Allah itu sangat mudah. Dengan adanya pencipta semesta ini. Karena apa? Ini satu, kalau orang cerdas begitu gampang memahami. Karena apa? Selama ini kalau kita pernah dengar cerita raja-raja yang mengaku jadi Tuhan, dari Namrud sampai Firaun dan seterusnya, itu semua tidak pernah mengatakan kalau dia menciptakan matahari, kan gitu. Tidak pernah. Firaun pun tidak pernah ngomong aku membuat matahari. Namrud kan, berarti siapa yang menciptakan? Loh, lah gitu. Berarti ada yang menciptakan kan? Dia tidak pernah ngaku menciptakan. Bahkan Firaun juga tidak pernah ngomong, itu datang dengan sendirinya sendiri, tidak pernah dibahas itu. Makanya ada orang mengatakan tidak ada yang menciptakan, lalu terjadi proses dan sebagainya, proses alam dan sebagainya. Saya tidak ngomong itunya, yang membuat proses itu siapa? Kan begitu. Nah, ini dengan akal kita. Tapi apakah jaminan orang yang hafal sifat 20 bisa berdebat menjelaskan lalu dia tawadhu? Belum tentu. Apakah jaminan orang kuat ilmu akidahnya lalu bisa tahajud dan tengah malam? Belum tentu. Itu kan pembahasan masalah dialog akal untuk bisa diyakini oleh hati kita. Akan tapi pemantapan akidah tetap. Pemantapan akidah secara dengan akal kita, tanpa akal enggak bisa. Akal kita diajari akal, memahami tentang Tuhan, masih memahami tentang sifat-sifat Allah, bukan zat Allah. Zat Allah tidak ada tahu. Setelah kita mengenali tentang sifat-sifat Allah dengan benar, maka itu ada di otak kita, ada di hati kita, kita yakini. Baru setelah itu harus kita tundukkan diri kita dengan menyebut nama Allah, dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir. Itu yang pernah disampaikan oleh seorang filosof hebat, sekaligus seorang pakar akidah hebat, seorang ahli fikih hebat, seorang yang semuanya ilmu punya, yaitu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya untuk menguatkan iman tidak cukup dengan dialog akal, akan tapi kita perlu menguatkan iman di hati kita adalah dengan banyak menyebut nama Allah. Lalu kita hubungkan lisan kita yang menyebut nama Allah dengan kesadaran di akal kita. Lalu hati kita yang sudah memahami tentang sifat-sifat Allah yang kita pelajari di dalam kelas kita atau di majlis kita dan seterusnya. Di saat menyebut nama Allah dihubungkan dengan ilmu itu. Maka akan mendapatkan jawaban yang pernah disebutkan
1: Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Nabi. Bukankah dengan berzikir kepada Allah maka akan menjadi tenang itu batin? Maka dari itu, hai hamba Allah, kenalilah Tuhanmu dengan akalmu, kenali sifat Tuhanmu dengan akalmu, bahwa Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya. Semuanya tahu kan kalau Allah Maha Kaya, tapi kenapa dia sombong dia dengan kekayaannya? Karena dia hanya mengenali Tuhan Allah Maha Kaya di otaknya saja, tidak dirasakan di hatinya bahwasanya Allah Maha Kaya. Maka berzikir menyebut nama Allah, sehingga sebagian para ulama itu mengajari berzikir menyebut nama Allah itu disesuaikan dengan model kita ini. Modelmu model apa? Nyungsep kurang duit sebut ya ghani Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Ketahuan ini kalau orang ya ghani kayaknya tidak punya fulus ya. Kemudian apa sebut? Mungkin kita keras sama istri, Rahman Rahim, ya Rahman ya Rahim. Biar lembut nanti, karena mengambil, kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar penuh kasih dengan pasangan. Dan begitu seterusnya. Kita sebut nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita agar semakin khusyuk, dibangun keyakinan. Nah, ini termasuk yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah, la yukhrijuka anil wasfi ila syuhudul wasf. Maka kita fakir tapi kadang tidak merasakan dirinya fakir, biarpun kaya tetap fakir. Bagaimana kita yang kaya raya atau bisa merasakan diri kita seorang fakir? Lihat Allah, Zat yang Maha Kaya. Zat yang Maha Kaya. Yang berhak untuk mengatakan dirinya agung. Kita sebut dia mutakabbir. Wahai Zat yang Zat yang menyatakan dirinya agung, itu mutakabbir. Kita menghindari dari menerjemahkan sombong kan, karena sombong itu sudah identik dengan kalimat yang tidak enak. Kalau rajul mutakabbir, orang sombong. Nah, sombong itu kalau dicentrekan maknanya tuh merasa dia hebat, begitu tak? Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, mutakabbir dan yang menyebut dirinya adalah agung, mungkin tidak pantas kalau kita nisbatkan dengan kalimat sombong. Allah Zat yang Maha Sombong, enggak enak. Zat yang Maha Sombong, enggak enak. Biarpun sombong itu maknanya adalah menganggap dirinya besar, dan benar kalau kita lacak kepada maknanya. Cuman karena kalimat sombong itu sudah menjadi sebab atau untuk menandai orang-orang hina, sombong kan orang hina. Nah, maka jangan dinisbatkan kepada Allah. Orang sombong itu hina, biarpun dia katanya alim. Sombong hina, Allah yang menghinakan. Bukan Allah mengatakan mentakabbir radha Allah. Orang sombong akan Allah rendahkan. Baik. Ini adalah yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari pada malam hari ini. Ayo, mulai kemarin kita belajar tawadhu. Lihat diri Anda, hei pejabat, jangan kau sombong dengan jabatanmu. Hilangkan kesombonganmu dengan jabatanmu ini dengan kesadaranmu bahwasanya yang memberikan kamu jabatan adalah Allah, dan Allah bisa mencabutmu saat ini juga atau esok hari. Apakah engkau dilengserkan atau tiba-tiba nyawamu dicabut oleh Allah, mau apa? Kemudian yang punya kekayaan pun juga demikian. Syukuri, bukan jadi menjawab sebab dirimu sombong. Kalau Allah ingin mencabut kekayaan dari dirimu, gampang, bukan harus dihanguskan itu kekayaan, dan bukan harus seseorang itu mati. Kadang cukup oleh Allah dilarang untuk menggunakannya. Ayo, mau apa? Rumahnya gede, kamarnya ber-AC, kulkasnya gede-gede. Kata dokter apa? Untuk sekarang, Pak Haji, jangan tidur di ruangan ber-AC dan jangan minum air dingin. Akan kacau. Padahal masih ada di rada. Begitulah kalau Allah ingin menghalangi hambanya dari kenikmatan begitu mudahnya. Maka syukurilah. Kemudian setelah kita memahami dengan akal kita, Allah Maha Kuasa untuk menghukum hambanya, maka jangan zalim kepada siapapun. Allah Maha Tahu, maka jangan munafik, jangan melakukan kejahatan dengan sembunyi-sembunyi, dengan berbohong. Allah Maha Tahu. Kalau sudah kita apa? Kita akan menjaga diri kita. Cuman ketahuilah, ilmu di otak kita belum cukup. Seperti yang katakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, banyak orang dengan ilmunya hanya di otak saja, la yatajawazu an hanajirihi, tidak sampai, hanya di tenggorokan, tidak sampai di hatinya. Lalu bagaimana untuk menancapkan di hati? Maka kami ingatkan kepada semuanya, Jangan sampai Anda tidak punya zikir khusus di tengah malam. Di setiap saat Anda bisa membaca solawat kepada baginda Nabi. Zikir, jangan remehkan. Sesibuk apapun harus punya waktu dengan Allah. Bahkan zikir sudah menjadi kebiasaan Anda. Permasalahannya apa? Lagi-lagi, belum ada kesadaran untuk zikir. Ada orang di mobil itu bengong gini dong. 2 jam. Ayo, coba dia dibiasakan dengan sadar bisa solawat berapa ribu kali. Ayo, pernah Anda melihat orang begini bengong, atau mungkin Anda sendiri, saya tidak tahu. Anda bengong. Setiap kali Anda masak, berapa jam? 3 jam. Masak 3 jam. Coba kalau Anda cerdas, pakai bumbu sholat pada Nabi zikir. Kan beres semuanya. Kita pun biasakan zikir dengan Allah. Masak 3 jam, mulai nyapu, mulai ini dan sebagainya. Cuman permasalahan kita adalah, memang kita kurang biasa kenal Allah. Kurang biasa kenal Allah dengan hati. Ya mungkin karena memang tidak pernah kenal Allah dengan pikiran kita. Kita kurang belajar. Tapi sekarang kita sudah tahu kita harus dekat kepada Allah. Agar hilang sifat-sifat jelek kita dengan kita mengenal Allah. Maka setelah hari ini harus ada zikir-zikir yang dibaca. Zikir di dalam sholat Anda khusyuk yang serius. Seperti yang sudah diajarkan oleh para guru-guru mulia. Baca apa? Istighfar. Setelah itu baca tasbih subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu diajarkan Nabi semuanya. Kemudian baca ayat kursi, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Itu diajarkan Nabi. Maka kalaupun ternyata Anda sholat dengan imam yang tidak mengajari witir, wirid, Anda baca zikir itu. Di luar itu, biasakan Anda dengan berselawat kepada Rasulullah, membaca istighfar, la ilallah, dan seterusnya. Ayo, dikit-dikit zikir. Kita budayakan hari ini. Dikit-dikit berzikir. Anda pastikan saya masak harus sudah baca selawat paling tidak 500 atau 1000. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi tambah enak dimakan suami, tambah cinta, tambah istri, tambah sayang, tambah anak, tambah idem. Masya Allah, perlu kita biasakan. Itulah yang menyebut Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim dalam segala keadaan. Kemudian juga dengan berzikir, kemudian baca Al-Qur'an. Jangan sampai Anda tidak pernah baca Al-Quran. Berapa lembar dalam sehari? Setengah lembar deh. Yang penting ayo baca Al-Quran sedikit. Bismillah. Al-Quran dekatkan ke kamar Anda, tempat tidur Anda. Taruh di meja yang tinggi. Sebelum Anda tidur, Anda punya wudhu dulu. Agar dengan Allah, tidurlah Anda dengan air wudhu. Tidur dengan air wudhu. Kemudian Anda baca Al-Quran sebentar, Anda tidur. Anda baca juga di saat tidur, doa tidur. Doa, terserah doanya anak TK. Enggak, selama ini doa itu bismika Allahumma ayyuhum, itu kan doa anak TK dari Nabi. Ada doa lebih panjang Nabi ajarkan, bismika rabbi wadatu jami'an sakta nafsi, sampai baca doa-doa yang lainnya. Ya doa TK dulu enggak apa-apa. Dan yang repot doa enggak baca doa, kenapa? Ketiduran. Ketiduran dulu. Nah, baik, kemudian bangun malam tahajud. Di tengah malam ada zikir. Ada zikir yang kami hadirkan itu kita ambil dari riwayat-riwayat dari baginda Nabi yang kita baca tadi, banyak al-wirdul, kita beri nama al-wirdul Fatih. Karena di dalamnya adalah salawat, namanya salat Fatih. Fatih itu pembuka. Harapannya adalah dibuka segala kebaikan, buka dakwah, buka rezeki, buka pintu kebahagiaan. Salawat Fatih. Wiridnya wirid Fatih. Maka Anda bisa membaca itu di tengah malam atau kapan saja, seperti yang Anda dengar tadi itu, dan biasakan Anda harus zikir. Itu kalau dibaca saya hitung dalam keadaan agak cepat 5 menit, sedang-sedang 8 menit, 9 menit. Sebentar. Lebih lama nonton YouTube yang gak jelas kadang-kadang, tapi kalau di sini YouTube-nya jelas semuanya. YouTube pengajian. Lebih banyak waktu kita untuk WA-an. Sedikit berzikir kepada Allah. Setelah itu ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka semakin kenal Allah, secara otomatis sifat-sifat jelek kita akan rontok, berubah menjadi sifat tawadhu, sifat penuh kasih, tidak dengki, tidak dendam, mudah memaafkan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal
1: alamin. Amin, amin ya.
2: Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jemaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Buya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya hamba Allah dari Jakarta mau bertanya. Saat ini sedang ramai isu tentang akan diadakannya konser grup musik dari luar negeri yang mendukung LGBT. Ada yang mendukung dan banyak juga yang menolak. Sangat mengejutkan, beberapa pihak menjual tiket tersebut melalui marketplace hingga harganya 50 juta. Bahkan yang miris, demi mendapatkan tiket tersebut, ada yang rela memakai uang tabungan adiknya yang padahal diperuntukkan berobat ayahnya. Bagaimana hukum membeli tiket tersebut dan bagaimana kita bersikap melihat fenomena ini? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan masalah dukungan atau cacian yang kita perlukan saat ini melihat dari kejadian itu. Bukan mendukung LGBT dan juga bukan mencaci LGBT. Akan tapi kita melihat sisi lain. Bahwasanya ada cara hidup yang kurang baik. Gaya hidup yang merusak. Yaitu berbelanja sesuatu tidak pakai pertimbangan, yang bisa jadi itu karena terpengaruh oleh lingkungan yang biasa dengan gaya hidup yang tidak baik, atau bisa jadi sebuah kesombongan. Kisah konser musik hanya sebuah contoh. Itu bisa saja kejadiannya adalah seorang ibu-ibu yang hanya pengen nyekolahkan anaknya di tempat yang mahal tanpa memikirkan pemasukan yang di rumahnya. Setelah itu lihat, ada yang jualan laptop jor-joran akhirnya, padahal di rumahnya suaminya nyungsep. Action bisa jadi sebuah menjadi cara hidup yang tidak benar. Anak SMA memaksakan atau mungkin nyuri duit bapaknya hanya agar bisa begini. Aku sudah punya tiket loh, lu punya enggak? Ayo, ini kan gaya hidup. Dari sisi itu yang perlu kita cermati. Ada masalah LGBT, kita doakan orang yang kena LGBT itu adalah hamba yang sakit secara mentalnya, harus kita doakan, kita tolong menjadi baik, bukan untuk dicaci. Kalau bisa menolong, kita tolong. Termasuk zalim kepada mereka adalah mendukung mereka untuk bisa besar, itu adalah zalim. Ini babnya sudah kita bahas. Justru saya melihat sisi lain, itu bisa jadi itu yang ketahuan saja satu orang yang mengambil apa? Ambil itu hanya karena dia itu sama temannya itu dibilang, lu katanya anaknya orang kaya, mana lu gak punya tiket? Nih udah punya gua. Lu tinggalan lu, kampungan lu, asli jor-joran. Satu kelas bisa saja yang beli pulang-pulang dua. Lu ini bangga-banggaan. Bagaimana? Ini artinya anak-anak kita sudah rusak dengan bangga, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan anak kita mulai sering bercerita pasalnya? Aku baru beli kitab ini loh ya. Aku baru beli buku ini dan baca ini. Sudah berapa buku yang kau baca? Dulu ada sebuah masyarakat, padahal masyarakat bukan masyarakat muslim. Jadi kalau siswa ketemu siswa bertanya, liburan berapa buku yang kau baca? Bukan, ente sudah, lu sudah beli tiket belum berapa? Apalagi semakin kayanya dimahalkan, keren dipikir orang kaya. Kan sekarang ada orang sok kaya biar menyungsep hidupnya. Ini kan cara hidup yang salah. Saya mencermati sisi inilah. Maka wahai anak-anakku semuanya, jangan bohongi dirimu sendiri. Hati nuraimu itu bisa. Hati nuraimu dengar dia bicara, itu gak baik. Jor-joran, gaya hidup yang salah. 50 juta, anggap saja 10 juta. Seberapa besar manfaatnya? Dan tabunganmu berapa, uangmu kayak orang tuamu kayak gimana? Konser ini sebuah contoh ya, akan tapi budaya ini hari ini pengen punya handphone, motor. Anda tidak mau sekolah kecuali beli motor, padahal orang tuanya tidak punya. Memaksakan diri karena sudah gaya hidup, tidak punya handphone dan seterusnya. Wahai anak-anakku semuanya yang dengar suara ini, jangan biasa dengan kebohongan semacam itu. Jangan biasa dengan kesombongan hanya pengen dilihat orang hebat. Akan tapi sesungguhnya kerepot orang tua, menyiksa orang tuanya. Orang tua tidak membelikannya, takut anaknya gak mau sekolah karena orang tuanya punya harapan masa depan. Gak membelikan tiket, takut nanti gak mau, takut mogok. Bahkan mungkin sudah ngancam. Dan mungkin yang banyak bisa mengambil duit orang tuanya tanpa ngomong. Masya Allah, jadi hati-hati. Maksa, ya jadi kami menyikap, melihat dari sisi yang tidak baik, yaitu budaya, gaya tampil sekarang apa istilahnya, sok kaya-kaya itu kan, konten-konten yang pengen lihat orang kaya dan sebagainya, enggak tahu apa namanya sendok. Hah? Padahal belum tentu kaya beneran kan, begitu, hanya di mana? Ya itu. Ya itu loh, seperti ibu-ibu tuh suaminya padahal kerjanya Masya Allah, kerja keras. Gara-gara kumpul anaknya sekolah di sekolah yang mahal, sang istrinya tuh yang jago kuliner sama temennya tuh padahal kayak punya duit. Nyungsep itu suaminya, banyak ngutang itu. Ayo, ini pengaduan dari sebagian suami waktu itu cerita, aduh saya nyesel nyekolahkan anak saya di sana. Kenapa? Setiap hari istri saya kuliner, dikit-dikit ada kerudung baru, ada tas baru, ada jam baru, ada. Le, model itu loh yang harus kita pangkas. Hidup kok, cara hidup kok ngikuti gaya hidupnya orang. Kita diatur sama orang, tidak tahu kemampuan kita. Lihat suaminya nyungsep, ngutang banyak. Setelah itu apa? Jahat. Kalau dia kerja, kalau dia kerja di masjid, yang ngambil duit masjid, pejabat, apa namanya, korupsi dan seterusnya, mengundang kejahatan-kejahatan. Maka ayo kita kembalikan kepada hidup yang jujur. Ya, diajarkan lagi ketawaduan, enggak usahlah sok pamer. Kalaupun Anda kaya, enggak perlu pamer kekayaan, apalagi yang sudah nyungsep sok kaya. Wah, tambah ada karuan nih. Ini model gaya hidup sepertinya ada itu. Lah itu kan beli tiket 10 juta enggak punya duit, pakai duitnya siapa tadi? Itu kan sebuah contoh. Yang lain banyak, saya tidak mau, wahai anak-anakku, jika engkau mendengar suara ini, ayo Anda jujur. Biasakan dengan sederhanaan. Jangan sombong, akan enak hidupmu. Tidak diatur oleh gaya hidupnya orang. Lihat, mengikuti gaya hidupnya orang, terseksa. Orang beli ini, kita ingin beli ini, beli ini. Loh, dia terseksa betul, sehingga hidupnya seolah-olah capek terus, padahal dia sudah punya banyak. Tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami lihat dari sisi ini. Jangan ikut-ikutan ya, ibu-ibu yang di rumah sana. Jangan kalau nyekolahkan anaknya, padahal utangnya banyak di tempat yang mahal. Kemudian kumpulan ibu-ibu action, pamer kerudung, pamer tas, pamer jam, pamer gelang. Makanya ikut-ikutan semuanya, tren dan sebagainya. Malulah. Ini babnya, bab Ibu Natalia saya ini bab sombong ini, dipangkas itu ya. Anak-anakku semuanya, suatu ketika ada orang pengen sekolah. Sekolah apa nak kamu nak? Saya pengen ngambil fakultas kedokteran. Bagus nak, cuman ingat ya nak ya, kemampuan orang tuamu, jangan kau seksa orang tuamu dengan keinginanmu. Keberkahan dari semangat untuk membahagiakan orang tua. Kadang enggak, kalau mau kedokteran enggak mau, mahal biayanya, nyungsep orang tuanya, harus jual ini jual itu. Enggak, wahai anakku yang soleh, yang memberikan kesuksesan adalah Allah, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Jalani hidup dengan baik dengan orang tua, jangan ngambil duit orang tua, jangan bohong orang tua, jangan maksa orang tua hanya untuk beli tiket, untuk beli motor, memaksakan ngambil fakultas yang bonafit, yang keren, tapi tersiksa, bukan itu nak. Keberkahanmu adalah di saat engkau bisa mempermudah urusan orang tuamu. Dengar wahai anak-anakku, kalau sudah paham mana ini, gak akan dia beli tiket yang begitu-gitu, gak akan perlu pemahaman ini. Makanya saya tidak membahas masalah itu. Saya pengen anak-anakku semua yang dengar suara ini, lihat cara hidupmu yang benar. Lihat, kalau memang gak bisa beli motor, jangan paksain, lihat naik angkot, malah gak usah beli bensin, gak usah ngurusi parkir. Kenapa pusing? Jangan jadikan hidupmu susah wahai anakku. Di sana orang pakai sepeda engkol juga masih banyak, yang gak punya motor bisa sukses juga banyak. Kenapa kita harus nyiksa diri kita dengan gaya-gaya hidup semacam itu? Gaya hidupnya Fir'aun, gaya hidupnya Qarun, gaya hidupnya orang-orang sombong. Untuk apa itu semua anakku? Dengan kesederhanaan. Biarpun kamu kaya raya, amin, tapi tidak pernah sombong. Lihat cara hidupnya Nabi SAW. Yang kaya raya saja sombong, tidak pantas, apalagi nyungsep. Kayanya sombong, punya tiket harganya berapa puluh juta, punya ini jual, saya punya ini, utang. Sampai kalau sudah punya gaya hidup ini, ibadah dimasukkan untuk bab sombong. Haji keluarga, cuman hajinya enggak ketol, HNK, haji NK, ngutang. Karena gaya hidup ini nyiksa, biarpun haji juga enggak baik, haji NK, haji ngutang, enggak perlu begitu. Makanya yang kamu perlu, kami ingin menanggapi sisi ini, bukan sisi masalah itu. Sisi LBGT, saya senang dengan orang-orang, saya sayang dengan mereka yang kena penyakit ini, semoga Allah berikan kesembuhan, saya cintai, tidak perlu saya mencaci mereka. Kalau ada orang LGBT yang mendengar suara kami, ayo kembali, masih ada kesempatan, masih bisa. Penyakit fisik bisa dikembalikan menjadi baik, penyakit mental juga demikian. Yang gak mau disembuhkan, itu yang gak mau diobati, ya gak akan sembuh. Anda bisa sembuh, wahai saudaraku. Kita tidak mencaci itu, juga tidak mendukung itu, akan tapi justru kami ingin menyelamatkan yang lainnya. Permasalahannya bukan permasalahan LGBT atau grup musik itu, cara hidup yang ikut-ikutan, cara hidup kesombongan, pengen dilihat wah, gaya hidup pengen lihat wah, ini wasolong rusak. Kerja di kota, pulang kampung nggak berani karena harus bawa duit, mobil rental bawa duit bagi-bagi, padahal utangnya banyak. Action di kampungnya, kenapa begitu? Ayo. Dia malu kelihatan fakir. Malu kelihatan fakir, emang orang sombong. Untung fakir, malu kelihatan fakir. Kalau kaya beneran, wah di gang adikung adikuno. Seenaknya dewe. Maka seperti ya, ayo kembali kepada cara hidup yang diajarkan Nabi. Kami tidak menibat sisi, tapi sisi cara hidup yang benar. Jangan sombong, jangan ikut-ikutan. Khususnya anak-anakku ya. Milih sekolah yang mampu orang tuamu ya nak ya, anak-anakku. Kalau beri kendaraan yang mampu orang tuamu, jangan paksa. Kalau kau paksa, kamu pasti berhasil. Kenapa? Orang tuamu sayang kepadamu, tapi kau tidak sayang pada orang tuamu. Orang tuamu jadi mencuri, orangmu jadi korupsi, orangmu jadi bohong. Halo, hati-hati nak ya. Yang baik, insya Allah yang dengar suara ini dari anak-anakku akan jadi anak-anak hebat. Jangan ikuti gaya hidup orang, akan tapi lihat ukur dirimu sendiri. Ketahuilah kemuliaan sesungguhnya dengan Allah, bukan dengan harta, bukan dengan tahta, akan lebih dengan Allah. Kalau kamu takut pada yang haram, istimewa kau mulia. Ya, insya Allah sederhana. Apa tadi? Jujur. Jujur, tidak sombong. Ya. Jujur, tidak sombong. Sudah, enggak sombong, jujur. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada semua. Dan memberikan kepada kita kesadaran untuk tidak bangga-bangga dengan dunia. Dan semoga Allah mencukupkan kita di dunia ini. Tapi dunia hanya di tangan, tidak masuk ke hati. Dan semoga Allah menjadikan kita cukup kaya di dunia dan kaya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab.
2: Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah laki-laki untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Mohon maaf Bu ya, saya ingin bertanya tentang istri saya.
1: Sebentar. Ya. Jika berkenaan dengan aib dan celah jangan disebutkan, dibatalin saja. Tapi berkenaan dengan kebaikan boleh. Oh ya. Sebelum terlanjur.
3: Boleh, saya ganti pertanyaan.
1: Baik, lain kali.
3: Boleh.
1: Okay.
3: Boleh.
1: Kalau ada kekurangan ada aib jangan. Isi aja nanti. Selagi hal-hal biasa boleh.
3: Boleh, ya.
1: Biasa.
3: Ya.
1: Enggak ada urusan kekurangan.
3: Ya.
1: F keluarga,
3: ya.
1: Bukan? Baik.
3: Baik. Terima kasih, Bu ya. Begini, Bu ya. Saya itu teringat terus dengan ibu saya, ya. Saya itu menyadari waktu kecil dulu itu
1: waktu?
3: Saya kurang berbakti.
1: Waktu dulu.
3: Waktu dulu itu saya itu kepada orang itu, ke orang tua itu kurang berbakti gitu. Tapi ketika sudah berkeluarga saya baru menyadari bahwa saya itu merasa berdosa kepada orang tua saya. Nah itu bagaimana saya harus menyikapinya Bu ya?
1: Baik.
3: Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Allah, semoga itu tanda pernikahan Anda, pernikahan penuh berkah. Dengan menikah semakin baik. Khususnya dengan orang tua. Sebab ada orang setelah menikah kurang ajar sama orang tuanya. Ada. Karena apa? Istrinya melarang suaminya berbuat baik. Istrinya melarang suaminya bantu ibunya. Atau kadang suaminya melarang istrinya kirim-kirim. Na'udzubillah. Itu adalah pernikahan orang-orang bodoh. Orang cerdas ngerayunya mendahsyat. Tidak usah bicara kita berbulan madu di atas awan hayal, akan tapi coba indahnya seorang suami pergi ke pasar, ke supermarket dengan istrinya. Coba bayangin saja, istrinya yang biasa belanja gula 1 kilo ini, tiba-tiba suami selalu menambahkan yang tambah 1 kilo. Setiap tambah satu, tambah satu lagi, setiap tambah satu lagi. Istrinya bilang, untuk apa sih bang? Sudahlah. Akhirnya sama suami dibayari, sampai di rumah sang istri memisah yang satu tadi taruh di rak dan sebagainya. Sisanya bang, sisanya bagaimana bang? Bungkus. Dibungkus bang? Iya. Terus dikirim.
0: Kirim kemana bang?
1: Ibu.
0: Ibu abang sudah meninggal?
1: Bukan ibu abang, ibumu sayang.
0: Oh,
1: jatuh cinta yang kesekian kalinya. Itulah rayuan orang cerdas. Rayuan orang cerdas tuh begitu, begitu sebaliknya. Cuman tidak banyak orang cerdas, banyak orang bodoh. Nah, sekarang masuk jawabannya. Jadikan pernikahanmu hei semuanya, agar berkah hidupmu semakin indah. Jadikan pernikahan itu sepernikahanmu sebab kalian semakin dekat kepada orang tua kalian. Rumusnya sederhana, hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin dekat dengan bapak ibunya, bukanmu. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Karena kalau istrimu yang baik dengan bapak ibunya, maka dia wanita solehah, pantas kau titipkan benih di rahimnya. Jika suamimu orang soleh baik dengan bapak ibunya, dia laki-laki soleh yang layak untuk menitipkan benih di rahimmu, wahai wanita. Ini kunci. Tolong menolong dalam berbakti. Saya makanya ngomong pernikahan tuh tersentuh saya. Dulu belum nikah mah ngelupa dengan bapak ibunya. Setelah menikah jadi ingat, hebat, harus begitu. Mungkin istri yang ingatkan, bahkan suami ingatkan, dahsyat. Itu suami penghantar ke surga, istri penghantar ke surga. Lalu gimana cara tobatnya saat ini? Aduh, ibu sudah meninggal dan sebagainya. Tetap tolong menolong dalam berbakti. Lakukan tiga hal. Yang pertama, jangan engkau berdoa kecuali orang tuamu engkau bawa dalam doamu. Kita sering doa panjang lebar, bapak ibu dilupakan. Ingat, pastikan engkau ingat dalam doamu. Doa kebaikan, semoga Allah mengampuninya terus. Itu baktimu. Yang kedua, jika engkau mendapatkan rizki dari Allah, kau potong. Anggap saja ibu bangun lagi, minta duit kau kasih atau tidak. Bagi orang yang menyesal belum berbakti ya, bukan orang kurang ajar, yang mengatakan dirinya ingin berbakti, oke, kamu dapat gaji, ibumu bangkit, kau kasih berapa? Baik, ibu memang sudah tidak bisa bangkit, akan tapi engkau masih bisa mengirim ke sana, potong dari rizkimu, niatkan kirim ke pesantren, ke masjid, ke orang fakir, niatkan ya Allah, aku ingin ngirim ke ibuku. Kemudian yang ketiga, baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Siapakah mereka? Anak-anak orang tuamu, kakak, adik, bibi, harus kau baikin. Maka di sana ada pembahasan yang serem, ahli neraka yang berjalan di atas bumi adalah perebut waris. Orang merebut waris adalah durhaka pada orang tua, ngambil hak saudara dan juga mutusnya persaudaraan. Maka dari itu, yang ketiga adalah untuk bisa berbakti pada orang tua, baik-baiklah dengan orang yang dibaikin oleh orang tuamu. Itu bukan sekedar anak orang tua, bahkan sampai derajat jika orang tuamu dulu pernah memberikan hadiah kepada tetangga waktu masih hidupnya, lanjutkan. Apalagi anak orang tua, adik kita. Makanya orang musuhi adiknya ini kurang ajar benar ya. Luar biasa. Insyaallah ya. Semoga Allah memberikan pada semuanya kemudahan dalam berbakti, menjadi sebab mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.
2: Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jemaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan.
1: Baik.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
1: Sholallahu alaihi wasallam.
4: Izin bertanya Buya, bagaimana kalau ada orang tua yang meninggal, setiap mengadakan acara kirim doa selalu dibiayai anak yang murtad.
1: Anak yang murtad.
4: Ya siap. Sedangkan anak murtad ini paling berada secara finansial.
1: Gimana?
4: Paling berada secara finansial kaya gitu
1: ya. Yang biayai apa tadi?
4: Kirim doa setiap tahlil gitu loh.
1: Baik, baik.
4: Ya jin.
1: Baik.
4: Dan anak ini di murtadnya itu disetujui oleh orang tua pas lagi masih hidup Bu ya.
1: Baik.
4: Izin Bu ya bertanya, apakah ini diperbolehkan?
1: Yang pertama harus kita pahami bahwa Islam itu mengajari keindahan, mengajari keindahan. Jika ada orang ingin berbuat baik, jangan diprasangkai buruk hanya karena kejahatan yang ia lakukan. Baik, dia murtad salah. Kejahatan yang paling jahat adalah murtad. Kalau yang lain dosa-dosa masih bisa diampuni, murtad tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang sangat besar, dia murtad. Dia melakukan dosa besar dengan kemurtadannya. Bahkan orang murtad tidak terhormat. Di sini ada satu kisah sedih juga. Ibunya pernah meridainya. Semoga tidak ridho hanya karena terpaksa saja. Hatinya insya Allah tidak ridho. Sebab kalau ridho dengan kekufuran kan kafir juga ya. Insya Allah ibundanya itu adalah tidak ridho. Hanya kadang-kadangnya faktor ekonomi ibunya melarat. Tak taunya anak murtad kaya. Sehingga dia bimbang kalau dia mentegas nanti tidak. Jadi serba bingung. Baik. Jadi ini ada dua hal yang gak boleh. Pertama apa? Jangan murtad. Ingat. Mengerikan. Jangan murtad. Makanya jangan main urusan agama. Main-main, hati-hati. Agama harus serius. Kemudian jangan meridhoi kemurtadan. Kalau Anda ridho kemurtadan, makanya kalau ada kemurtadan harus sedih Anda. Kalau Anda tidak sedih, masuk nanti pada akhirnya. Cuek bebek, biasa ngelihat orang murtad. Enggak pernah sedih, apalagi itu kadang keponakan, saudara kok biasa saja. Berarti kita belum punya cinta. Bisa saja kita kepleset nanti. Maksudnya hidupkan hati untuk bisa punya kasih dan rasa sedih di saat melihat saudara melakukan kemaksiatan, apalagi paling gedenya kemaksiatan yaitu murtad. Adapun pemberian dari orang murtad atau pemberian dari orang kafir secara umum kepada seorang muslim, tidak dilarang kita menerima pemberian kepada mereka, tentunya dengan catatan di saat memberikannya bukan menghindarkan kita, bukan merendahkan. Na'udzubillah, mungkin cara-cara merendahkan kan bermacam-macam caranya, dilempar ini orang Islam nih, ya itu menghinakan. Selagi cara terhormat, saudara kita tetangga kita Nasrani memberikan hadiah pada kita, kita terima. Kita tidak diajari permusuhan. Termasuk yang murtad tadi kok memberikan uang kepada keluarga dan bisa diterima dengan catatan tidak boleh terpesona keluarga itu kepada agamanya pada akhirnya. Karena khawatir bahwasanya oh itu. Kalau terpesona menjadi bermasalah nanti. Terbeli akidahnya. Jadi menerima dari orang kafir gak ada masalah. Kita memberi kepada mereka, orang-orang kafir yang di kiri kanan kita. Lihat. Hanya kalau orang murtad memang kita tidak boleh memberinya karena dia telah berkhianat, orang murtad. Orang murtad beda dengan orang asli ya, yang non-muslim. Kalau tetangga kita yang Nasrani, tetangga kita yang Nasrani, dia lapar kita wajib ngasih makan. Kita tidak boleh ganggu dia. Hartanya kita jaga. Orang non-muslim, Nasrani, tetangga kita, wajib kita menjaganya. Kalau kita merongrong, mengganggu, dosa, Nabi marah. Tapi kalau orang murtad, dia telah berkhianat kepada agama dan keluarganya. Sehingga orang murtad aslinya, tidak boleh kita memuliakan dia, menghormati dia, karena murtad dia. Kenapa? Dia berkhianat. Akan tapi dalam irama membawa kembali kepada kemuliaan. Kalau ada orang semacam itu, kami membaca, kami menduga bahwasanya sebetulnya di orang itu masih ada nilai kebaikan. Hanya sepertinya belum ada yang menyentuh dengan khusus. Sebab apa? Kalau dia murtad dengan penuh keyakinan kepada agamanya, gak akan mau memberikan bantuan untuk mendoakan ibunya yang muslim. Gak mungkin. Bisa jadi dia murtadnya hanya murtad-murtadan. Artinya dia masuk agama ikut-ikutan karena suaminya atau istrinya, begitu saja. Di sana pun juga tidak beragama. Di sana pun juga tidak patuh dengan agamanya, hanya karena ikut-ikut. Kenapa? Tandanya apa? Buktinya dia masih memberikan, padahal agamanya bertentangan dengan dia. Padahal ini urusan agama, urusan ibadah. Bisa jadi seperti itu. Maka ambil mereka dengan penuh kelembutan. Artinya sering diajak ngobrol untuk kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Ya, agama Islam, untuk kembali kepada agama yang mulia. Net, jangan sampai mereka terus begitu. Bahkan kita harus harus sadar kepada orang-orang di luar Islam yang mereka orang-orang baik. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Memberikan hidayah itu penting, doa itu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Harus ada lintasan di hati kita. Mungkin kita melihat tetangga kita yang non-muslim tapi baik. Kalau Anda tidak mendoakan doa kebaikan, Anda tidak punya iman bisa-bisa. Sebab dia orang baik, dia pada dasarnya. Kalau dia masuk Islam, dia selamat, ya. Lebih dari itu akan menjadi sebab kekuatan dan seterusnya. Allah mahdi qaumi, ya Allah, berikan petunjuk pada kaumku. Nabi mendoakan kaumnya yang belum beriman, doa untuk mendapatkan hidayah. Seperti itu. Ada pun masalah bisa dimakan, asalkan rezekinya adalah bukan dari ngerampok, dari ini adalah atas usaha mereka, sah-sah saja kita nerima dari orang-orang non-muslim, termasuk orang murtad, seperti itu. Ya. Jadi jangan, artinya kita perlu melihat sisi lain, yaitu sisi dakwah. Karena kalau orang semacam itu bukan memusuhi, bukan masih membantu, maka kita juga berusaha untuk menarik mereka, mengembalikan mereka dengan panjatan doa dan juga sambutan yang layak kepada mereka. Akan tapi ingat, jangan terpesona, jangan terganggu, jangan sampai kita tergiur sehingga justru malah meninggalkan agama yang kita yakini saat ini. Seperti itu, wallahu alam bissawab.
2: Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan.
1: Ada, sebentar lagi bulan haji tiba. Ada amalan agung yang hanya ada di bulan haji. Yang pertama, nanti puasa Arafah. Tapi puasa Arafah kan ada puasa di tempat lain. Ada dua amalan yang hanya ada di bulan haji. Yang pertama adalah korban. Yang kedua adalah haji. Semoga Anda bisa haji semuanya. Untuk semangat menumbuhkan rindu haji, maka kerjakan amalan orang haji, yaitu berkorban. Ayo kita berkorban. Korban itu dianjurkan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali seperti pemahaman di kampung-kampung. Pak Haji, korban yuk Pak Haji. Sudah saya. Kapan Pak Haji? 10 tahun yang lalu. Wah, pantesan di kampung penduduknya segitu banyak, yang korban hanya 20 orang karena salah paham dari ustadznya. Korban itu, Bu, disunahkan setiap tahun. Kemarin Anda korban, sekarang disunahkan lagi korban, seterusnya sampai kapanpun, sampai mati. Karena itu amalan seperti sholat duha. Sholat duha enggak ada. Pagi-pagi jam 8 diajak, Bu, sholat duha, Ibu. Oh, sudah. Kapan? Kemarin. Oh, sakit ini. Sholat duha sekarang. Korban juga begitu. Yuk, korban, yuk. Oke, insyaallah gitu. Kalau jangan bilang, sudah. Menganggur korban bulan depan ini. Ya, itu. Korban adalah agung. Kemudian, pahalanya enggak bisa dibandingkan dengan sedekah biasa. Kalau Anda hari ini menyembelih korban, dapat. Kalau Anda hari ini menyembelih kambing, Anda mendapatkan pahala besar untuk fakir miskin dan yang lainnya. Tapi kalau Anda sembelih di bulan haji, jauh lebih besar. Enggak bisa dibandingkan. Maka, ayo berkorban semuanya. Cerdaslah berkorban, mulai nabung. Saya pernah ada kisah inspiratif, ya, kisah yang pernah kami dengar. Ada seorang tukang becak. Cerdas dia. Setiap selesai hari raya korban, dia pergi ke pasar. Karena setelah selesai hari raya korban itu, kambing pada murah. Dia beli kambing kecil-kecil 3. Setelah itu dirawat. Menjelang bulan haji, dijual 1 jadi duit. Kadang dijual 2 jadi duit. Yang 1 disembelih. Duitnya ditunggu setelah bulan haji, beli lagi 3. Sampai tahun berikutnya sama, yang 1 dijual jadi duit, nanti bulan setelah bulan haji pas jatuh korban beli lagi. Setiap tahun bisa korban padahal seorang tukang becak. Bahkan di kampung itu katanya, Pak, kambingnya pasti yang paling gede. Ayo. Dia orang hebat, orang cerdas. Lalu di mana kita? Apa yang selama ini kita perjuangkan? Ayo. Setahun sekali, ya, ayo, insya Allah setiap tahun kita beri, setiap satu orang satu dianjurkannya. Kalau 5 orang yang 5, enggak punya 5 ya 4, enggak punya 4 3, enggak punya 3 2, enggak punya 3 2. Yang penting jangan sampai tidak ada yang tidak korban di rumahnya. Seperti itu, ya. Korban pahalanya gede, insya Allah. Dan kemudian juga kita menyiapkan panitia korban juga. Bagi yang tidak korban di tempatnya masing-masing, karena mungkin Anda di rantau atau bingung nggak ada di sana, atau di negeri yang susah seperti Singapura dan sebagainya, bisa berkorban di sini. Nanti akan kami belikan kambing sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian setelah itu akan kami sebarkan, kami bagikan insya Allah kepada yang berhak. Al-Bahjah menjadi ini langsung informasinya ke nomor telepon 0821 2078 9344, atau bisa langsung ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751 222 9918, atas nama Kurban Al-Bahjah, kode bank 451. Kemudian pembukaan pendaftaran SMP IKU SMP Al-Bahjah An-Nahl Tangerang. Ini untuk putri saja. Ya, informasinya bisa dilihat di bisa langsung ke nomor telepon 0813 3066 2008, atau 0813 8989 0399.
5: Astagfirullah, begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
6: Ya ibu, apaan sih bu?
5: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
6: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
5: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pipi mata cair.
6: Aduh bu, perih bu.
5: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut, jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
6: Iya ibu.
5: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, sampai habis 1 botol ini pokoknya.
6: Iya bu.
7: Vitamin, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: saya yang matanya minus buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Gih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes bok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan. Kayak almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Setara Kelumen 98,4 FM, Jalan Desa.

hai, hai. Selamat pagi semua sobat setara kebumen ya. Iya, selamat pagi semuanya. Hai, selamat pagi di hari Sabtu ya. Yang hari ini nih ya hadir pokoknya ya. Iya dong ya, pokoknya ini yang menemani pagi Anda di hari Sabtu ini. Happy weekend banget ya buat semua yang udah pada monitor ya. Thank you banget yang udah pada selalu monitor dan juga beratensi. Yang belum gabung, buruan masih ditunggu untuk gabungnya ya. Pagi ini 2 jam ke depan Oldies Memories membersamai Anda ya. Semangat pagi, jalani aktivitas pagi bersama Nia juga. Iya dong. Dan masih

awal-awal bulan ya, di bulan Oktober ini. Masih semangat juga ya. Iya, yang lagi masak buat masak-masak Ria, yang lagi sarapan buat sarapan Ria, yang lagi mandi ya, baru bangun dari tempat tidurnya, baru beranjak bangun tidur. Iya, gitu ya. Cuci muka dulu, mandi-mandi dulu ya. Apalagi yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat ke sekolah, ya wajib mandi. Iya dong, dan okay, ya nomornya masih sama ya, jadi yang mau ikutan atensi buruan merapat aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama produk di Dator Indonesia. Ada Butop obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro juga. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, harus sehat bareng produk di Dator Indonesia ya. Pagi ini nih puterin lagu nostalgianya ya, yang dari tahun 90-an ya. Kalau tahun 2000 ke atas gak nih puterin, oke? Okay? Iya, aduh, ini udah dibilangin masih gasik-gasik amat ya. Ada yang setengah 6 lagi ya. Ya udah, nanti gak bakal diputer lagunya ya. Dibaca boleh atensinya, tapi ya di sesi-sesi terakhirnya, oke? Okay? Pada nanti lama-lama subuh pada atensi ya. Yaudah, yuk lanjut bareng lagu berikutnya dulu. Wih, mumpung hari Sabtu, besok pagi hari Minggu ada yang ngapelin nih ya. Nih yang munculin apel pertama dari Hari Bukti Station bersama Nia di 98.4 Radio Sara Kebumen.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
2: Alhamdulillah, sehat semua, Tante.
0: Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya sehari 2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
7: 98.4 Stara FM.

satu lagu urusan muncul. Pernahkah dulu ya? Pernah enggak? Pernah apain dulu nih ya? Iya ya. Yang lagi happy-happy besok hari Minggu mau jelang-jelong, udah rencana gitu ya, apalagi nanti malam Minggu nih. Ada yang lagi apel, ada yang lagi kencan, ada yang lagi pokoknya jalan-jalan aja deh mania ya. Kadang tuh hidup juga butuh refreshing ya. Biar enggak bunak, biar enggak rasanya tuh sebel gitu ya setiap hari. Iya ya, kadang tuh bosan sebel gitu ya setiap hari melakukan hal yang sama, monoton gitu ya. Biar tambah semangat mania ya, seminggu sekali gitu ya. Ada yang olahraga, CFD, jogging, apa segala macam ya. Iya, udah planning lah pokoknya ya, udah ngerencana lah ya. Iya, apapun rencananya semoga diperlancar ya oleh Allah dan juga disehatkan semua badan kita. Amin ya rabbal alamin. Iya ya, dan benar ya, segala aktivitas butuh badan-badan yang sehat, yang bugar. Apalagi nih yang sering-sering banget nih ya kerja sambil duduk, duduknya terlalu lama sampai berjam-jam, belasan jam setiap hari tanpa henti gitu ya. Kadang nggak tahu kenapa mbaknya tiba-tiba nih untuk duduk sakit ya. Iya ya, tantanya terlalu lelah gitu ya. Oh, sampai kena BAB, keluar darah, kena wasir gitu ya. Kalau udah kena wasir gitu mau duduk aja tuh rasanya aduh sedih banget ya. Perih, aduh. Luar biasa nih. Iya, gimana lagi lah. Kalau udah gitu mah tinggal tahu solusinya ya, harus rutin minum Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk buruan rutin minum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Jadi pagi ini jadwal minum Habutopnya ya 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul juga, dan sore atau malam menjelang tidur 2 kapsul ya. Iya, dan selain itu Habutop juga cocok banget untuk semua sobat Sara yang ada sakit asam lambung, asam urat ya, terus TBC, migrain, diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, terus barangkali juga ada yang kenapa mania? Ini insomnia alias sulit tidur ya, malam-malam melek terus nih, nggak tahu kenapa mania ya, guling sana gulang sini ya, gulang-guling. Iya, tapi nggak bisa banget tidur ya, susah tidur ya. Silahkan bisa rutin aja minum Habutopnya, insya Allah badan udah lebih enakan, tidur jauh lebih nyenyak. Apalagi yang sering nafsu makannya berkurang nih ya, konsumsi Habutop juga bisa mampu meningkatkan nafsu makan. Asik. Banyak banget dong manfaatnya. Iyalah, makanya kalau udah kita stok di apotek atau di agen resmi langsung deh borong ya, jangan sampai kehabisan, oke? Pengen lebih irit, lebih hemat, lebih awet, isinya lebih banyak, belinya yang, iya, belinya yang 200 kapsul aja, oke? Iya, sehatkan badan bareng Habutop, sehat nonstop pokoknya, oke? Dah lanjut baca semua atensinya ya, yang belum gabung silahkan ditunggu gabungnya di 085186069984. Wih, yang belum matengan ya, udah siap menu pagi ini. Ada lele balado sama sayur asam. Oh, orang Pituruh mantep banget ya. Iya, tapi sayang banget belum pernah coba masakan orang Pituruh ini ya. Kapan ya?
Oke, ada dari Mbak Sri Purworejo dulu ya Nia bacain. Selamat pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat selalu, sekeluarga sehat, alhamdulillah. Katanya mau request lagunya My Love dari Westlife. Salamnya buat Bu Yati Bundar, Bu Ayu sama Asraf, Doren Diambal, Bu Tuti Grabat, Pak Deslamat, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Papa Ijo, Bu Karmina, Mbak Putri, Pak Yanto di Marun, Umi Hanif, Putri Selatan, Pak Oyong, Pak Imam Butuh, Pak Kanucikan, Pak Pariono Sobo, Bu Saminten, dan terima kasih buat Mbak Nia bertugas aja. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Thank you banget buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Thank you banget ya, lagunya udah muncul Mbak Sri ya. Dari Ibu Tuti di Grabak, Bismillah, Waalaikumsalam. All this memory semut akhir pekan, katanya maunya apel pertama. Wih, mau diapelin Ibu? Ya, besok ya diapelin siapa nih ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Mbak Sri, Putri Selatan, Kang Imam Butuh, Mas Ucu, Mas Andre, Mas Oyong, Mi Hanif, dan buat semuanya. Thank you banget buat Ibu Tuti yang ada di Grabak ya. Lanjut lagi deh dari Bye Alaska di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Aldis Morris. Sehat selalu Mbak Nia. Lagunya Elegi Rinduku, Ria Angelina. Terputar buat Bunda Rukmi, Bunda Ervito, Mama Intan, Mama Izan, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karincikan, Mas Andre, Bapaknya Nora, Mbah Bubut, ada Mama Asraf, Bu Sri, Mbak Cindy, Mbah Putri, Bunda Warti, Kumi Hanif, Mbak Yaya, Mbah Putri, ada Putri Selatan, Bu Yati, Bunda Titin, dan buat semua sobat setara Kebumen ya. Buat Mbak Nia, semoga sehat selalu. Terima kasih, Mbak Tugas. Thank you buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Iya, lagunya udah muncul Mbak ya. Dari Mbak Yaya cantik, mat pagi Mbak Yaya. Iya, apa kabar Mbak Nia? Katanya salam buat Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Karmina, Bunda Julit, Mbak Endor, Mama Asraf, Mama Fian, Mbak Yanti, Mbak Sri, Bunda Jasalis, sama Ririn, Pak Pariono, Pak Nyonora, Mas Andre, Pak Yanto, dan buat semuanya. Lagunya Pernahkah Dulu. Buat Mbak Nia sehat selalu dan mau tugas. Thank you Mbak Yaya. Ya, ada Mas Andre. Selamat pagi buat Mas Andre yang ada di Taman Winangun ya. Gabung lagi di All This Memories. Katanya minta lagunya Nani Sugianto, Pondok Cinta. Kirim salam buat Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Karminah, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Mama Fian Manis, sama Ainu, nama Asraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri Putri Selatan, Mbak Nur di Klirong, Mbak Alaska, Mbak Kembar, Mbak Putri, Papa Aryono, Om Gendro, Papa Ijo, Pak Hafi Jambi, Bapaknya Naura, dan buat semua sobat setara. Buat Benia, buat siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih banget buat Mas Andre ya. Iya, dari Ibu Yuni di Grabak, Waalaikumsalam ya. Selamat pagi juga Yuni dari Sangu Banyu Grabak, hadir menyapa semua pendengar setia Setara FM. Katanya lagunya DU ya, dari Peter Maffay. Boleh, lagunya untuk semua pendengar Setara FM aja. Buat Mbak Nia, salam sehat selalu, matugas sampai tuntas, dan jangan lupa bahagia. Makasih Bu Yuni di Grabak ya. Ada Om Toto, selamat pagi, Waalaikumsalam. Hadir Mbak Nia yang imut ya, katanya request lagunya Nia Paramita, judulnya Datanglah Kasih. Salamnya buat Wong Kedung Winangun Klirong kabeh bae ya. Buat Mbak Nia imutnya matur suwun. Aduh, yang penting jangan amit-amit ya. Imut-imut aja ya. Thank you ya buat Om Toto yang ada di Klirong. Ada Mbak Nur di Klirong, Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Nia hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Lagunya katanya, oh iya ya, Hitam Putih Fotomu. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Titin, Mama Asrah, Umi Hani, Putri Selatan, Bu Yati, Bu Karmina, Pak Sutar, Bapaknya Naura, Mbak Bubut, Mas Andre, Mas Dendi, Om Pariono. Buat Mbak Nia sekeluarga, semoga sehat selalu, segala urusannya diperlancar barokah ya. Setiap pagi lagi minum teh moro Mbak Nia, makasih. Thank you banget buat Mbak Nur yang ada di Klirong ya. Ada Mama Ririn cantik, Waalaikumsalam, selamat pagi, monitor selalu juga. Lagunya Panggung Sandiwara, boleh, nanti ditunggu ya. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda, Mbah Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mama Fian, Mama Fitri, Mama Intan, Mama Asraf, Putri Selatan, Bang Andre, Bang Mamat, Bapaknya Nora, dan buat semuanya aja. Pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu buat Mbak Nia, mat tugas, semangat.
Makasih ya, Maririn. Ada Mbak Putri Cantik. Selamat pagi buat Mbak Putri Cantik. Tetap monitor ya, salami buat semuanya aja. Ya udah, salami Uti tiap pagi sampai pagi lagi cawel balik tak doain. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya, amin. Doa yang sama untuk Mbak Nia, lagunya ikut aja. Thank you Mbak Putri. Ya, ada dari ini ya, Mbah Nun yang ada di Ponorogo. Selamat pagi buat Mbah Nun. Oh, Mbak Nia sehat selalu buat semuanya ya. Absen, lagunya ngikut aja ya. Udah hujan belum Mbak Nia di Kebumen? Belum ini Mbah, masih redup ya, agak mendung-mendung tapi agak panas juga nih, gak tahu. Di Ponorogo hujan gak nih ya? Semoga segera hujan ya, biar adem hawanya ya. Udah matengan nih Mbak Wan panasnya Mbak Yaya. Thank you Mbak Yaya, udah pamer foto ya. Kapan-kapan pamer makanannya dong, bawa ke sini. Iya, jangan foto doang ya. Aduh, bosen lihat foto doang ah. Iya, thank you banget yang udah pada monit ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan semangat. Hari ini Nia lanjut lagu berikutnya dulu. Ada Nani Sugianto, Pondok Cinta. Stay tune bareng Nia di All These Memories.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum, Ibu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Datanglah kasih dari Nia Farawita. Udah Nia munculin. Iya, lanjut. Sesi ponlap ya, yang mau naik silahkan naik. Pada balapan gak nih? Balapan dong ya, yuk gas ya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Worries.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memory. Selamat pagi Mbak Nia cantik. Hai.
0: Buat pagi Bapak Kenaura. Wah, udah sarapan belum nih pagi ini?
1: Waduh, sarapan tapi cuman ngombe kopi karo nyurup ngeruput kopi karo telo goreng Mbak Nia.
0: Mantap.
1: Mbak Cindy sarapan apa Mbak Cindy?
0: Mbak Cindy lagi nyemil apa Mbak Cindy? Bagi-bagi Mbak Cindy.
1: Pokoknya Wiro kata mirip nomor satu, oh, dapat gelas cantik tentunya.
0: Iya, siap. Lagunya mau apa Bapak Kenaura?
1: Ingin dari Niati, ada gelas-gelas kaca Mbak.
0: Gelas-gelas kaca, oke siap.
1: Kirim salam buat Umi Hanif, ada Putri Selatan, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Kemal, Mama Afian, Mama Agung. Ada Mbak Nur Klirong, Bu Sakina, Bu Karmina, ada Pak Karim Chicken, Pak De selamat pagi, Pak Sutar, Pak Ijo, juga ada Pak Yon Ambal, Kang Mamputo, Kang Gendro, bangun Kang Gendro, ada Juragan Becinya, selamat pagi Kang Muksin, ada Kang Ucup, Mas Aris Hangubanyu, ada Mas Ibnu, ada Mas Andri, Mbak Ahmad di Baitan, ada Mas Oyong, ada Mas Hafid Jambi, ada Mr. Keling, Mbak Cindy, ada Mbak Remjuk, ada Budar Pitu. Selamat pagi Pituru, naik Pituru. Juga ada Bu Yati Bisaminten, ada Budutin Wardeni, ada Mbak Sakina juga, ada Mbak Bubut, ada Mbak Yakub di Baitan, ada siapa lagi ya, banyak banget ini. Sampai lupa tentunya buat keluarga di Rakatan Mitra dari Pak Baryadi, juga buat keluarga Toko Albaroka, keluarga Pak Ihwan di Tegal Rakatan, selamat pagi. Buat Mbak Nia selamat sampai purna nanti dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, makasih buat Bapak Yenawara. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar?
3: Pagi Mbak Nia. Sehat. Ya,
0: sehat baik.
3: Alhamdulillah. Aku baik-baik saja dan sehat. Laras pokoknya lah.
0: Iya, alhamdulillah Mbak Cindy kok bisa selalu di bawahnya bapaknya Nora ya.
3: Beruntung.
0: Ngintil terus, aduh-aduh. Sukanya, beruntung ya.
3: Asyik beruntung ya inilah.
0: Iya.
3: Aku ngemil bodin, goreng.
0: Jadi
3: merapat.
0: Ih, bapaknya Nora Tela, sekarang bodin ya. Wah, pasangan ge. Anak Tela, anak bodin.
3: Ya, gue ya. anu di tanam. Oh, iya. Lagunya aku favorit bela ya.
0: Ya, favorit. Oke deh, dipunculin iyalah, nanti ya.
3: Oh, kangen
0: banget. Iya, wis pengen mojok ya. Nonton mojok nanti ya, Papa Riono sama Cindy ya.
3: Iya, Papa Kenaura. Papa Riono yang biasanya ngajakin sama Papa Ijo.
0: Iya.
3: Pak Yanto juga pengen sama Pak Yono.
0: Iya.
3: Kita mojok bareng. Kue buat semuanya saja. yang lagi monit all this memories bareng Mbak Nia yang manis. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kowe kabeh bae lah. Ngaripi turu, ngidul, ngetan, ngalur, ngidul maning. Otakan poncok, otakan bebat sari, kuto winangun, ngambal. Ya Jul, pagi Jul. Sisi tekan rantai beringin.
0: Iya benar.
3: Mbaknya yang bertugas tetap semangat berrezeki full barokah.
0: Amin.
3: Tunggu lagu nih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Nia?
0: Oh baik, apa kabar?